0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong inovasi untuk memperkuat ekonomi desa. Salah satunya dilakukan di Kampung Linggang Purwodadi, Kecamatan Linggang Bigung, dengan mengintegrasikan agrowisata dan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Andriani menyebut langkah ini sebagai upaya percepatan menggerakkan roda ekonomi desa yang sejalan dengan arah pembangunan daerah, yakni memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep tersebut, KDMP dibangun berdampingan dengan kolam wisata, keramba ikan, serta berbagai wahana rekreasi. Selain menjadi pusat penampungan, pengolahan, dan pemasaran hasil bumi warga, koperasi juga mengelola layanan wisata, penjualan kebutuhan pokok, hingga pemasaran oleh-oleh khas daerah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat saling mendukung sehingga mempercepat perputaran ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Masyarakat desa. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kedua, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Halo Benua Etam, hadir menemani Etam galanya ya, Kronden Sana. Dan kali ini Mbak Ira juga akan mengajak Etam galanya untuk gabungan ya, bekesahan di Halo Benua Etam. Bekesahan apa Kronden Sana? Jadi Kronden Sana, Mbak Ira mau ngajak Etam galanya bernostalgia yo. Jadi Kronden Sana, coba deh diingat-ingat nih waktu halus itu ya, lagu anak-anak apa yang paling sering dinyanyikan gitu yo, yang pasnya sampai hafal ya, di luar kepala lah liriknya gitu ya. Karena memang hampir setiap kana pasti itu punya lagu favorit gitu ya, yang dinyanyikan waktu sekolah, bermain, atau mungkin menjelang tidur. Nah memang lagu-lagu zaman dulu itu ya sederhana tapi punya makna yang sangat bagus ya, mengajarkan persahabatan, cinta keluarga, alam, dan juga sopan santun. Nah untuk Kronden Sana nih, lagu anak-anak yang paling diingat apa ini? Ya kalau Mbak Ira ya, Naik Delman, Pelangi-Pelangi, Balonku, Bintang Kecil. Ih banyak bener Mbak Ira, iya dong. Kita terima dulu teleponnya. Halo.
1: Salam budaya.
0: Iya, budayakan salam. Iya Mbak Reni. Mbak Reni.
1: Pun.
0: Nah, masih ingat gak lagu sama lagu anak-anak Mbak Reni?
1: Lagu anak-anak banyak nih.
0: Kalau Mbak Reni ini cocoknya Lihat Kebunku deh.
1: Ketahu.
0: Iya, lihat kebunku.
1: Lihat kebunku penuh dengan bunga.
0: Terus
1: ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati.
0: Semuanya indah. Ini kayak di luar kepala sudah ya Mbak Reni ya.

0: banyak telat, jadi kan banyak ketinggalan. Iya. Tapi yang paling kesan itu.
1: Iya benar, Mbak. Nah, diingat juga lagu kan, TK tuh, Mbak.
0: Iya, waktu TK itu kan. Bener. Walaupun bor ini badannya panas, masuk aja. Tapi temani sama Me, Me sama Nenek. Kan habis itu, Bu, atau neneknya ini, si Anu nih, badannya demam. Iya, sudah dibilangin kata si nenek kan, nggak boleh turun, tapi ngotot.
1: Iya.
0: Kan? Bawa pulang aja Bu, kasihan ya, matanya merah ya kan.
1: Iya.
0: Iya, itu dia Anu senang ya kalau nyanyi-nyanyi. Tanya, iya Bu, cocokkan aja lah laguin Anu lagu anak-anak di rumah, sayang ya kan kalau di sini.
1: Iya.
0: Bukan ganggu temannya, tapi kasihan kan dia tidur terus di situ kan. Abis itu besoknya diizinkan itu mau. Untuk kan namanya anak kecil kan bosan ya Bu ya.
1: Bener.
0: Disuruh dikurung di kamar di rumah. Disetelkan itu sama nenek waktu dulu ada tip. Tip kecil rasanya. Dibelikan sama ayah kan atau bapak.
1: Iya.
0: Disetelkan itu Bu. Nah, sudah enak badan tuh rasanya. Besoknya turun itu.
1: Iya.
0: Itu aja yang Bu Reni apa kan yang geleng-geleng atau yang mari pulang, mari deh pulang. Atau lagu ini Bo, yang
1: apa itu?
0: Orang yang anak kecil dinyanyikannya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kan dia dinyanyikan itu sama nenek kan. Kalau tidak Bobo digigit
1: nenek. Oh kirain kirit nenek.
0: Iya, ada kan sampai tertidur itu kan atau didongengin kan waktu titik yang kita didongengin kalau dan nenek sama sama ayah atau abah kan.
1: Iya.
0: Sebetulnya sih yang paling kesan yang itu. Nah, tapi gitu. Kalau kita yang hadirin ulang tahun Pak gitu, Borin itu suka yang balonku ada 5 itu
1: kan,
0: sambil dipegang itu anunya jagungnya kita butuh kan. Kasih anu kan teriakan tuh anaknya.
1: Iya benar. Kan,
0: meletus balon hijau. Anu colok anunya balonnya kan.
1: Langsung kaget ya teriak.
0: Itu sangat kacau. Balonnya pecah semua.
1: Terus
0: ku pegang erat-erat. Yang dipegang jarum ini aja. Apa namanya tuh? Gagangnya aja bawa kan balonnya pecah semua. Nah, ya itulah pengalaman waktu kecil kan itu.
1: Siap.
0: Walaupun Borini enggak tapi tamatkan TK Karena itu banyak sakitnya kan. Itulah, Bo. Tapi yang paling berkesan yang gelang-gelang itu. Atau yang itu yang beca beca coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki melihat dengan rapi ke kanan dan ke kiri coba lihat jetaku kereta tak berhenti
1: beca
0: dalam hati-hati atau kereta api itu Mbok naik kereta api
1: tut.
0: Itu kita kalau nanti di KK itu kan kita bersusunan itu rame kan. Yang terlambat naik ke belakangnya di belakang kan. Naik kereta api tut ya kan sama ustazahnya kan kelilingan itu apa namanya kelas itu Mbok kan. Sampai itulah kenangan-kenangan kan waktu TK. Ya banyak lah Bu kalau lagu anak kecil tuh. Atau yang lagu nabung. Kan bingung yo kita nabung gitu kan. Kan pintung yo jangan dihitung. Tahu-tahu lama-lama jadi untung. Kan banyak juga tapi Mbak Rininya separoh di TK, separohnya ada di TV waktu itu hitam putih. Lagunya anak kecil semua tuh. Dipindah sama apa namanya ayah ada bapak kan sepak bola. Dah amuk itu nomor ini amuk udah. Dah terus dicetakan anu di bujuk sama nenek kan dicetakan lewat anu radio. Nah, enggak sama yang di TV kan. Dan namanya dibutuh sama nenek kan ya sudah dengerin aja situ. Sampai itu guring-guring.
1: Siap.
0: Nah, itu ceritanya Mbok Ira ya.
1: Oke, makasih ya Mbok Reni ya.
0: Sama-sama Mbok.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Reni ya. Mbok Reni, itu lagu-lagunya yang paling diinget ya yang

kesan lah untuk Mbok Reni. Kalau Mbok Ira tuh apa ya, kayak topi saya bundar gitu ya, karena kalau nyanyi itu tuh kita tuh sama gaya gitu ya, topi pegang kepala kan, saya bundar, bundar topi saya gitu ya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah biasanya itu karena kan pakai gaya itu ya. Sama biasanya itu kayak cicak-cicak lah ya, cicak-cicak di dinding tuh, kalau dulu waktu lihat cicak gitu kan, cicak-cicak di dinding gitu ya, siam diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ya, moga-moga silakan ya berkesan seputar lagu-lagu anak-anak yang mungkin menjadi memori etam galanya yang mungkin sampai wayah ini masih diingat gitu ya. Ya, ini informasi juga nih ya dari Putu Wahyu, katanya laga pertama 32 besar FIFA World Cup 2026, Kanada ternyata menjadi tim pertama yang lolos ke 16 besar setelah mampu mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan gol diciptakan oleh Stephen Eustachio pada menit 90+2 ya. Laga lainnya juga akan dimulai kembali pada dini hari nanti. Jadi harus gitu ya, kalau ngomongnya agak ada huruf-huruf matinya gitu ya, kalau bahasa apa Kanada ya, nama-namanya Stephen Eustachio gitu ya. Oke deh, keren sana yo. Tapi yang pastinya untuk negara-negara ya yang masuk di 32 besar itu ada Jerman, Paraguay, Prancis, Swedia, Afrika Selatan, Kanada, Belanda, Maroko, Portugal, Kroasia, Spanyol, Austria, Amerika Serikat, Bosnia dan Herzegovina, Belgia, Senegal, Brazil, Jepang, Pantai Gading, Norwegia, Meksiko, Ekuador, Inggris, Argentina, Tanjung Verde, DR Kongo ya, Australia, Mesir, Swiss, Aljazair, Kolombia sama Ghana. Nah, di situ siapa nih ya kira-kira? Dan Kanada sudah menjadi tim pertama ya yang masuk 16 besar. Oke deh, kerondeng sana ya, mau gabungan ditunggu kebersamaannya bersama Mbok Ira juga ya, kita ngomongin seputar lagu anak-anak ya. Kalau bicara seputar karya-karya legenda ya, itu tuh lagu-lagunya ya kayak Pelangi-Pelangi, Naik Delman, Balonku, Bintang Kecil, Lihat Kebunku, Dua Mata Saya, Bangun Tidurku, Terus Mandi, Tidak Lupa Menggosok Gigi. Nah itu juga ya. Terus itu keranden sana ya. Dan memang kalau bicara seputar lagu-lagu anak-anak zaman dulu ya, itu memang unik ya. Liriknya tuh sederhana tapi itu mudah dihafal dan penuh pesan positif. Kayak misalkan bangun tidur, jadi kalau kita bangun tidur kan, bangun tidur ku terus mandi. Nah jadi mengajarkan anak untuk tidak lupa menggosok gigi. Berarti kan kita bangun tidur tuh ya harus mandi, terus gosok gigi ya, kebersihan, terus habis itu membersihkan tempat tidur gitu ya. Karena itu salah satu mungkin pesan yang mau disampaikan juga ya ke kanak-kanaknya. Oke deh, kita ketemu dulu sama lagu ada anak kepala desa. Aduh siapa ya?

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sana, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsi.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
1: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ning sih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kronden sana masih ditemani Mbok Ira ya. Kronden sana masih bekasan seputar lagu anak-anak ya, yang mungkin bisa menjadi kenangan untuk etam galanya ya. Jadi Kronden sana. Dan ternyata banyak juga lagu-lagu anak Indonesia itu diciptakan oleh tokoh-tokoh musik yang sangat peduli ya terhadap pendidikan anak. Jadi yang terkenal seperti Ibu Sud, Pak Kasur, Ate Mahmud ya, dan mereka ini sudah menciptakan ratusan lagu yang sampai wayah ini masih diajarkan di sekolah. Dan memang beberapa lagu-lagu yang paling sering dikenang masyarakat juga kayak Pelangi-Pelangi, Ambilkan Bulan Bu, Kasih Ibu, terus tuh ada juga Tik-Tik Bunyi Hujan, Naik Kereta Api, Burung Kakak Tua, Potong Bebek Angsa ya. Kemudian juga Kronden sana. Banyak juga ya, sampai kita umur berapa nih ya, kayak Mbok Ira aja sampai sekarang masih hafal lagu-lagu itu Kronden sana ya. Nah, jadi memang Kronden sana kadang kalau lagu-lagu ini juga kadang masih dinyanyikan ya ketika mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, bercanda tawa ya dengan anak gitu. Apalagi Kronden sana lagu-lagu ini itu kan liriknya enggak panjang beneh, mudah dihafal dan diingat gitu ya. Nah, untuk Kronden sana yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di Miami yang terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya, cuacanya juga masih berawan tapi agak mendung gitu ya. Jadi hati-hati aja untuk etam galanya ya, yang mungkin saat ini juga lagi liburan ya, menikmati waktu liburan juga. Selamat menikmati haja, yang mungkin persiapan untuk masuk sekolah kanak-kanak juga ya, semoga lancar persiapannya, dimudahkan segalanya yo, amin. Kalau gitu Kronden sana masih bekasan seputar lagu anak-anak Indonesia ya, ya mungkin sampai diingat sampai sekarang gitu yo. Tapi sebelum itu kita ketemu lagi sama lagu daerah Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak jangan gigit nyamuk ya, Ma.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Krondan sana nih terasa ya, hampir merapat di jam 9 dan satu penelpon terakhir ya Krondan sana. Kita terima dulu. Halo.
1: Halo Mbak.
0: Iya, halo juga Busu. Kenapa juga yeah. Para pupus kita nih tama Busu. Tulak tadi tungguin.
1: Ada sibuk. Tadi di belakang dari mulai.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kesahan lagu anak-anak. Kalau Busu Wahyu, apa ini Busu Wahyu yang paling diingat?
1: Paling diingat itu yang ini, Bu. Matahari terbenam. Hari mulai malam. Terdengar burung hantu. Suaranya merdu.
0: Lagu siapa itu, tuh, Busu?
1: Lupa aku, Bu.
0: Judulnya, judulnya
1: siapa? Burung hantu.
0: Oh, burung hantu. Mbak Ireng ditahu.
1: Weh, kita nih tahu itu lagu laras,
0: Bu. Mau ira bun lagu anak-anak burung hantu. Taunya burung kakak tua.
1: Kalau burung kakak tua lain lagi. Kalau ini burung hantu, ada juga yang nyebut judulnya itu hari mulai malam kah?
0: Hari mulai malam.
1: Ya paling yang terkenal tuh ya burung hantu bang judulnya tuh. Gitu. Kalau yang lainnya ya yang sering dinyanyikan lah seperti cicak-cicak itu kan. Yang sering di sekolah itu yang paling kangen itu Mbak Ira yang waktu mau pulangan itu.
0: Iya, mari pulang gitu ya.
1: Itu gelang sepatu gelang itu kan. Itu paling merindukan itu sudah tuh. Masa-masa sekolah waktu mau pulang. Pasti nyanyi lagu itu.
0: Iya, pasti dah itu kalau pulang sekolah pasti dah itu. Lagunya.
1: Dan di sekolah dulu nyanyi sama-sama juga nyanyi tega naik-naik ke puncak gunung itu. Itu kalau sudah nyanyi sama-sama seru rasanya, Bu.
0: Iya, ini Bu Ira sampai searching nih burung hantu.
1: Yang ketemu apa, Bu?
0: Kayak yang ketemu burung liriknya. Kuku.
1: Iya, gitu.
0: Kok jadi kayak Fajar Sad Boy sih. Kuku.
1: Iya, beda lagi itu. Iya, jadi itu jadi kalau misalnya lagu-lagu anak itu yang saya ingat ya banyak, Bu, ya banyak kan lagu-lagu anak itu dinyanyikan di waktu sekolah.
0: Iya, benar. Namun di sekolah jarang juga nyanyi, ya paling kalau ngumpul-ngumpul pas ulang tahun kali ya waktu itu ya anak-anak.
1: Iya. Gitu. Jadi di sekolah itu paling sering nyanyi sorangan emang nyaman rasanya. Kalau nyanyi rame-rame baru nyaman.
0: Iya, paling nyaring-nyaringan lagi ya kalau rame-rame.
1: Iya, itu kawan di samping saya nyaring benih waktu itu meriak-meriak.
0: Kita juga lah. Dia mau kalah.
1: Iya lah. Kalah. Nah, jadi itu yang malah kangen di masa-masa sekolah dulu tuh.
0: Iya, ini Mbak Ira searching juga nih Busu, burung hantu nih kan, lagunya itu matahari terbenam juga bisa Busu, liriknya kan ada matahari terbenamnya, ciptaannya itu Gedal Jono Hadi Sudibyo atau Pak Dal gitu.
1: Oh iya, aku ingatnya Pak Dal itu mah, kalau nama aslinya diingat tadi.
0: Dal Jono.
1: Nah itu, jadi paling saya ingat Bu, kalau yang lain-lainnya banyak lah kalau disebutkan banyak Bu.
0: Iya, sampai
1: apalagi di obuk. Iya. Apalagi di obuk tuh paling sering dia tuh waktu itu.
0: Obuk benih.
1: Pasti kalau mandi nyanyi lagu itu waktu halus tuh saya.
0: Ih, bener lah benih lagi. Apalagi mau ketemu air, lagunya itu dah Busu.
1: Iya.
0: Iya. Itu sudah. Sampai mabuk ikannya kan?
1: Iya itu, ada di ubuk-ubuk pihannya ya. Ya dah untuk Mbak Ira selamat bertugas aja. Sudah mau jam 9
0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu ya. Baru dengar nih Mbak Ira ya. Mungkin dulu pernah dengar, kalian cuma lupa kali ya. Ini lagu burung hantu. Ya nanti baru dengerin lagi gimana sih liriknya ya. Soalnya tadi kan gak pakai musik ya Busu Wahyu tadi nyanyi ya. Oke deh, kerondean sana deh terasa. Mbak Ira pamit di Halo Benua Etam, tapi Mbak Ira masih ngawani Etam kalian di Odah Bekesah ya. Jadi makasih untuk kerondean sana yang udah gabungan tadi Bekesahan seputar lagu anak-anak gitu ya. Semoga kerondensana sana dengan ini kita bisa mengingat kembali bahwa lagu anak-anak itu bukan sekedar hiburan tapi juga bagian dari pendidikan karakter yang menemani masa tumbuh kembang banyak generasi gitu ya kerondensana sana. Amun Tegatu tetap semangat, tetap sehat semua ya, dan pastinya tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Festival Budaya Dayak Kenyah di Kampung Budaya Pampang Samarinda, Kalimantan Timur menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk terus melestarikan nilai-nilai tradisi budaya panen warisan leluhur. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kemajuan fisik kota tidak akan memiliki arti apabila nilai-nilai sosial dan budaya tidak tumbuh serta dirawat. Menurutnya, pelestarian budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas dan persatuan masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda juga menilai upaya menjaga budaya jauh lebih esensial dibandingkan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Andi Harun mencontohkan pembangunan proyek besar seperti terowongan dan teras Samarinda tidak akan bermakna jika persatuan sosial di tengah masyarakat tidak tetap terjaga. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
2: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
1: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
2: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
1: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
1: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana perompa terari Samarinda. Mbak Ira balik lagi, namanya Etam Galen di Oda Bekesa. Dan kali ini Mbak Ira punya informasi bagaimana sih mengatasi rambut rontok ya. Karena kronen sana selain melakukan perawatan dari luar, mencukupi asupan nutrisi, tentu mampu menguatkan akar dan juga merangsang pertumbuhan rambut yang diperlukan juga ya kronen sana, agar kerontokan rambut ini berkurang gitu yo. Dan ternyata dalam satu hari normalnya akan ada sekitar 50-100 helai rambut yang rontok. Nah, namun jumlahnya lebih tula itu dan berlangsung terus menerus, Etam sedang mengalami rambut rontok parah dan perlu mendapatkan penanganan yang tepat agar dialami kebotaan. Ya, untuk informasi lengkapnya, dia Mbak Ira hadirkan dan masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
7: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
2: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see?

Ronden sana masih di Propat RRI Samarinda. Jadi ada beberapa cara alami mengatasi rambut rontok. Yang pertama yaitu tidak terlalu sering keramas, Ronden sana. Jadi banyak yang mengira bahwa keramas setiap hari itu bisa menjaga kondisi rambut tetap sehat. Padahal ini tidak sepenuhnya benar ya. Keramas menggunakan sampo terlalu sering justru kalau menyebabkan rambut rusak, kering, mudah patah dan juga terlihat lebih tipis. Apalagi nih amun etam tuh mengeringkan rambut dengan cara menggosok rambut menggunakan handuk. Oleh karena itu dianjurkan untuk keramas sebanyak 1-3 kali saja dalam seminggu. Kemudian keringkan rambut dengan cara menepuk handuk ke rambut secara lembut. Yang kedua yaitu tata rambut dengan lembut. Jadi berbagai metode penataan rambut seperti mewarnai, mencantok, menggeriting rambut itu bisa membuat rambut rusak dan kering serta mengiritasi kulit kepala. Nah sementara itu kebiasaan mengikat dan juga mengepang rambut terlalu kencang juga bisa menyebabkan akar rambut tertarik sehingga rambut ini jadi mudah rontok. Yang pastinya keluhan sana hindari penataan rambut yang disebutkan tadi ya. Keluhan sana bila etam tidak mengeringkan rambut dengan pengering rambut, hindari juga suhu yang panas karena bisa juga merusak rambut, cepat rusak gitu ya. Kemudian terapkan pola hidup sehat. Nah ini penting juga nih keronden sana. Beberapa jenis penyakit tegak kurang gizi dan anemia atau kurang darah bisa menjadi penyebab rambut rontok. Oleh karena itu untuk mencegah dan juga mengatasi kerontokan rambut, cobalah untuk menjalani pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara rutin. Penggunaan masker rambut juga nih bisa nih ya keronden sana lakukan. Jadi kalau misalkan kita rutin menggunakan masker rambut tidak hanya bisa membuat rambut jadi lebih lembab tapi juga mengurangi kerontokan rambut. Jadi masker untuk rambut rontok ya kawa etam buat seorang di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan alami tegak kuning telur dan lidah buaya. Kalau gitu keronden sana masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara Kembang Jatuh.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
2: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil, seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana masih dikawani Mbok Ira, diam-diamin terpantau cukup lancar lalu lintasnya ya. Jadi untuk aktivitas etam juga nih ya bisa berjalan dengan lancar, apalagi didukung dengan cuaca yang juga mendukung ya. Nah selanjutnya Kronden sana Mas Seputar mengatasi rambut rontok secara alami. Yang berikutnya yaitu cukupi asupan nutrisi rambut ya Kronden sana. Jadi mengkonsumsi makan bergizi ya, itu juga membantu mengurangi rambut rontok ya. Beberapa nutrisi yang dibutuhkan untuk mengatasi rambut rontok seperti vitamin A dan juga zinc gitu ya. Dan nutrisi ini pun dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan dan juga memperbaiki jaringan rambut serta menjaga kelembapan alami rambut. Selanjutnya gunakan minyak rambut Kronden sana. Jadi minyak rambut seperti minyak kelapa atau bisa merawat rambut etam juga dirontok. Minyak kelapa mengandung asam lemak sehat yang dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan rambut baru gitu ya. Oleskan sisa minyak yang menempel di tangan ke bagian rambut etam termasuk ujung rambut. Setelah itu tutupi dengan handuk dan diamkan semalaman, lalu keramaslah hingga bersih. Informasi ini dikutip dari alodokter.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga seputar rambut rontok. Dan terasa juga Mbak Ira harus pamit dari ruang dengar Kronden sana. Dia ada rekan Mbak Ira juga yang akan hadir ngawani etam galanya di Nusantara Siang. Makasih yang setia dengarkan Perompat sampai Wayah nih. Tetap di Perompat dan jangan lupa bahagia karena bahagia kita yang buat.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Esteler-nya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
4: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
5: Kok enggak bisa?
4: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Dari Kabupaten Berau, pemerintah daerah menegaskan arah baru pembangunan ekonomi yang tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Selama puluhan tahun, perekonomian Berau ditopang oleh kekayaan tambang yang berasal dari dalam perut bumi. Namun, pemerintah menyadari bahwa sumber daya tersebut bersifat tidak terbarukan dan suatu saat akan habis. Karena itu, dilakukan langkah transformasi ekonomi secara bertahap dari ketergantungan pada sumber daya ekstraktif menuju pemanfaatan potensi yang berkelanjutan, seperti kekayaan alam terbarukan serta warisan budaya daerah. Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau, Endah Ernani Triariani, menyampaikan bahwa kajian ini menjadi bagian dari visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pemerintah berharap transformasi ini mampu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan tidak lagi bergantung pada sektor tambang semata. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kerandeng Sena. Masih bersama dengan Bu Supendi di hari Senin Kerandeng Sena yo. Setelah semalam Bu Supendi telah menyampaikan bahwa pada hari ini Bu Supendi akan mengawali kembali dengan Sena di RRI Propa Samarinda, tentu hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Kerandeng Sena mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan Deng Sena. Tentunya Bu Supendi harus menyapa dengan gembira bagi Deng Sena yang sedang beraktivitas pada siang hari ini. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat beraktivitas, semoga seluruh rangkaian aktivitas yang akan diselenggarakan di hari ini akan membuahkan hasil yang memuaskan Keran Deng Sena. Ataupun bagi Deng Sena yang saat ini sedang berlibur karena memang sudah memasuki fase liburan Keran Deng Sena yo. Tapi di tahun ini fase liburan anak sekolahnya sampai tanggal berapa nih? Yang penting Bu Supendi ingin mengucapkan selamat berlibur, semoga bahagia Keran Deng Sena yo, agar nanti selepas liburan bergiat kembali nih untuk mencari pundi-pundi kekayaan Kerandeng Sena yo, untuk menyiapkan di fase liburan yang berikutnya. Kerandeng Sena di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program

Keranding Sena ya, karena memang dia ada Keranding Sena ya. Nah, sebelum Bu Supendi menyampaikan bagaimana sejarah dari Hari Keluarga Nasional ini Keranding Sena, Bu Supendi ingin mengucapkan juga selamat bergabung nih bagi Keranding Sena yang telinga kami dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sena ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Baik Keranding Sena, ini ada informasi yang cukup menggemparkan lagi seputar pemadaman listrik. Ini di jam ini sekarang Keranding Sena ya, di jam ini di jam 10 sampai jam 4 merian nanti, ini terjadi pemadaman listrik di kawasan Samarinda Ulu, di antaranya di kawasan Jalan Pusaka, Karang Mulia, Perum Andalusia, Perum Bukit Mulia, Perum Sintariland, Jalan Ring Road 1 sebagian, Jalan Ring Road 2, Perum Kemuning, Perum Mahakam Grande, Jalan Rejang Raya, Kampung Minyak, PDAM IPA Bendang 1 dan 2, serta PDAM Booster Ring Road 2 dan sekitarnya. Berarti ini di kawasan Ring Road dan sekitarnya ya, karena di sana hingga di kawasan Lok Buah, kalau tidak salah itu sebut aja di kawasan Bendang. Untuk informasinya, ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Etan telinga dulu ya, karena di sana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk di sana.

Orang diam sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Keranding Sana ini tadi memperingati Hari Keluarga Nasional. Jadi Keranding Sana untuk peringatan pada hari ini yang jatuh di tahun 2026 merupakan perayaan ke-33 sejak ditetapkan melalui keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 2014. Kalau ditanya sebenarnya apa sih ini Bu Supendi, kok ditetapkannya tanggal 29 Juni bukan 31 Juni karena di sana ya. Ndi bukan 31 tapi 30 karena di ada 31 Juni. Jadi sebenarnya Keranding Sana ini melihat dari peristiwa sejarah pasca kemerdekaan, yaitu pada 29 Juni 1949, di mana pada tanggal tersebut Keranding Sana pasukan Belanda ini secara resmi ditarik dari Yogyakarta. Dan momen tersebut menandai berakhirnya masa gerilya bagi para pejuang kemerdekaan, sehingga mereka nih akhirnya dapat kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Tentu momen haru dan bahagia inilah Keranding Sana yang kemudian menginspirasi dari Dr. Haryono Suyono, Kepala BKKBN saat itu, untuk menggagas Hari Keluarga Nasional yang pertama kali diperingati di Lampung pada tahun 1993. Dan di tahun ini Keranding Sana untuk Harganas atau Hari Keluarga Nasional 2026 ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ya, yang seperti Etam ketahui Keranding Sana yo, banyak memang anak-anak Etam nih yang kekurangan peran daripada seorang ayah. Bahkan ketika bagi rapor pun rata-rata mayoritas sejak dulu tuh yo Keranding Sana yang mengambilnya adalah seorang ibu. Jadi hal tersebut juga dapat membuktikan bahwa memang keberadaan ayah secara emosional dan psikologis ini sebenarnya diperlukan dalam pengasuhan, tetapi dalam di lingkungannya aspek peran ayah ini di lapangan Keranding Sana yoh ini terlihat sangat kurang. Bahkan banyak hal tantangan besar yang dihadapi keluarga di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah budaya fatherless country, di mana banyak ayah hadir secara fisik namun absen secara emosional. Kemudian ancaman stunting yang kualitas pengasuhannya sangat bergantung pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan yang terakhir adalah bonus demografi yang memerlukan kualitas sumber daya manusia yang baik agar menjadi berkah bukan beban. Dengan mengangkat tema Ayah Wajib Hadir di Harganas ke-33 ini, Keranding Sana tentu harapan Eta menjadi pengingat bahwa setiap keluarga Indonesia nih yang tumbuh untuk mengembalikan peran utuh sosok ayah sebagai fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Demikian Keranding Sana pembahasan Eta dalam program Jejak Budaya, di mana pada hari ini ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang jatuh di setiap tanggal 29 Juni. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari laman kompas.com. Karena Deng Sena selepas ini, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program menarik tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pranoma Samarinda dalam sajian Samarinda Siang.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk satuan tugas atau disingkat dengan Satgas atau kelompok kerja khusus yang beranggotakan para guru besar, dosen, serta peneliti. Langkah ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan kontribusi insan perguruan tinggi dalam mendukung percepatan target kebijakan strategis pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengungkapkan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo usai pertemuan dengan ratusan rektor dan akademisi dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Menurut Brian, keterlibatan aktif para pakar diharapkan mampu memberikan akselerasi pada target-target strategis di tiap kementerian. Selain itu, kolaborasi ini bertujuan agar program pemerintah dapat lebih tepat sasaran melalui riset dan kajian akademis yang mendalam. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan oleh pihak universitas. Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh para rektor adalah peningkatan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta pemenuhan beasiswa jenjang doktoral bagi para dosen. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau disingkat dengan MRPTNI, Edward Wolok menilai bahwa peningkatan beasiswa merupakan langkah investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia nasional.

Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Manding Sena sembari Ding Sena saat ini sedang melingkar lagu Kutai. Ada Kesa Erau dari Fauzi Ozi. Nanti dalam program Teras UMKM hingga merapat di 1 jam ke depan, Busu Fendi akan mengawani Ding Sena untuk membahas seputar cara menjadi agen gas LPG. Ada modal dan potensi keuntungannya. Namun Netan melingkar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara di kala cuaca Samarinda yang saat ini sedang remes nih karena Ding Sena yoh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Rondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun, yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan, yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Keranding sana nih, ini seputar tips UMKM yo. Keranding sana ada cara, bagaimana cara untuk Etam nih bisa menjadi agen gas LPG. Nah, keranding sana untuk menjadi agen gas LPG. Ini merupakan peluang usaha yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kalau dilihat dari panduan PT Pegadaian Keranding Sana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar melalui situs resmi PT Pertamina Patraniaga. Proses pendaftaran ini Keranding Sana memerlukan pemenuhan syarat administratif yang ketat, di mana calon mitra diwajibkan berbentuk badan usaha atau perseroan terbatas atau koperasi yang sah, memiliki izin usaha seperti NIB dan NPWP perusahaan, serta menyediakan dokumen legalitas lahan dan bukti kerjasama. Setelah pendaftaran, calon mitra akan melewati tahapan verifikasi dokumen, seleksi kemampuan finansial untuk memastikan kesiapan modal, serta pengecekan lapangan terkait lokasi usaha yang strategis dan memenuhi standar keamanan. Jika nih karena seluruh tahapan tersebut lolos, calon mitra akan menandatangani kontrak kerjasama untuk memulai menjalankan operasional. Namun keranding sana ini ada perbedaan yang mendasar antara agen dan pangkalan gas LPG, karena banyak yang menganggap kalau pangkalan gas LPG ini sama dengan agen keranding sana yo. Sebenarnya keranding sana kalau agen ini berperan sebagai distributor berskala besar yang mendapatkan pasokan langsung dari Depor Pertamina atau SPBE. Sedangkan pangkalan berfungsi untuk menyalurkan gas kepada pengecer atau konsumen terakhir. Oleh karena itu, tentu modal yang dibutuhkan untuk menjadi agen ini jauh lebih besar keranding sana dibandingkan dengan pangkalan. Sebagai gambarannya nih keranding sana, modal awal nih untuk menjadi subagen atau pangkalan gas LPG 3 kilo ini berkisar antara 25 juta hingga 100 juta rupiah. Tentu masih tergantung lagi kepada skala usaha dan jumlah tabung yang disediakan. Mengenai potensi keuntungan, memang bisnis ini dinilai stabil karena gas LPG kan menjadi kebutuhan pokok keranding sana di masyarakat Indonesia. Dengan asumsi keuntungan bersih sebesar Rp4.000 per tabung dan penjualan sebanyak 500 tabung per bulan, maka seorang mitra dapat memperoleh keuntungan sekitar Rp2 juta per bulan, di mana potensi laba dapat meningkat seiring dengan bertambahnya kuota atau cakupan distribusi. Bagi Deng Sana ini menjadi calon pengusaha yang memerlukan dukungan modal tambahan, tentunya banyak sekali dari layanan-layanan yang bisa menyediakan solusi untuk mengajukan di berbagai tempat karena sana untuk membantu modal usaha di awal keranding sana ya. Ada bank enggak, tapi ditanya ya kalau kur itu apakah bisa atau di keranding sana kur itu ya, karena sana tegaknya kalau kur ndik bisa, karena kalau kur itu kan kredit usaha rakyat yang bersifat mikro kecil atau mikro menengah karena di sana. Bu Supendi juga kurang tahu, mungkin bagi yang sana yang memiliki pengetahuan yang luas akan hal tersebut boleh dibagikan, karena memang untuk modalnya sendiri cukup besar karena yang sana tadi udah Bu Supendi sebutkan, yaitu dari 25 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Tapi memang sangat menjanjikan karena siapa sih yang menggunakan gas LPG gitu kan karena yang sana yo. Demikian karena di sana seputar tips menjadi agen gas LPG, ada terdapat modal dan potensi keuntungannya yang Bu Supendi sampaikan tadi kepada Deng Sana. Untuk informasinya nih Bu Supendi kutip dari laman pegadaian.co.id.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Trondeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen resmi memanggil 60.896 guru dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG bagi guru tertentu tahun 2026 tahap kedua. Pemanggilan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penuntasan sertifikasi guru nasional. Direktur PPG Kemendikdasmen Ferry Maulana Putra menyatakan bahwa para calon peserta yang terpanggil adalah pendidik yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Cakupan peserta meliputi guru dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, termasuk tenaga pendidik di Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data Direktorat PPG, sebaran peserta terbanyak berasal dari Jawa Barat dengan 8.565 orang, diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 6.548 orang, Sumatera Utara dengan 4.425 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 3.964 orang. Ferry menegaskan bahwa sertifikat pendidik bukan sekedar dokumen administratif, melainkan bukti formal profesionalisme guru sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Status tenaga profesional ini menjadi syarat utama bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Adapun tahapan pelaksanaan PPG guru tertentu 2026 tahap kedua diantaranya konfirmasi kesediaan pada 22 hingga 28 Juni, lapor diri pada 1 hingga 4 Juli, orientasi pada 8 Juli, pembelajaran mandiri di ruang GTK pada 8 Juli hingga 12 Agustus, sedangkan uji kompetensi peserta PPG masih dalam tahap penyusunan. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keren Deng Sena di jam 12 siang sambari mengawani Deng Sena yang sedang beristirahat pada hari ini. Ini Bu Sufendi akan mengawani Deng Sena dalam program musik dan informasi. Jadi Bu Sufendi akan menyajikan berbagai informasi terkini nanti Keren Deng Sena yo, sembari Eta meringat berbagai lagu pop daerah Nusantara. Sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 18 siang, Eta meringat dulu dua lagu pengantar berikut ini, ada lagu Ombak Babunyi serta Dendang Melayu Kutai.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Baik, Randesana Busufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini ada informasi lagi, Randesana, seputar pemadaman listrik. Wah, ini ada pemadaman listrik bergilir, Randesana, yo. Dimana untuk di jam berapa nih? Sebentar, Busufendi zoom dulu yo, Randesana, karena tulisannya kecil beneh. Baik. Ini di jam 12 siang ini hingga di jam 3 meriang pemadaman listriknya di kawasan Jalan Cendana sebagian serta Jalan Antasari sebagian hingga PDAM Cendana. Kemudian di jam yang sama ini terletak di kawasan Samarinda Kota Keranding Sena, yaitu di kawasan Jalan Perjuangan PDAM Pelita 4, Perum Idaman Permai Pelita 7, PT Enseval Putra Mega Trading, Perum Geraha Mandiri, Jalan Gerilya, Jalan Pelita, Jalan Katamso, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, dan Jalan DI Panjaitan sebagian. Kemudian sebentar kerandeng sana. Oh, ini yang sedang berlangsung pemadaman listrik di jam 10:30 hambat tadi sampai jam 1:30 siang nanti, Karanding Sena. Ini untuk wilayah yang terdampak yaitu di kawasan Lempake Tepian, PDAM Gunung Lingai, Jalan Gunung Lingai, Tridharma, Gang Masyarakat, Perum Geria Mukti, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini yang sedang berlangsung juga, Karanding Sena, di jam 10 siang tadi hingga di jam 1 nanti, Karanding Sena. Jadi tersisa 1/2 jam lagi nih. Kalaupun nanti ternyata belum nyala listriknya, yoh, Karanding Sena, boleh diinformasikan kembali. Ini untuk kawasannya di kawasan Jalan Pinang Seribu, Jalan Padat Karya, Jalan Subur Salam, Jalan Bayur, Jalan Saliki, Jalan Bengkuring Raya, Jalan Puspit Bengkuring, Jalan Haji Jamur Hanafiah, Jalan Bukit Salam, Jalan Bukit Timur, Jalan Sempajak Lestari Indah, Jalan Bengkuring Raya, Jalan Bengkuring Raya 1-3, Jalan mana lagi nih sebentar kerana diserak, Labu Siam 1-6, kemudian Labu Hijau 1-8, selepas itu ada Jalan Labu Putih 1-14, Jalan Kestela 1-11, Jalan Asparagus 1-6, Jalan Selada. Oh, ini berarti di kawasan Bengkuring semua, Karanding Sena, yo. Tegaknya nih kalau dari nama jalan-jalannya nih. Kemudian sampai di Jalan Navigasi serta Jalan Wangi dan sekitarnya. Berikut Karanding Sena untuk informasi seputar pemadaman listrik di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda yang bisa dikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
4: Oh no!
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, Ranting Sana, ini masih seputar informasi pemadaman listrik. Ini ada informasi terbaru, di mana untuk informasi yang satu ini berada di kawasan Samarinda Kota yang ternyata telah dipadamkan sejak jam 11 tadi, karena Senayo, dan untuk estimasi waktunya ini akan kembali normal pada jam 2 siang. Untuk daerah yang terdampak diantaranya Kerandeng Sana ini di Jalan Antasari, Jalan Antasari 2, Jalan Pangeran Suryanata sebagian, Jalan Kadri Uning sebagian, Jalan Rotan Pulut, Jalan Rotan Segah, Jalan Rotan Sempurut, Jalan Belimbing, Jalan Jambu, Jalan Serikaya, Jalan Juanda sebagian, Jalan Juanda 8, Jalan Juanda 9, dan sekitarnya. Untuk informasi yang satu ini, karena disana bisa dikutip dari akun Instagram @info_samarinda_. Demikian karena disana seputar informasi yang busuk yang disajikan di wilayah kota Samarinda pada siang hari ini. Memang benar rata-rata karena disana informasi yang busuk yang disajikan ini seputar pemadaman listrik, karena sedang ada pemadaman listrik bergilir karena disana ya beberapa minggu terakhir, dan di setiap jamnya ini biasanya terjadi pemadaman listrik bergantian ke Randeng Sena. Nanti ada di kawasan seberang, kawasan kota, kawasan ulu, bahkan sampai ke Tenggarong ke Randeng Sena, yo, di seluruh Kalimantan tegaknya nih. Demikian untuk informasi yang busuk yang disajikan sembari menunggu jam 1 siang nanti. Ini Etam akan telinga berbagai lagu pepedaran Nusantara terlebih dahulu yo. Ada dua lagu yang akan busuk yang disajikan sembari menunggu jam 1 siang, yaitu lagu Mawarung serta Seso Malarai Rindu.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Suasana penuh haru menyelimuti prosesi wisuda Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada Senin 29 Juni 2026. Kartiwi, seorang ibu asal Kandangan, Kediri, hadir di panggung wisuda bukan untuk mendampingi, melainkan untuk menggantikan kehadiran mendiang putrinya, Linda Ayu Tiffany, menerima ijazah kelulusan. Linda Ayu Tiffany dinyatakan lulus setelah berjuang menyelesaikan skripsi di tengah kondisi kesehatan yang menurun drastis akibat penyakit berat yang dideritanya dalam beberapa bulan terakhir. Lembar ijazah yang diterima Kartiwi menjadi bukti akhir dari dedikasi akademik sang putri sebelum ia berpulang. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian salah satu mahasiswi terbaik kampus tersebut. Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat juang Linda sekaligus kepedulian institusi terhadap keluarga yang ditinggalkan, UNESA secara resmi memberikan beasiswa penuh kepada adik kandung almarhumah, Carolina Angeline Valeta, dengan usia 16 tahun. Cak Hasan menyatakan harapannya agar beasiswa tersebut dapat memotivasi Carolina yang saat ini duduk di bangku kelas 11 SMA untuk menempuh pendidikan tinggi di UNESA kelak. Kartiwi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian pihak universitas. Baginya, bantuan pendidikan ini menjadi oase di tengah duka mendalam keluarga, sekaligus simbol estafet semangat bagi putri bungsunya untuk melanjutkan mimpi sang kakak.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rounding sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Mitos dan Fakta. Menjadi program terakhir yang Bu Supendi sajikan di siang hari ini, karena di sana dalam saja Samarinda siang hingga nanti berapa di jam 3 Merian. Dan di program kali ini Bu Supendi menyajikan seputar 4 mitos tentang besi hollow. Namun sebelum Eta mengulas secara tuntas seputar 4 mitos dari besi hollow, perlu diketahui karena disananya bahwa besi hollow ini adalah bahan konstruksi yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam pembuatan rangka, struktur, dan juga elemen desain. Nah, Eta mendelinga dulu karena disana berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Keranding sana sebelum Eta melanjutkan pembahasan seputar 4 mitos tentang besi hollow. Berikut terdapat rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Nomor 760 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD. Pada hari ini Senin 29 Juni 2026, saya Rohimah Sarjana Hukum sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 760 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Saudara Muhammad Aris Afian bin Haji Muhammad Ramli. Tempat dan tanggal lahir Samarinda 3 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman di dahulu di Jalan Selamat Riyadi, Gang 3 RT 14, nomor 10, Kelurahan Teluk Lerang Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat berada di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Putriana binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Saudara Muhammad Aris Afian bin Haji Muhammad Ramli sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Programa 4 Samarinda. Kemudian untuk panggilan selanjutnya, Nomor 756 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD. Pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, saya Rohimah Sarjana Hukum sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 756 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SND tanggal 5 Mei 2026. Telah memanggil Saudara Muhammad Dulla bin Tori, tempat dan tanggal lahir Sampang, 4 April 1994, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Dahulu di Jalan AMD Perumahan Algamas Blok A RT 43 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara saudari Sofiah binti Asim sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Dulla bin Tori sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Programa 4 Samarinda. Kemudian untuk panggilan terakhir dengan nomor 628 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, saya Rohimah Sarjana Hukum sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 628 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD tanggal 16 April 2026 telah memanggil Saudara Hasanuddin bin Rahmani, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 3 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Dahulu di Jalan Mas Penghulu Gang Sejuta Pohon, RT 1 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk tempat berada di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara saudari Sari Wanah binti Kasim sebagai penggugat melawan saudara Hasanuddin bin Rahmani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Programa 4 Samarinda. Demikian panggilan dari Pengadilan Agama Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Keranding sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Mitos dan Fakta. Nah, tadi sudah Bu Supendi sampaikannya bahwa besi hollow ini keranding sana menjadi bahan konstruksi yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama tentu dalam pembuatan rangka, struktur, dan elemen desain. Ada beberapa mitos umum nih keranding sana yang berseliweran di sekitar Etam. Yang pertama, ada yang mengatakan kalau besi hollow ini disekuat besi padat atau baja solid. Pada faktanya keranding sana bahwa besi hollow ini dirancang dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanan. Desain hollow atau berlubang di dalamnya ini sebenarnya ya keranding sana dapat memberikan kekuatan struktural yang cukup besar sembari mengurangi beratnya. Dan hal tersebut dikarenakan bentuk hollow yang memungkinkan distribusi beban yang efisien dan memungkinkan penggunaan material yang lebih sedikit tanpa mengorbankan kekuatan. Yang selanjutnya, keranding sana ada yang mengatakan kalau besi hollow ini mudah berkarat dan ditahan lama. Ini apakah benar nih Bu Supendi? Jadi faktanya keranding sana kalau besi hollow ini terbuat dari baja karbon atau baja galvanis. Kalau dilapisi dengan pelindung anti karat atau dicat dengan benar, maka besi hollow dapat memiliki umur panjang dan tahan terhadap karat. Perlakuan permukaan yang tepat sangat penting nih keranding sana ya untuk melindungi dan menjaga ketahanan terhadap korosi.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
3: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Banding senang untuk mitos berikutnya, ini ada dua terakhir, yaitu apakah mitos seputar besi hollow ini hanya digunakan untuk struktur rangka sederhana. Ini faktanya keren Ding Sena, besi hollow sesuai yang telah Bu Supeni sampaikan tadi bahwa besi ini bisa diterapkan dalam berbagai aplikasi konstruksi keren Ding Sena yo. Dari struktur bangunan yang kompleks hingga desain arsitektur modern. Dan ini termasuk rangka gedung, jembatan, dan elemen desain interior seperti partisi dan juga railing. Dan yang terakhir keren Ding Sena, besi hollow ini memerlukan perawatan. Faktanya keran yang senak meskipun memang besi hollow ini dapat tahan lama, tentunya perawatan berkala penting untuk memastikan umurnya bisa panjang. Pemeriksaan rutin dan perawatan terhadap lapisan pelindung dapat membantu mencegah kerusakan akibat korosi atau keausan. Demikian keran yang senak seputar 4 mitos dari besi hollow yang bisa dikutip informasinya dari laman kinmasaru.com. Keran yang senak demikiannya perjumpaan hitam dalam sajian Samarinda siang. Sudah di terasa Bu Supendi telah mengawani Ding Sena di 4 jam dalam sajian Samarinda siang. Selepas ini di 1 jam ke depan Ding Sena akan telinga siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama RRI Pro Jakarta dan juga RRI Pro 4 Jambi. Dan selepas itu di jam 3 Merian hingga nanti berapa di jam 7 malam Ding Sena akan dikawani oleh Mbok Nita Yoh keran Ding Sena tentunya sampai jam 7 malam. Nah, tuh suara Sida sudah boleh masuk tuh karena di sana. Demikian karena di sana ya perjumpaan etam. Bu Supendi pamit dari Randengar di sana. Sampai jumpa pada empai di sajian Samarinda hamba tentunya hingga merapat di jam 10 siang. Bu Supendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. SMA Pradita Dirgantara, sekolah unggulan berbasis semi militer di bawah naungan TNI Angkatan Udara dan Yayasan Ardia Garini, menegaskan kembali standar kualifikasi ketat bagi calon peserta didik sebagai institusi yang kini berstatus sebagai Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah ini tetap menjadi magnet bagi pelajar berprestasi di seluruh Indonesia. Meski masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2026-2027 telah berakhir, detail mengenai syarat masuk dan struktur biaya tetap menjadi acuan penting bagi calon siswa yang mempersiapkan diri untuk tahun ajaran berikutnya. Hanya calon siswa yang memenuhi kriteria ketat yang dapat melaju dalam tahapan seleksi. Untuk sekolah nasional, pendaftar diwajibkan memiliki nilai rata-rata rapor semester 1 hingga 5 pada mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA minimal 90. Sementara bagi siswa dari sekolah internasional dengan kurikulum IB, ditetapkan nilai rata-rata minimal 50 dengan syarat nilai tidak boleh di bawah 4. Selain nilai rapor, calon siswa wajib memiliki skor IQ minimal 115 yang dibuktikan melalui tes psikologi resmi dari Dinas Psikologi TNI AU. Sekolah menyediakan 3 skema pendaftaran untuk mengakomodasi berbagai latar belakang calon siswa. Untuk jalur reguler, seleksi berbasis kemampuan mandiri dengan mengikuti tahapan administrasi hingga seleksi pusat. Jalur bantuan biaya pendidikan atau B2P dengan potongan biaya hingga 50% bagi siswa dengan prestasi akademik minimal di tingkat kabupaten serta memiliki total penghasilan gabungan orang tua maksimal 12 juta rupiah per bulan serta melalui jalur beasiswa. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan saatnya Etam bergabung bersama RRI Perompak Jakarta.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumeneb, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini dengan Ayah Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Ayah bakal ditemenin sama rekan Ayah yang nantinya bakal ada di RRI perempat Jambi. Bakal bahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI perempat Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah, sepatutnya juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya tidak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RDigital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI 4 Jambi ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk layar interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah, di WhatsApp Pemkot Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pemkot Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Alvina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
4: Oh iya.
3: Oke. Oke. Halo Vina.
4: Hai, halo.
3: Ini ada Ayu manggilnya apa sih? Kalau di Jambi apa di pendengar bisa manggil apa di sana?
4: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
3: Emang juga masih muda kali ah.
4: Alhamdulillah, ada Pak Mariana di sana.
3: Iya, halo, kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana? Kabar baik kah? Sehat, alhamdulillah. Ini sih panggilnya Vina atau apa nih?
4: Iya, Vina.
3: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI 4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
4: Betul sekali.
3: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin sejelasnya sedikit Vina.
4: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang.
3: Iya.
4: Yang ini dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
3: Baik.
4: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya atau kayak nelayan-nelayan gitu kok. Seperti itu.
3: Oke. Okay. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
4: Bisa sekali karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
3: Baik kalau gitu. Lami Interaktif, kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
4: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
3: Ya, jadi itu silakan ya.
4: Jambi.
3: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di Line Interaktif ya Propat Jambi, silakan. Kenapa tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
4: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
5: Ya, Bang Agil aja.
4: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Novel Raihan, buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Novel? Oke, itu iya. Datang udah dari sumber kita di siang hari ini, Mpo.
3: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini benar-benar dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po, dari Jakarta ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
6: Halo Kak.
3: Bisa dengar suara Pak Mariana ya Bang Agil?
6: Bisa.
3: Iya, Bang Novel gimana kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat
3: Kak. Bang Novel agak jauh deh suaranya, deketan dong Bang. Aduh. Nah, tapi emang bener suaranya jauh mikrofonnya nih Bang Novel.
4: Memang
3: iya memang benar ya. Takutnya sampai kuping kita di sini enggak ya. Benar ya, berada jauh ya.
4: Memang kayaknya emang agak-agak apa, mic-nya emang agak-agak jauh, agak jauh gimana sih bahasanya gitu lah pokoknya.
3: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
4: Kayaknya enggak
3: bisa kan ya. Ganti-gantian gitu. Ya. Kasihan sama kalau ngobrol entar suaranya jauh.
4: Nanti aku bilang sama orang sini.
3: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
4: Okay.
3: Iya. Bang Novel sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya. Sebelum ke tema, mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Novel, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
4: Boleh, silakan, Bang.
6: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
3: Iya. Jadi ya.
6: Apa Kak?
3: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi, komunitas atau apa ini, Bang?
6: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak.
3: Oke.
4: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
6: Kalau untuk aktivitas kami, yaitu membawa wisatawan, nggak? Menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
4: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Novel mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
7: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari jambi-jambi sini lah, Kak. Ada dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu itu kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, nggak pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga. Pencaharian juga itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan itu, naikkan kena situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten, kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
4: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya, Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
7: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal.
4: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana, gak sih, Bang, nengok sunset gitu-gitu kan?
6: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
4: Okay.
6: Itu di kalangan anak-anak muda kak. Seperti kayak apa pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
4: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
6: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
4: Oke, boleh nih abang kasih tahu lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
6: Boleh, Novel dulu.
4: Novel. Oke.
7: Jelaskan tentang apa nih?
4: Mengenai sejarah Danau Teluk.
7: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu sih.
4: Oke, okay, boleh. Huh?
7: Tapi kalau tentang perannya di seberang, itu jadi salah satu, ya itu tadi kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian kak. Sebagian masyarakat di seberang, dulunya itu kebanyakan nelayan kak. Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi.
4: Oh oke.
7: Ikan itu udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga kak.
4: Oh oke. Okay.
7: Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
4: UMKM lokal ya berarti ya, ya bang ya.
6: Benar.
7: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, itu mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengar keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
6: menyadarkan
7: lah kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
4: Okay. Nah,
7: jadi jalan wisata tadi.
4: Oke. Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
6: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
4: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
6: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
4: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
7: Nah, kalau mitos-mitos kak, boleh kakak tanya ke Abang Agil kak.
4: Oke, boleh Bang, silakan.
6: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat

0: Nah, kalau sekarang udah jadi tempat apa, Bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya? Maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
1: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
1: 2000-an awal itu tempat dinas perikanan ya.
2: Kota Jambi.
1: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan juga. Jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah temuin itu masih lagi.
0: Oh oke. Okay.
1: Kosong lah itu. Ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
0: Sampai sekarang berarti.
2: Sampai sekarang
0: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
2: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk, juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan, ada pernah kejadian kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak. Ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu
1: jalur
2: ya menjala
0: oh,
2: ikan ya
0: banyak
2: juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
0: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
1: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak dari kayak Danau Sipin kak, lebih tepatnya kan tuh kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan kak ya, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan kak yang banyak kak, karena ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada orang. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa ikan yang jo ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
0: Oh oke.
1: Jadi tinggal tetap yang di situ
2: tidak ada.
0: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
1: Pengennya kami tuh kayak gitu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, kayak mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
2: festival Danau Teluk.
1: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
0: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud. Nah, iya,
3: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan dari segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk dengar di seluruh Nusantara yang bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa ya penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih. Di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
2: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagram apa Bang?
2: Titik balik.
3: Titik balik.
2: Cari aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
2: Di TikTok.
3: Oke.
0: Sama aja berarti.

0: itu kan juga titik balik ya bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga Alvin yang mau bergabung ya Alvin. Diulang kembali untuk live interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Propat Jambi. Kenapa berapa Alvina?
1: Di 0811-677-9900 ditunggu nih.
0: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
0: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina bisa dilanjut kembali
1: obrolan ini. Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik itu apa sih bang?
2: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak apa titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
3: di pinggiran Danau Teluk.
2: Di pinggiran Danau ya.
1: Oh iya.
2: Jadi kami itu
3: sering duduk di situ.
2: Kami itu duduk di situ. Nah, kata kami duduk di situ saling
3: bertukar
2: ya. Ya saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng. Ya,
2: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Enduro tuh dia lihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen.
1: Oke.
2: Dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
1: Iya, alat transportasi ya.
2: Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami. Habis itu kami pikir lagi, apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak. Karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun masih banjir kan ya. Nah jadi target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
3: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
2: Nah jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media kami pasang. Di situ kami videoi konten foto segala macam, kami up ke
3: media sosial kami.
2: Nah, ya di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tertarik juga.
1: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh bang duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
2: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau
1: Teluk. Kenapa gitu?
2: Kalau di Danau Teluk kak bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
3: Jaring-jaring pukat.
2: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat. Terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
3: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misal pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danau nya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
2: Kalau spesialis kami itu kak, kalau untuk ekspor itu kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
2: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
3: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. Terus sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti itu yang terima beres.
3: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
0: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vita, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kubur Ayat Cempiana.
0: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, itu radionya juga dikecilkan.
4: Pak Susanto di Kubur Ayat. Oke,
0: terima kasih Pak.
4: Aman, Pak.
0: Pak Santa di Pontianak. Ada di sini ada Vina host di Perempat Jambi dan juga Agil dan Naufal narasumber di sana dari Komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Abdanau Teluk ya di Jambi ya.
1: Betul.
0: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama. Apa nih luas daripada danau yang mereka promosikan ini? Luas seluruhnya seperti ya, kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batang Hati ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu. Berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi darat terkontaminasi dengan kimia-kimia apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya, soalnya umur mereka masih kecil, jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi. Oke lah, makasih
0: ya, terima kasih Pak Suan dari Pontianak ya. Ya baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Suanto, silakan.
3: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya warna Batanghari
3: ya. Jadinya kalau air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
0: ya. Aman berarti. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya.
5: Pak Nana.
0: Iya, Pak Jantar.
5: Di Jakarta. Iya. Sama siapa di Jambi itu?
0: Ada Vina.
5: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
0: Bang Agil sama Bang Novel. Bang Agil sama Bang Novel.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun air orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
0: Bang Agil sama Novel.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
0: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungo, Jambi jauh nggak? Nah, terus aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, di Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin dan yang lainnya.
0: Iya.
5: Itu aja sih.
0: Iya, baik.
5: Itu aja ya.
0: Itu aja ya, Pak Mariana. Ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Nova menanggapi.
2: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
0: bening ya,
2: bening kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu, kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya sindrom peng mungkin.
0: Nah,
2: jadi ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa, kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
3: Jaring apung.
2: Kalau kami bilangnya itu keramba. Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
3: patin. Gurami.
2: Ikan gurami, kalau itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Indukan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
0: Berkembang, dikembangbiakan,
2: pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong-kolong.
0: Kalau budidaya sendiri ya. Baik.
2: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
0: Iya. Oke. Baik kalau gitu, Agil dan juga Naufal dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Land Interaktif Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira bertanggapi nggak seperti apa?
3: Sarannya
0: promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya bahasa Jambi.
0: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini ya. Ah,
1: itu kan gimana?
3: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak.
0: Heeh.
3: Kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan menggunakan bahasa Melayu.
0: Oh iya. Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda. Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
3: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Sulit untuk dimengerti. Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
3: Berarti kenalkan juga bahasa kami.
0: Tapi sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
0: seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih, Vina di Jakarta. Di sana ada Alvin. kan sini nggak laku-laku ya kalau promo ya. Gak apa-apa lah ya sini ya sama aja.
1: Gak
0: halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bu Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangerang Selatan.
6: Kakak Pina.
0: Iya.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Bu Nana.
0: Iya, silakan Bang Leman.
6: Saya mau tanya dengan narasum siang ini apa tadi?
0: Agil.
6: Agil dan Abang Nopal.
0: Nopal betul.
6: Oh. Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya.
6: Iya, begini Bu Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
0: Danau Teluk.
6: Danau Teluk. Saya kembali ke saya cakap Teluk Semangka. Saya ada di Lampung, Tanggap Selapung, Umat, Pagu, Ponana. Jadi misal soal Danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja istilahnya yang ada di sana, apakah ada pertunjukan apa gitu, Ponana, Ponana. Itu pertanyaan untuk kedua nasun global dengan
0: Agil. Iya, oke, itu aja balasan ya. Iya, kalau siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya, Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
3: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan ya, kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk. Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak, kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam Danau Teluk itu wih cantiknya enggak sumpah.
0: Aku juga belum merasa.
3: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak, air apa?
0: Air danau tadi.
3: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
0: Oh iya, sekarang di zaman. Iya, benar-benar. Tadi aku lihat TikToknya tuh ada yang prewedding ya, gitu ya.
3: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada priwet outdoor di danau.
0: Jadi itu dimanfaatkan
3: ya. Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
0: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Nova dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk live interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin.
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
0: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po dan Propat di Surusantara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Selain ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tur diet ya. Nah, di sana juga masih ada Afina ada Belanti, penyiar di Prom Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi bisa WhatsApp ke Prom Jakarta maupun telepon ke studio Prom Jakarta juga boleh. Kita langsung gabung aja bareng Vina di sana di Prom Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920.
1: Oke.
2: Ada masuk.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian. Ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, "Halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini." Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Tidak nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Lalu untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian ya?
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oke.
3: Nah, kalau kami memberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air gitu.
2: Oke, okay, berarti ada pembuangannya sendiri. Nah, ya Bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampai kami yang di atas. Kan bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin enggak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah, itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini sampah seketika ketika sampahnya udah makanannya udah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah pada tempatnya ya Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Prom Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana?
3: Kalau harga itu ya.
1: Suaranya jauh ya, Agil ya.
3: Itu ya pasti
1: beda. Ini suaranya jauh banget nih, Vina. Explore
3: sama prewed dan wisuda.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya. Oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman.
4: Ya,
1: silakan.
4: Ya. explore sama private itu berbeda gak? Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu. Karena itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam 6.
1: Oh, 2 jam aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. kalau kami buka dari siang,
1: panas.
4: Iya, justru wisatawan itu tidak mau. Panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat tidak dulu kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar. Oke.
3: Masa gila masih tidur enggak?
1: Iya juga. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Tuh udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara?
3: Siapa yang nak ngomong? Kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Selama dari tahun 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga, alat-alat yang seadanya dari kami itu sangat kurang lagi. Juga tempat dan wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di tahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi atau yang unik-unik lainnya,
4: makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Tarik
3: lagi.
1: Iya, benar-benar ya.
3: Event-event mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Tahun depan. Oke, kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu, Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa, banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu, itu aja ya. Ya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Biar ketemu Naufal dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Naufal ya.
2: Sekarang.
1: Iya, ya mau foto pre-wedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Jadi dapat
1: ya. Betul, bereksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Ada reservasi kan ya?
1: Ada reservasi, iya. Oh, tuh.
4: Belum naik kita harus reservasi.
1: Oh, baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya, Vina ya?
2: Iya.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di sini Prompat Jambi. Vina juga terima kasih ya, sudah menemani di Suara Budaya Nusantara tradisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bampu Peringkat Prompat di Suruh Santara Suara Budaya Nusantara bersama dari Prompat Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara. Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumeliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Yaan, mengatakan pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari proses yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah, karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Sun, yo, selamat merian. Waktunya dendang merian. Waktunya tamdang dang dang dang dang dutan. Ya keren yang sana, iya tam lanjut di Danang Merian bareng Mbak Nita Juang ngawin kita segalanya sampai berapa pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di sesi pertama bisa gabung di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kalau juga tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Sebelum kita buka jalur teleponnya, tam bacakan hak dulu yang tamat di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam dendang merian. Waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Request lagunya lagu dangdut terbelenggu ego untuk busumbok mendengar perempat. Samarinda di mana aja berada aktivitasnya. Ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Nita dan terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, mulangkan dia hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Serinjani ya. Belum dapat mulang nih Mbak. Iya tuh. Kenapa dikit belum dapat mulang tuh? Nunggu saya ke sana juga kah? Ini jauh benih Bang. Ke Bali lah ya lah. Makasih Bu Serinjani ya. Etam sapa nih telepon biasa dulu. Assalamualaikum Danang Merian.
1: Waktunya waalaikumsalam, waktunya hitam dang dang dang dita.
0: Iya, apa kabar Bu Samza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Jaya, gimana cuaca di Jambi?
1: Kalau cuacanya petang, petang kalau orang anu bilang petang, mendung.
0: Mendung sama berarti kita ya. Oke. Langsung mau lagu apa, Busu?
1: Ini dengan Mbak Putri ya?
0: Mbak Nita ini.
1: Oh, Mbak Nita. Hampir mirip-mirip lah suaranya.
0: Iya, nih papele banyak dah padah gak tuh, Busu ya. Kita ikut nih kutai. Busu Hamzah, langsung kita mau request lagu apa, Nita bacakan dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, yang pertama ada Dingin, Mati Gaya, Adam Hawa, Top-topan, Mataharimu, Lebih Dari Hidupku, Segenap Hati, Tulang Rusuk, Cinta Palsu, Bersinar Dalam Jiwa, Tak Mungkin Kembali, Pergi Saja, Permata Hati, Janji Sayang, Getar Rasa, sampai terakhir Lelah Mengalah.
1: Yang Matahari itu, Mataharimu.
0: Mataharimu, oke. Okay. Dari Sri Devi, oke. Okay. Yeah. Ada siapanya?
1: Salamnya pertama sekali untuk Nyamuk Mita, selamat sore, selamat bertugas. Kalau orang Tanjung Pinang bilang selamat petang.
0: Selamat petang, ya.
1: Iya, sama dengan Marisya.
0: Merian ya, petang, betul.
1: Iya, selamat petang. Untuk Nyamuk Mita ya, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Kemudian untuknya semua Pintro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selama

0: Ya siap.
1: Ya, bergeserlah 21 tanggal 6.
0: Oke.
1: Ya, untuk komunitas terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamzah. Kita ke telepon WhatsApp. Assalamualaikum Neneng Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya hitam dan dandutan.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Abdurrahim, sehat?
2: Oh, sehat walafiat Bonita.
0: Alhamdulillah. Cuaca sama aja ya, mendung-mendung juga ya.
2: Oh, cuaca di Batu pada sore hari ini, di saat ini mendung dan cerah silih berganti. Jika awan menutupi, matahari, pantulan sinar matahari, iya kurang bersahabat ya.
0: Oh, kurang bersahabat ya. Di sini udah mendung parah ini, Busu, mendung parah.
2: Mendung ya, benar. Tapi sudah tidak ditutupi lagi. Awan matahari kan, nah itu cerah lagi.
0: Oh, jadi galau-galau mas ya.
2: Iya, begitulah keadaannya sekarang. Betul, cuacanya mas. Di Batu.
0: Siap, langsung Bu Abdurrahim mau request lagu apa?
2: Tulang Rusuk.
0: Ya, Tulang Rusuk, oke siap. Dari Rita Sugiarto, sapanya boleh Bu Abdurrahim, silahkan.
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RR Prof. Samarinda. Antara lainnya ada Bu Sukutai, Bu Sumamat, Bu Suhamsa Yusuf, Bu Surindiani, Bu Suhabdi Syukur, Bu Suhari, kemudian Bu Jam, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul keduanya, Bu Sanagia, Bu Eka, Bu Mudrika, Nilas, dan semua teman-teman pendengar RR Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan Bonita.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim ya, sehat-sehat. Ya, tamu sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum Danang Merian.
3: Waktunya kentang dan angdutan.
0: Apa kabar Bu Suari?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Request lagu nomor berapa ini?
3: Satu.
0: Nomor 1 ada Dingin dari Revina Alvira ya. Ada sapanya boleh? Siap. Terima kasih Bu Sari. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Tumben hak Bu Sari di semangat nih. Salam. Enggak itu biasanya aku salam gitu. Namun enggak itu saya gawal Bu Sari ya. Mbak ya ketemu lagi ya Bu Sari ya, harus lebih semangat ya Bu Sari. Ngeri bener. Makasih ya Bu Sari ya. Entar siapa lagi sebelahnya? Assalamualaikum Neneng Merian.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Putri ini ya.
0: Mbak Nita ini.
4: Oh Mbak Nita, sorry. Mbak Nita, selamat sore. Waktunya hitam dan
0: selamat
4: dutan.
0: Sore, gimana kabar Bu Setajudin?
4: Sehat, sariawan udah mau sembuh ini.
0: Masih sariawan kemarin ya?
4: Iya, tapi udah mengecil.
0: Udah nih, mengecil, alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Sia.
4: Iya.
0: Ini request lagu apa ini?
4: Mbak Nita, apa kabar?
0: Oh ya baik, alhamdulillah. Gimana nih cuaca di sana, gimana tuh Bu Setajudin? Mendung-mendung?
4: Panas.
0: Di sini mendung sekali. Gantian mungkin hujannya ya. Nanti ke sana mungkin saya kirim ya. Iya.
4: Iya boleh
0: ya. Oke Bu Su, mau request. Oh, kalau makan sudah, karena udah sore nih Bu Su, jadi udah makan siang dong. Di sana jam berapa ya berarti?
4: Sama kita kan.
0: Oh sama ya, waktu Indonesia Tengah ya?
4: Indonesia Tengah.
0: Oh iya, berarti ya, udah makan juga ya Bu Setajudin ya?
4: Cuman makan mie goreng aja tadi jam 1.
0: Waduh, makan lagi Bu Su? Itu masak ya, nasi, pakai garam kita makan.
4: Minyak sama garam ya.
0: Pakai telur lah, pakai telur, pakai ikan. Oh jadi banyak lauknya. Iya mau
4: Jadi makan besar.
0: Iya makanya. Niatnya ngemil ya jadi makan besar ya.
4: Oke. Lagunya Bonita yang pilih aja.
0: Oke, siap.
4: Iya. Salamnya buat semuanya aja, buat ya buat semuanya aja
0: deh. Oke.
4: Buat Manita, selamat bertugas, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi besok apa siang?
0: Iya, besok siang.
4: Oh iya.
0: Iya, oke. Okay.

0: Kak.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Bu Sutajudin ya. Bu Sutajudin sudah makan, Nita juga sudah makan. Nita tadi makan apa? Oh, makan ayam bakar. Alhamdulillah. Makan ayam bakar Banjar. Nah, Bu Sutajudin udah pernah makan belum tuh ayam bakar Banjar ya? Nanti dikirim ke sana, tapi enggak tahu kapan. Karena lumayan jauh ya jarak di antara kita ya Bu Sutajudin ya. Sehat-sehat ya di sana di Minahasa ya. Oke, keren di sana ya, masih kita tunggu tentunya kebersamaannya di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan live chatnya Rere Digital ya, Perempatan dari Samarinda. Dan masih dikawali dengan sajian lagu-lagu dangdut, request busu-busu segalanya nih di sesi ini ya sebelum azan asar ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 15.43 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 20 menitan ya Bus Ombo ya, azan asar 15 menitan lah ya di azan asar. Jadi tetap nelingah lagu dulu ya, karena udah sepi joni teginya lagi menyelamatkan jemuran di segala rumah teginya Bus Ombo nih ya. Nih ya, etam lanjut lagi, etam nelingah dulu lagu Terbelenggu Ego dari Ical.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athum maqaman mahmudan alladhi wa'adtuh innaka la tukhliful mi'ad.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan Sangatta Festival Run 2026 sebagai salah satu agenda sport tourism yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Ajang ini akan mempertandingkan nomor lari 5 km dan 10 km sebagai respons atas tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga, berprestasi, sekaligus membangun budaya hidup sehat di daerah. Selain Sangatta Festival Run, Pemkab Kutim Jawa Tengah menyiapkan lomba half marathon dengan jarak tempuh 21 km yang ditargetkan mampu menarik pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran event tersebut juga diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga, tapi juga menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian lokal melalui kunjungan peserta maupun wisatawan. Pemerintah optimis agenda lari ini dapat menjadi salah satu kalender olahraga unggulan Kutai Timur yang berkelanjutan. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: meriang. Waktunya Etam Dangdutan.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren ya, sana lanjut tetap di Dendang Meriah, waktunya tam dang dang dang dang dutan. Lanjut di sesi kedua ya, Bu Sambak ya, yang gak tama boleh peneh ya ngawani Mbak Nita. Merian ini di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga tahu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya kalian di sana ada 1 jam ya, kalau dengan requestan busu-busu segalanya nih udah habis segala requestan. Masih ada tentunya dari teman telinga tadi di lagu pembuka ada ini ya, top-topan dari Via Valen. Yang selanjutnya kita sapa dulu ada yang gabung lewat telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo Dendang Merian. Aduh, jaringan tegiknya Bu Sulaiman. Boleh dia tambah lagi ya. Halo. Halo, halo Spada. Nah, tetap putus ya tegiknya di jaringan nih. Mulai apakah di sana mati lampu Bu Sulaiman? Boleh ditelepon lagi ya dia ya. Kita mau sapa dulu sini. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktu waktunya etam dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Mbok siapa ya?
0: Waalaikumsalam, Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita.
0: Iya, apa kabar Mbok Reni?
1: Alhamdulillah baik. Ini WA-nya Mbok Reni anu.
0: Kenapa?
1: Ada gangguan.
0: Oh, jadi enggak bisa ditelepon WA. Enggak
1: bisa.
0: Oh.
1: Ini ada sedikit apusa.
0: Nah, jadi langsung aja etam nih ya. Sihannya sudah. Lagunya nih ada Adam Hawa, Lebih Dari Hidupku.
1: Yang itu nomor satu itu aja.
0: Adam Hawa aja. Oke. Okay. Siapanya?
1: Singkat
0: padat.
1: Singkat padat. Barakan aja. Karena enggak cukup.
0: Oke, siap. Makasih Mbak Reni ya.
1: Kalau WA-nya sudah baik ya, Mbak ya. Selamat tutup ya.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Bu Sulaiman. Halo, assalamualaikum. Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam. Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
0: Iya, apa?
2: Iya, alhamdulillah. Mbok Tata kan nih?
0: Mbok Nita.
2: Mbok Nita, alhamdulillah. Jadi informasi lintasan sore ini Mbok Nita lah. Untuk cuaca ini
0: Loh. Halo. Ya, oke. Okay.
2: Tadi hujan, tapi kada lawas.
0: Oh.
2: Ini mulai cerah lagi nih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi untuk informasi lalu lintas untuk kawasan Jalan Jakarta Lobakung ini kendaraan roda 2 terpantau ramai lancar ini.
0: Alhamdulillah.
2: Juga kendaraan roda 4 monster-monster juga termasuk orang berjalan batis juga ramai.
0: Oke, siap.
2: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kembali ke acara Dendang Merian.
0: Oke, siap.
2: Iya, lagunya
0: aku,
2: apa yang sudah diformat?
0: Yang sudah diformat ada Lebih Dari Hidupku, Segenap Hati, Cinta Palsu, Bersinar Dalam Jiwa, Tak Mungkin Kembali, Pergi Saja, Permata Hati, Janji Sayang, Getar Rasa, sama yang
2: terakhir. Janji Sayang.
0: Oke, Janji Sayang. Nah,
2: kebetulan kita ini kedatangan tamu nih.
0: Oke.
2: Tamu dari Margasari.
0: Oke.
2: Selamat sore. Ya.
3: Selamat sore.
2: Bapak lagi jualan apa, Pak?
3: Lagi santai.
2: Oh, lagi santainya.
0: Santai sih.
2: Iya, jadi kebetulan ini orang UMKM.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jualan keliling katanya.
0: Okay,
2: Abang
0: siap.
2: Jumadi.
0: Abang Jumadi. Iya, Bu Sujud. Yeah.
2: Iya.
0: Oke deh. Bu Sebola lanjut lagi ya. Tam, ada sapanya, Di?
2: Iya, salam-salam aja dah busu-busu mbok-mbok tua-tua di mana saja berada. Selamat sore. Bonita juga lah.
0: Siap.
2: Tetap semangat kru-kru RRI Perempat juga. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Siap.
2: Nah, terima kasih Mbak Nita lah.
0: Terima kasih Bu Sujua ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelahnya lagi. Assalamualaikum Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Boleh tadi nggak sama, Mbak?
0: Kenapa?
4: Ada kawan dari Jakarta, Mbak.
0: Oh.
4: Nggak, tolong Mat, belikan telur penyu di Derawan bunyi. Ini sayang, dia bisa lagi telur Derawan tuh.
0: Dia boleh ya.
4: Sudah dilindungi wanita ya.
0: Eh.
4: Kalau dibeli bisa aja. Tapi saya ditangkap polisi, loh. Dendanya 100 juta.
0: Bener.
4: Jadi ini boleh telur penyu itu dijual belikan, diperdagangkan. Dan dendanya 100 juta, kurungan 6 tahun, boy.
0: Yo, hak le.
4: Saya baca koran, jadi konsul itu kan nggak buka restoran di Jakarta, mo. Tolong kirimi telur penyu 100 biji atau 1000 biji. Ini saya hendak masukkan aku ke penjara kah? Misalnya tegak itu, mo.
0: Oke, siap.
4: Iya, dia boleh telur penyu itu dijual belikan, boy.
0: Bener. Lagunya umpetan aja, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi telepon WhatsApp, ya. Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Dendangnya, apa kaya fotonya?
0: Fotonya etam, dang.
2: Waktunya hitam, dang, betan.
0: Iya, mantap. Apa kabarnya, Julak?
2: Mantap, Julak Sondung, set walpiat di Luakulum, mendung.
0: Alhamdulillah. Sama nih, ini jadi hujan tegaknya di sini malahan, Julak.
2: Ya, apanya?
0: Di DM Yamin ini jadi hujan tegaknya tadi dah mendung benar, tapi ini dah hujan sama sekali.
2: Betul, ini mau hujan kayaknya, tapi ini jadi-jadi juga ya, mulai tadi.
0: Jadi juga ya. Iya, telah.
2: Betul.
0: Tapi kita yang penting kesehatan aja ya.
2: Amin.
0: Amin, alhamdulillah. Ya langsung enggak beri kes lagu apa, Bus? Julak.
2: Lagunya tadi ada Permata Hati kah?
0: Permata Hati ada. Oke, itu kah?
2: Betul, aku itu aja lagunya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya tadi ada Busu Mamat ya? Mamat Julak Amaya tadi tuh, pokoknya salam Busu Mixeran.
0: Oke.
2: Sepetai. Siapa yang bibini tadi?
0: Mbak Reni.
2: Oh, Bu Reni, pokoknya salam sehat segala-galanya, Mbak Nita.
0: Siap.
2: Untuk Mbak Nita, mudah-mudahan segala sehat selalu ya,
0: amin.
2: Mbak Nita ya.
0: Amin, kita juga ya, Julak ya.
2: Oh, siap jelah, Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren dari sana yang tidak tamu lagi boleh benih yo meramaikan Dendang Merian ini satu jam terakhir dengan Bu Nita juga tentunya di hari Senin ceria walaupun cuacanya mendung tapi tidak hujan dari tadi yo. Ya yang belum tamu yo tadi Julak Serening pada ada Bus Amain belum tamu nih ayo Bus Amain yo disebut Julak Serening itu berarti harus tamu atau yo. Ya karena dari sana iya, etam hak lanjutannya lingga lagu ya karena dah di dan tamu lagi di telepon, di WhatsApp, di Facebook, juga di dan tamu lagi di live chat yang di dah etam nelinga hak nih dah ada 3 rikasan busu dan embo ya etam nelinga yang selanjutnya ada Adam Hawa.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya keren di sana 16.30 waktu Indonesia Tengah, masih di Danang Meriah waktunya tamdang dang dang dang dang dang dutan. Ya keren di sana yo yang ndak tama boleh beneh yo di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-589-9984. Kawa juga tama melalui Facebook Perompet RR Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagu Atom yang tersisa ya Bu Sumbo di Merian kali ini ada Lebih Dari Hidupku dari Iqbal, Segenap Hati dari Evita Mala, Cinta Palsu dari Dina Ruby, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Tak Mungkin Kembali dari Ike Nurjannah, Pergi Saja dari Dinda Sylvia, Getar Rasa dari Rido Roma, dan yang terakhir Lelah Mengalah dari Marvin KDI. Nah, karawandeng sana iyo. Nah, di Segiri itu ya di dekat jembatan perniagaan Pasar Segiri Samarinda nih kisaran 1 jam yang lalu nih ada kemunculan buaya karawandeng sana iyo. Jadi hati-hati ya yang ke sungai-sungai nih, tengahnya karena musim kemarau kah? Atau musim hujan kah? Kenapa nih mulai ada kayaknya beberapa hari yang lalu Nita juga lihat Instagram tuh ada juga tuh buaya dekat jembatan Mahakam tuh ya. Nih sekarang ada lagi di dekat jembatan perniagaan Pasar Segiri Samarinda tuh. Mudahan ha jangan sampai kena ke warga gak tuh ya yang tinggal-tinggal di Batang, yang tinggal-tinggal di pinggir-pinggir sungai tuh hati-hati ya Bu Sambak ya ngalah airnya. Informasi seputar buayanya nih kami kutip dari Instagramnya Kabar Samarinda underscore official ya Bu Sumbak ya. Masih tentunya dikawali dengan lagu-lagu dangdut karena di Eding Tamajuan nih Bu Sumbak, di telepon, di WhatsApp dan juga di Facebook Perompet nih sudah sepi kayaknya ya. Atau menelinga lagu hak lagi dengan Permata Hati dari Evita Mala.

0: Budaya Nusantara.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak, nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah, ini lagi seru-serunya main game, Udin.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah. Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena di sana ada Nik Terasa waktu menjelang pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah, yang tak tamu lagi boleh ditelepon, di WhatsApp, di Facebook ya. Boleh benar. Kita sapa lagi nih penelpon selanjutnya ya, ada Bu Suwahyo. Assalamualaikum.
1: Salam Jaya.
0: Berikan salam Nendang Merian.
1: Nendang Merian waktunya sama dangdutan,
0: dang. Apa kabar Bu Su?
1: Baik aja Bu.
0: Baik aja Alhamdulillah. Lagi sibuk kah?
1: Andik juga Mbak.
0: Andik juga.
1: Okay. Dia mengawasi ya.
0: Mengawasi apa TPA, proyek kah? Oh lain.
1: Anak TPA.
0: Anak-anak TPA ngaji ya.
1: Dilihat-lihat itu. Diawasi jangan iya. Sampai sembarangan di sini.
0: Mantap, lancar-lancar Busu. Amin. Iya, oke dah, enggak berikas lagu apa Busu?
1: Lagunya aku ditahu
0: yang yang tersisa ada Segenap Hati, Cinta Palsu, Bersinar Dalam
1: Cinta
0: Jiwa.
1: Palsu.
0: Cinta Palsu. Oke. Okay. Hmm.
1: Salamnya segalanya jemur yang pertama, yang pertama, sehat selalu segalanya.
0: Amin.
1: Aku tetap monitor aja Mbak Ayu walaupun di kamar Mbak Ayu.
0: Oh Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena ditunggu tuh tamanya sebenarnya ya.
1: Oke Mbak Nitanya, makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren di sana. Iya, dah pukul 16.47 waktu Indonesia Tengah. Nita Hiriha, kebersamaan Etam ya, Bu Saambo yo. Bisa benih yang di Etam jumpa lagi di Denang Merian. Lain hari, lain kesempatan kan Mbak Nita juga. Makasih banyak yang dah ngawani Mbak Nita. Tulak pukul 15 tadi sampai wah ini. Makasih juga yang dah monitor. Datama gabungan ada Bu Serinjani, Bu Hamzah, Bu Abdurrahim, Bu Ari, Bu Tajudin, Bu Sulaiman, Mbak Reni, Bu Semamat, Jolak Serunding, dan Cobus Wahyu. Ya, makasih banyak Indah Tama ya, ngawani Mbak Nita. Etam Nalingaha nih, requestan terakhir dari Busu Wahyu dengan Cinta Palsu. Ngeri beneh.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng Sana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi yang dipicu oleh angin selatan. Kondisi ini menyebabkan ombak di sejumlah kawasan pesisir menjadi lebih besar dari biasanya dan berpotensi membahayakan nelayan, pemancing maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar pantai. Meski demikian, BPBD menyatakan kawasan wisata pantai masih aman dikunjungi selama masyarakat tetap mematuhi imbauan keselamatan dan tidak lengah mengawasi anak-anak yang bermain di bibir pantai. Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, juga mengingatkan nelayan dan pemancing agar selalu memantau perkembangan cuaca sebelum melaut serta menunda aktivitas apabila kecepatan angin dan tinggi gelombang terus meningkat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengikuti informasi resmi dari instansi terkait termasuk BMKG dan segera melaporkan kepada petugas jika menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan, dan langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama fenomena angin selatan masih berlangsung. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya sana, atau lanjut lagi di Jelajah Nusantara Merian hari ini Bu Sombok ya. Masih kan jawab Mbak Nita Jua nih, Merian kali ini. Tadi kita akan membahas tentang jalan-jalan ya, seperti biasa. Dan hari ini nih kita akan berpetualang Bu Sombok, berpetualangnya dengan VW Safari Menyusuri Alam Indonesia. Namun kita belum pernah dengar VW Safari ya. VW Safari ini tuh adalah salah satu kendaraan klasik ya, yang punya daya tarik tersendiri. VW Safari ini adalah jenis mobil convertible yang diproduksi oleh Volkswagen era 1970-an, mobil-mobil lawas gak tuh bisa mbak ya. Dan mobil ini juga memang terkenal dengan desainnya unik gitu ya, atapnya tuh bisa dibuka dan tampilannya tuh ikonik juga. Di Indonesia juga VW Safari ini dikenal dengan nama Volkswagen Ring atau VW 181, dan dia sering digunakan nih untuk wisata-wisata santai di daerah wisata alam. Dan VW Safari ini, kita berkenalan dulu ya dengan VW Safari. Dan VW Safari ini pada awalnya dibuat untuk keperluan militer khususnya di Jerman Barat. Tapi karena tampilannya unik, multifungsi gitu ya, mobil ini akhirnya kemudian dipasarkan untuk penggunaan sipil. Dan desainnya tuh sederhana tapi fungsional juga, bikin VW Safari ini juga jadi kendaraan yang cocok untuk berbagai medan, baik di jalanan kota ataupun di area off-road. Nah, di Indonesia sendiri, mobil ini tuh jadi favorit ya untuk terwisata, terutama di kawasan-kawasan yang memang memiliki daya tarik keindahan alamnya, gak itu keren di sana. Dan juga VW Safari ini tuh ada alasan jenis kenapa sih masih diminati sampai bayi ini gitu ya, bahkan jadi ikon ya dalam dunia otomotif klasik, karena memang desainnya tuh unik dan juga ikonik tadi ya, convertible dan juga fleksibel, cocok juga untuk wisata santai, dan nilai sejarah dan koleksinya tuh bukan main, gak tuh keren di sana. Nah, di Indonesia tuh ada ternyata gitu ya VW Safari ini di tempat-tempat wisata. Nah, dia tuh akan bahas ya di mana aja item tuh bisa mengendarai VW Safari ini atau mengemudi gitu ya dengan VW Safari ini, atau jadi penumpang aja gitu ya. Nah, ada tuh dia, atau mungkin jalan-jalan keliling Indonesia. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Yang pertama Bu Sambo adalah VW Safari Bali. Nah, Bali ini jadi salah satu destinasi wisata populer memang di Indonesia ya, dan itu bisa menemukan VW Safari di sini untuk tur keliling pulau. Banyak penyedia jasa tur nih menggunakan VW Safari untuk menjelajahi area pedesaan, sawah terasering, sampai pantai-pantai eksotis. Tur di sini juga memberikan pengalaman berbeda ya, karena kita bisa langsung merasakan keindahan alam di Bali dengan lebih dekat. Dan selain itu juga banyak VW Safari Bali yang dihias tuh dengan warna-warna cerah gitu, bersombak tegak kuning, merah, hijau, jadi menambahkan kesan ceria saat digunakan oleh wisatawan. Yang selanjutnya juga ada VW Safari Yogyakarta, di mana di Jogja kita juga bisa nyewa VW Safari ya untuk menjelajahi tempat-tempat wisata kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, sampai kawasan wisata Kaliurang. Tur dengan VW Safari di Jogja juga biasanya akan dilengkapi dengan paket wisata yang mencakup kunjungan ke desa-desa wisata dan tempat-tempat bersejarah juga. Ada juga VW Tour Jogja Rice Field, VW Tour Borobudur, dan VW Tour Prambanan yang bisa dibooking secara online. Dan VW Safari di Jogja ini sering digunakan untuk wisata keluarga atau rombongan, dan juga sensasi berkendara tentunya dengan mobil klasik ini bisa membuat wisata etam di Jogja itu semakin berkesan lagi kayak itu.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Ya keren ya, sana lanjut ya. Ke selanjutnya ada tadi Bali ngan Jogja, ini etam ke Bandung lagi busu ambo di Bandung ini ya. Tentunya etam bisa makai VW Safari ini tuh bisa mencakup perjalanan ke tempat-tempat wisata alam. Tege Tangkuban Perahu, terus ada Jawa Kawah Putih dan Farmhouse Lembang. Mobil ini juga tuh memberikan pengalaman berkendara yang santai dan juga menyenangkan tentunya bos, buat bus ombok segalanya ya. Dan selanjutnya juga bisa ke Malang. Nah, menetap di Malang juga tuh salah satu yang populer tuh adalah tur ke Gunung Bromo dengan VW Safari gitu ya. Tentunya sensasi berkendara di medan yang menantang dengan mobil klasik ini aja jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dah ke Bandung, dah ke Malang. Eta melanjut ke Semarang, Jawa Tengah ya. Di sini bisa tur ke Kota Lama Semarang yang dikenal dengan bangunan-bangunan kolonial bersejarah. Tentunya cocok benih ya untuk mobil VW Safari-nya ini sendiri, Bu Sembo. Di mana juga VW Safari di sana tuh sering disewakan untuk acara-acara spesial TG pernikahan atau sesi-sesi foto prewedding enggak tuh. Dan selanjutnya juga tam bisa ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi tuh ada juga nih busu embok tentang VW Safari ini gitu. Di mana memang Banyuwangi ini dikenal dengan keindahan alam yang luar biasa mulai dari Kawah Ijen sampai pantai Pulau Merah, dan etam di sana bisa jelajahnya dengan VW Safari. Ada penyedia jasa tur di sana ya yang menawarkan paket wisata dengan mobil klasik ini untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang memukau jua. Dan selanjutnya juga dah jalan ke Banyuwangi, etam jalan lagi ke Lombok ya Bos Embok. Di sana juga ada VW Safari ini, di mana etam bisa tentunya memupuk ibaratnya tuh ya dengan pengalaman wisata menggunakan VW Safari di Lombok. Etam tahu benih ya bahwasanya Lombok ini memang yang ditawarkan tuh adalah keindahan alam Sidagi itu Bus Embo, dan termasuk si VW Safari ini bisa dinikmati sambil etam ngelihati pantai-pantai, bukit-bukit dan juga desa-desa tradisional di Lombok dengan mobil klasik ini. Dan juga di sana tuh juga dihiasnya warna-warna cerah gitu ya, warna-warna yang mencerminkan budaya lokal jua dan memberikan sentuhan unik pada setiap kendaraan. Dan yang terakhir ada jua tentunya di jauh di lain di bukan adalah adanya di Jakarta Bu Sombo, di mana di situ jua VW Safari ini tuh di situ akan disediakan untuk keperluan acara khusus kayak pernikahan, sesi foto atau pameran-pameran mobil klasik Bus Embo ya. Ada juga komunitas pecinta VW Safari di Jakarta yang sering mengadakan kumpul bareng gak itu tuh buat ya atau buat bikin konvoy-konvoyan gak, konvoy-konvoyan maksudnya konvoy bersama lah intinya gak itu Bus Embo ya. Nah, jadi memang karena mobilnya nih mobil klasik ya, jadi punya daya tarik unik dan juga pengalaman yang berbeda bagi etam yang mau menaiki tempat apa nih namanya kendaraan-kendaraan yang umum aja gitu. Informasi seputar VW Safari ini mungkin juga bisa jadi destinasi wisata yang berbeda juga ya bagi mbok-mbok galanya, mbok anak kita ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com dan menjadi akhir kebersamaan kita di Janur Jelajah Nusantara. Satu jam lagi kan Mbak Nita di zona petang, tetap bersama kami.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroadesana Polres Pasar melalui Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpolairut maksud kami menanam 150 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Pondong Baru Kecamatan Kuara Kabupaten Pasir. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat kepedulian terhadap lingkungan khususnya di wilayah pesisir. Kapolres Pasar AKBP Novi Adi Wibowo melalui Kasat Polairut AKP Andi Ferial Jonaidi mengatakan penanaman mangrove dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Menurut Sida, mangrove memiliki nilai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain mampu menyerap karbon dalam jumlah besar, tanaman tersebut juga menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Sida juga menambahkan keberadaan hutan mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami yang mampu meredam gelombang dan mengurangi resiko pengikisan pantai akibat abrasi. Melalui kegiatan ini, Polres Pasar berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove terus meningkat sehingga kelestarian lingkungan pesisir dapat terjaga untuk generasi mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, kerandeng sana ya, kita lanjut lagi tentunya di Zona Petang hari ini. Dan di mana hari ini kerandeng sana ya, masih dikawali dengan sajian lagu-lagu islami sembarikan nanti azan maghrib pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Tentunya setelah itu akan ada informasi ringan. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya karena di sana deh, teman dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya bagi yang menjalankan. Ya karena di sana etam lanjut ke informasi pertama di zona petang hari ini. Karena di sana di mana Kementerian Ekraf nih ya membuka peluang kolaborasi dengan Fremantle Indonesia untuk mendorong Indonesia ini menjadi lokasi produksi ajang Asia's Got Talent. Wakil Menteri Ekraf Irene Umar menilai penyelenggaraan ini berdampak luas bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional tentunya. Sidani juga nyebut ya bahwa Indonesia ini punya sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi produksi, mulai dari setup area dengan keindahan alam, biaya produksi yang relatif terjangkau juga, sampai kualitas tenaga kerja juga. Pihak Fremantle Indonesia ini lagi berupaya ya supaya Indonesia ini bisa jadi lokasi produksi Asia's Got Talent. Program ini tuh saat ini masih berada dalam tahap penentuan lokasi dengan sejumlah negara lain sebagai kandidat tuan rumah. Program ini juga direncanakan ini akan melibatkan sekitar 400 peserta dari 15 sampai 20 negara atau teritori Asia, serta mendatangkan ratusan kru produksi, media, delegasi, dan pemangku kepentingan industri kreatif internasional. Nah, itu mendoakan hak. Semoga bisa ya Indonesia menjadi lokasi produksi Asia's Got Talent, karena Asia's Got Talent ini salah satu ajang pencarian bakat terbesar juga ya se-Asia gitu, kurang di sana. Jadi bisa juga tuh meramaikan, tentunya semoga bisa bermanfaat juga bagi UMKM-UMKM sekitar gitu ya, untuk meningkatkan ekonomi kreatif nasional juga, jadi banyak yang datang ke Indonesia gitu, dan juga mengeksplor Indonesia gitu, keranding sana. Nah, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana. Iya, satu informasi lagi sebelum akhiri ke bersamaan Etam ya. Asumsi-asumsi keliru nih di tengah masyarakat tentang keterlambatan bicara pada anak tuh sampai wahin itu masih sering dinormalisasikan. Dan salah satu mitos yang paling banyak itu adalah anggapan bahwa anak laki-laki secara alami memang wajar lebih lambat berbicara dibanding anak perempuan. Nah, pembiaran dengan prinsip ya udah deh tunggu aja gitu, yang diajak pastinya bisa gitu. Nah, sering membuat akhirnya momentum penanganan medis menjadi terlambat juga. Pola pikir ini tuh dinilai jadi salah satu penghambat terbesar juga dalam proses penyembuhan gangguan bahasa pada anak sejak usia dini gitu ya. Jadi salah satu terapis bicara RSJD Atma Husada Mahakam Kaltim ini mematahkan anggapan ini dan juga menyatakan bahwasanya secara medis tuh ada pembenaran ya atas pembiaran keterlambatan bicara berdasarkan faktor gender, karena fenomena nyata di lapangan justru menunjukkan adanya masalah pada pola stimulasi gitu. Dan Joe sudah menambahkan gitu ya bahwa anak laki-laki ini cenderung memiliki energi fisik memang yang jauh lebih aktif. Tapi demi kepraktisan agar anak bisa diam dengan instan itu, jadinya sedikit nih orang tua yang justru akhirnya memilih jalan pintas dengan menyodorkan gawai atau ponsel atau TV gitu bos mbak ya. Dan dia tentunya jangka panjangnya dibaik gitu ya, misalnya orang tua tuh terus menormalisasikan keterlambatan ini tanpa intervensi ahli juga gitu. Dan memasuki usia di atas 7 tahun, seharusnya kemampuan adaptasi otak anak ini harusnya baik, tapi menurut saya ada pembiaran tadi gitu ya akan semakin kaku dan menurunkan peluang keberhasilan terapi secara signifikan juga gitu kerendeng sana. Nah, informasinya jadinya kami kutip dari laman website masih dari rr.co.id. Dah pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah, sampai di sini kebersamaan Etam bos Mbak Iyo. Dalam rangkaian Samarinda Merian bersama dengan Mbak Nita Jua. Selain akan ada Mbak Putri ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Malam. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf pun ada salah-salah cara. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, lingkungan yang baik, dan juga orang-orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik tidak hanya sekadar merekam data, namun juga sebagai landasan pengambilan kebijakan anggaran dan mengambil keputusan. Ia mengatakan sensus ekonomi dapat digunakan untuk membaca data tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan ditentukan dalam skala desil, yang nantinya akan dipakai untuk penyusunan anggaran dan mengambil keputusan implementasi ekonomi yang sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan sasaran. Sida mengatakan sensus ekonomi juga penting untuk menjadi kekuatan baru pertumbuhan ekonomi kreatif serta usaha mikro kecil dan menengah yang belum mendapatkan pengakuan sebelumnya. Dari sensus ini nantinya diharapkan ekonomi kreatif dan UMKM bisa mendapat pengakuan dari rumusan kebijakan. Setiap pelaku ekonomi kreatif memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda, sehingga kehadiran sensus ekonomi di sektor ekonomi kreatif dapat membantu pemerintah melihat jelas strategi pemberdayaan yang lebih presisi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya, Prompa TRRI Samarinda, keren dan senang. Ya, perjumpaan kita dibuka dengan Reza Rahardian featuring Delia Hussein. Ya, ada di sini aja, lagu Jakarta. Ngawani atam jalannya dalam perjalanan di hari Senin kita kali ini, Bu Sombo, edisi 29 Juni 2026. Bu Putri hadirkan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan juga informasi. Ya, Bu Sombo, informasi perakhiran cuaca, malam ini cuaca akan cerah ya, Bu Sombo, dengan suhu udara 26 derajat Celcius dengan kecepatan angin malam ini 6,8 km per jam yang bertiup dari arah angin tenggara. Dan malam ini untuk jarak pandang perjalanan kita galanya Bu Sombo cukup baik ya, sekitar 10 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Bu Sombo, kita beralih ke informasi lainnya ya. Pengumuman sehubungan juga dengan adanya gangguan teknis ya pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap, Bu Sombo, yang berdampak pada pasokan daya sistem, PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Jadi hari ini Bu Sombo ya, dari jam 9 kendia sampai jam 12 malam di beberapa jalan akan dimatikan ya Bu Sombo, akan diberhentikan sementara. Dan pasokan listrik yang dimatikan sementara ini Bu Sombo ada di wilayah Jalan Kurnia Makmur, di Jalan Muiz Hasan, terus di Jalan Ahmad Yani, di Jalan HM Rifaidin, di daerah Rumah Sakit Muiz Jua, di Jalan Syah Rani Dahlan Bu Sombo, di Jalan Atlet Pon, di Jalan Harun Nafsi, di Jalan Sejahtera, di Jalan Ahad Iyani, di Jalan Patimura, di Jalan Cokro, Jalan Mas Penghulu dan sekitarnya Bu Sombo ya. Jadi buat etam galanya disiapkan aja segala peralatannya ya untuk menghadapi mati lampu kendia. Amunnya ada lilin, dia ada habis, kawan ditukar dulu Bu Sombo mumpung masih menyala ya. Amunnya dia ada korek, dibeli dulu mumpung masih nyala juga lampu, segala cas, baterai apa segala macam Bu Sombo diisi dulu dayanya yo. Dan informasi kali ini juga Bu Putri kutip dari laman resmi dari PLN ULP Samarinda Seberang ya Bu Sombo. Kemudian Bu Putri akan hadir lagi sambil ngawani kita galanya, ketemu sama lagu selanjutnya dari Kalimantan Tengah, ada Saluang Tengah.

Raden Sanak, Busu, Embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia pembakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh iya ya, aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kroan dan sana. Kiangan kita galanya kali ini Mbak Putri punya informasi dari sebanyak 2170 pasang buku nikah dan 216 buku nikah diduplikat ya Bu Sombo, yang diduplikat dimusnahkan just secara massal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser pada Senin 29 Juni 2026 di Kecamatan Tanah Grogot Bu Sombo ya. Dan kabarnya pemusnahan dokumen ini dilakukan secara terbuka sebagai bentuk komitmen instansi di dalam menjaga tertib administrasi, transparansi dan akuntabel pengelolaan dokumen negara yang sudah dimiliki nilai guna lagi Ibu Sombo. Dan proses pemusnahan ini juga langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Paser, didampingi juga oleh Kasubag Tata Usaha dan PLT Kasih Bimbingan Masyarakat Islam beserta jajaran staf Bimas Islam Bu Sombo ya. Dan selain itu kabarnya pemusnahan ini juga turut melibatkan perwakilan dari Polres Paser yang hadir sebagai saksi eksternal ya, Kronden Sanak, dari Kepala Kantor Kemenag Paser Mas Lehan Bu Sombo yang menjelaskan seluruh dokumen yang dimusnahkan ini merupakan sisa belangko dari periode 2017 sampai 2023. Nah, sebelum itu juga ribuan buku nikah sudah melalui rangkaian proses formal yang ketat Bu Sombo, mulai dari tahap inventarisasi, terus juga tahap verifikasi sampai penetapan resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada dokumen aktif yang ikut dimusnahkan Bu Sombo ya. Melalui kegiatan ini Kantor Kemenag Kabupaten Paser kembali mempertegas komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga melalui manajemen dokumen yang baik Bu Sombo ya. Dan langkah ini juga Bu Sombo menjadi bukti ya amun penerapan prinsip keterbukaan dan juga tata kelola administrasi yang akuntabel dalam setiap aspek pelayanan masyarakat kepada masyarakat pasar ya, Kronden Sanak, untuk mengamankan aset negara dari potensi penyalahgunaan. Informasi kali ini selengkapnya kalau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kita ketemu dengan lagu selanjutnya Bu Sombo, ada lagu Bugis, ada Welang Pelangi.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kronin Senek, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirait atau ARA mengungkapkan hibah lahan seluas 30 hektar di Meikarta, Kabupaten Bekasi kepada negara merupakan terobosan besar bagi perumahan rakyat. Dirinya mengatakan bahwa perwujudan program 3 juta rumah merupakan kerjasama kolaborasi berbagai pihak yaitu negara, pengembang, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Astacita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Pemerintah Purbaya katakan menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN. Dirinya menyampaikan bahwa hibah lahan di kawasan Meikarta tersebut untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tidak akan dikenakan pajak. Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi dari Danantara. Pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai dengan jadwal rencana. Sida mengatakan proses pembangunan dimulai dari land clearing pada bulan Februari 2026, kemudian dilanjutkan dengan groundbreaking pada Maret 2026, dan selanjutnya pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus tahun 2028. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Iya, Kron dan Sana kembali dengan Mbok Putri, kawan Nikita Galanya di Beseprah. Kali ini Mbok Putri mau ajak kita galanya juga mencari tahu tradisi yang ada di daerah Kabupaten Rokan, Mbok, ya, tepatnya di Rokan Hulu sana. Ada tradisi potang belimau namanya, Mbok. Jadi tradisi yang kita tahu, Mbok, adalah sebuah warisan budaya ya yang diwariskan dari generasi ke generasi dari zaman Bahari sampai waya ini, Bu Sombo, yang mencakup kepercayaan, praktik, terus juga nilai-nilai, ritual dan kebiasaan yang menunjukkan dan membentuk identitas suatu masyarakat atau kelompok, biasanya suku-suku ya, amun di Indonesia seorang. Tradisi itu juga, Bu Sombo, dapat memainkan peran pentingnya juga di dalam mempertahankan budaya dan juga ikatan sosial antara anggota suatu komunitas. Nah, di daerah Rokan Hulu di Provinsi Riau, Tubu Sombo, di sana ada tradisi yang unik yang dilakukan oleh masyarakat Melayu setempat ya sebelum bulan suci Ramadan, kayak itu. Jadi menyambut bulan suci Ramadan, di sana tuh ada tradisi namanya potang belimau, Bu Sombo, ya. Jadi asal mulanya tradisi ini, Bu Sombo, ya, merupakan tradisi yang istimewa bagi masyarakat Rokan Hulu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, acaranya itu dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Di samping sebagai luapan kegembiraan, ya, Bu Sombo, upacara ini juga jadi simbol pembersihan diri. Potang belimau sorang ini jadi tradisi adat istiadat mandi, ya, dengan menggunakan air yang dicampur dengan limau atau jeruk. Nah, limau yang tadi itu digunakan bermacam-macam, Bu Sombo, karena kita nih punya banyak limau ya, Bu Sombo. Ada limau nipis, ada limau purut, ada limau kapas yang digunakan, dicampurlah limau-limau tadi, Bu Sombo, ya, biar berbau wangi juga airnya. Nah, potang belimau ini diwarnai juga dengan upacara adat ya yang tentu mengandung nilai sakral yang unik, Bu Sombo. Nah, jadi asal mulanya itu dari kepercayaan masyarakat Melayu Rokan Hulu, Bu Sombo, ya, potang belimau ini yang dipercayai dari Bahari sampai wayah ini, Bu Sombo, dilakukan sebagai cara untuk membersihkan diri kita dari segala macam dosa dan juga kesalahan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, belimau itu biasanya juga dikenal salah satunya sebagai belimbing wuluh, Bu Sombo, ya, dan ini punya simbolisme ya untuk membersihkan diri kita secara fisik dan juga secara spiritual. Nah, jadi pas meriannya itu, Bu Sombo, menjelang bulan Ramadan, para pemuka agama, ustadz-ustadz, kayak itu tokoh-tokoh masyarakat ya, akan memimpin yang namanya prosesi potang belimau ini. Jadi tradisinya itu adalah masyarakat Melayu di Riau sana, di Rokan Hulu, Bu Sombo, berkumpul lah di salah satu tempat ibadah atau di masjid tertentu, kayak itu, Bu Sombo, ya, biasanya datang membawa belimau tadi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, prosesnya itu dimulai dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan zikir, terus dilanjutkan dengan pemotongan belimau tadi secara bersama-sama, Bu Sombo, ya. Nanti kita lanjutkan lagi tradisinya kayak apa, Bu Sombo, ya. Nanti tapi kita nikmati dulu lagu selanjutnya. Kali ini ketemu sama lagu mana nih? Oh, Dayak dulu, Bu Sombo. Ada Borneo.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Rondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, karena ini sana kita lanjut lagi ya, mencari tahu bersama tradisi Potang Bali Mau ya Bu Sumbo, yang tidak hanya menjadi sekedar ritual maha tapi juga punya makna yang mendalam, apalagi bagi masyarakat Melayu Rokan Hulu Bu Sumbo. Jadi proses yang tadi itu dimulai dengan pembacaan doa, zikir, dilanjutkan juga dengan pemotongan Bali Mau bersama-sama Bu Sumbo, yang dibawa masing-masing orang ya yang tidak melakukan tradisi ini Bu Sumbo. Akhirnya si limau tadi yang dipotong Bu Sumbo ya, memang di situ ndi hanya sebagai ini maha ya, untuk pembersih maha Bu Sumbo ya, tapi ada simbol yang melambangkan penghapusan dosa dan juga kesalahan, dan serta permohonan ampunan Bu Sumbo ya kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Nah, habis itu juga Bu Sumbo, si Bali Mau ini ndi itu maha ya, melambangkan penghapusan dosa maha, tapi juga termasuk melambangkan kesuburan dan keberkahan yang diharapkan selama bulan suci Ramadan tuh Bu Sumbo. Dan tradisi potang Bali Mau ini menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara masyarakat Melayu Rokan Hulu Bu Sumbo. Nah, dah tujuan lewat kegiatan ini, sida-sida ya Bu Sumbo yang mengikuti ini saling mendukung dan juga menguatkan satu sama lain dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dan hal ini juga menjadi ajang ya Bu Sumbo untuk memupuk nilai-nilai kebersamaan orang-orang di sana, solidaritasnya juga di dalam satu komunitas, salah satunya ya Melayu Rokan Hulu ini Bu Sumbo. Nah, walaupun juga zaman terus berkembang, terus berubah, berjalan terus ya Bu Sumbo, masyarakat di sana tuh juga tetap menjaga tradisi potang Bali Mau ini sebagai bagian yang dipisahkan dari identitas dan juga kepercayaan masyarakat Melayu Rokan Hulu. Dengan tradisi ini, dari pada nilai-nilai keagamaan, terus juga budaya dari zaman bahari sampai wahini terus diwariskan dari generasi ke generasi Bu Sumbo ya, dan jadi pengingat akan pentingnya membersihkan diri secara spiritual menjelang bulan Ramadan Bu Sumbo ya. Dan bisa dikatakan tradisi potang Bali Mau ini jadi bagian penting di dalam kehidupan masyarakat Melayu Rokan Hulu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebagai selain sebagai bentuk persiapan spiritual, tradisi ini juga menjadi momen Bu Sumbo untuk mempererat tali silaturahmi dan juga meningkatkan kesadaran keagamaan ya, dengan melestarikan budaya tradisi ini juga masyarakat di sana Bu Sumbo turut juga menjaga warisan budaya dan kearifan lokal ya, yang kaya akan maknanya Bu Sumbo. Dan itu dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya, Mbak Putri kutip dari laman websitenya rokapress.com Bu Sumbo ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kali ini ketemu sama lagu Jawa, ada dari Den Syaknan, Wirang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Sanak Himpunan Kawasan Industri atau HKI menyatakan dalam rancangan undang-undang kawasan industri dapat dimasukkan kemudahan untuk mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan. Menurut Wakil Ketua Umum HKI Indonesia, Didi Prasetyono, permasalahan yang ada di kawasan industri yaitu sulitnya perizinan untuk mendirikan tempat pelatihan, vokasi, atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu, RUU Kawasan Industri, Sida katakan, diharapkan dapat memudahkan dalam memberikan perizinan saat mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi sesuai dengan kebutuhan. Sida menambahkan bahwa kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri link and match-nya perlu diperkuat kolaborasi dengan SMK, Politeknik, BLK, dan sebagainya belum memiliki landasan kelembagaan yang kuat. Didi mengatakan, ketika semua ada dalam satu kawasan industri, maka ketika ada investor yang akan berinvestasi dan membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi dapat dipenuhi. Sebab dikatakan Sida, tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri masih menjadi kendala para investor ketika ingin membuka lowongan pekerjaan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Agan Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
2: Jawabannya, aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Kabupaten Berau juga memiliki pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Derawan. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Paratua, dan Biduk-Biduk. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Tapi ternyata, di balik keindahan Pulau Derawan tersimpan kisah terbentuknya pulau ini. Seperti apa kisah, inilah drama legenda asal-usul Pulau Derawan. Drama legenda asal-usul Pulau Derawan, produksi RRI Samarinda, naskah dan sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Sandi sebagai Kanda, Dinda diperankan Nana, Nita memerankan Ibu, Adnan sebagai Kakak, narator dibacakan Nia, rekaman dan montes Hartati.

Dahulu, di pulau yang berbeda, hiduplah seorang perempuan dan laki-laki yang menjalin asmara. Walaupun mereka berbeda pulau, hubungan mereka selalu harmonis. Keluarga mereka pun juga saling merestui. Karena pihak sekeluarga sudah merestui, maka mereka pun berniat untuk menikah. Sang perempuan pun menyampaikan niat sang laki-laki kepada ibu dan kakaknya.

0: Ibu, Kak, ada yang ingin aku bicarakan.
1: Ada apa, anakku?
2: Iya, apa yang ingin kau bicarakan?
0: Ini tentang hubunganku dan Kanda.
1: Kenapa dengan hubungan kalian?
2: Iya, kalian bertengkar ya?
0: Bukan, Kak. Jadi, hubungan ini kan sudah terjalin baik. Keluarga juga sudah tahu. Nah, kami berencana untuk menikah. Apakah ibu dan kakak merestui rencana kami ini?
1: Kalau sebagai orang tua, ibu selalu merestui apa saja yang baik untukmu. Kalau memang ini yang terbaik, ibu merestui pernikahan ini.
0: Syukurlah, terima kasih, Bu. Terus, kalau kakak gimana? Karena bagaimanapun juga, aku harus minta restu juga ke kakak.
2: Sebenarnya, kakak sedih. Karena nanti, pasti kita tidak bisa tinggal serumah lagi. Tapi, karena semua demi kebahagiaanmu, kakak juga merestui.
0: Syukurlah, terima kasih, Kak. Kakak jangan sedih ya, walaupun nanti aku sudah menikah, tapi aku akan sering mengunjungi kakak dan ibu.
1: Terus, nanti rencananya nih mau menikah di mana?
0: Belum tahu, Bu. Rencana setelah ini aku akan beritahu Kanda untuk bicarakan kelanjutan rencana ini.
1: Ya sudah, nanti kamu sampaikan saja bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan ini.
0: Baik, Bu. Kalau gitu, aku akan kasih tahu Kanda.

Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sang laki-laki datang seorang diri ke pulau kekasihnya itu tinggal dan menanyakan pendapat dari keluarganya serta membicarakan rencana pernikahan nanti akan diselenggarakan di mana. Sang gadis pun sangat senang sekali bisa menikah dengan pujaan hatinya.

0: Bunda, bagaimana pendapat keluarga tentang rencana kita?
1: Ibu dan kakak merestui rencana kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan keluarga Kanda? Apakah mereka tahu rencana ini?
0: Keluargaku sudah tahu, dan mereka sangat senang sekali memiliki menantu sepertimu. Mereka juga sangat setuju sekali.
1: Syukurlah Kanda. Jadi, gimana Kanda kelanjutan rencana ini?
0: Oh iya Dinda, karena kita berada di pulau yang berbeda, alangkah baiknya kita menikah nanti di Pulau Panjang.
1: Ide yang bagus Kanda. Lagian Pulau Panjang kan pas di tengah-tengah, jadi lebih menghemat waktu juga Kanda.
0: Itulah Dinda yang Kanda pikirkan. Kita cari jalan yang baiknya.
1: Baiklah Kanda. Terus, kapan Kanda ke rumah untuk bicarakan ini ke ibu dan kakak?
0: Besok pagi rencana Kanda mau berkunjung ke rumah Dinda. Setelah itu Kanda harus pulang kembali ke rumah.
1: Baiklah Kanda, kalau gitu Dinda pulang dulu. Dinda tunggu besok ya.
0: Iya Dinda.

Setelah mereka bertemu dan merencanakan pernikahannya dilangsungkan di Pulau Panjang, rencana selanjutnya menjelaskan kepada ibu dan kakak sang gadis. Keesokan harinya, sang laki-laki itu pun bersiap untuk berkunjung ke rumah sang gadis dengan penuh semangat. Selain itu, sang gadis sudah mempersiapkan kedatangan sang laki-laki di rumah bersama ibu dan kakaknya.

0: Selamat pagi, Dinda.
1: Suara Kanda sepertinya sudah datang.
2: Iya, sebentar.
1: Masuk Kanda, sebentar Dinda panggilkan ibu dan kakak ya.
0: Iya Dinda.
1: Ibu, kak, Kanda sudah datang.
3: Iya anakku. Maaf ya, tadi ibu lagi di dapur.
0: Gak apa-apa bu, gimana kabar ibu? Sehat?
3: Ibu sehat nak.
0: Bu, mungkin langsung saja saya jelaskan niat kedatangan ini. Mungkin Dinda sudah cerita niatan kami ke ibu dan kakak.
3: Iya, Dinda sudah cerita semuanya dan kami merestui.
0: Syukurlah. Dan begini bu, saya dan Dinda sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang. Bagaimana bu?
3: Kenapa di sana? Apa tidak sebaiknya di sini saja?
0: Karena Pulau Panjang berada di tengah pulau kita, bu. Dan lebih menghemat waktu, bu. Jadi, kedua keluarga kita bisa bertemu dan berkumpul di sana, bu.
3: Gimana, kak? Apa kamu setuju adikmu melangsungkan pernikahan di sana? Kalau ibu setuju saja, mana baiknya?
4: Gimana ya, bu? Sebenarnya berat rasanya kalau di sana. Tapi apakah ini sudah kesepakatan kalian berdua?
0: Iya kak, kami berdua kemarin sudah membicarakan ini dan bersepakat kak.
4: Baiklah kalau begitu, kakak setuju. Semoga semua berjalan dengan lancar ya.
0: Terima kasih bu, kak. Kalau begitu saya pamit dulu.
5: Iya, hati-hati ya.

0: Setelah semua persiapan sudah siap, waktu yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu hari pernikahan. Kedua mempelai sibuk dengan persiapan sebelum berangkat ke Pulau Panjang. Kapal-kapal pun disiapkan untuk dipakai berlayar. Tidak ada firasat apapun, kedua mempelai beserta keluarga bahagia. Akhirnya kapal pun sudah siap berlayar dan kedua mempelai pergi berlayar ke Pulau Panjang. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu di satu jalur. Tapi siapa sangka, tidak lama suara angin bertiup kencang dan ombak mulai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing.
1: Ibu, kakak, apa yang terjadi? Kenapa angin kencang dan ombak besar sekali?
2: Ibu juga tidak tahu.
1: Sini, jangan jauh-jauh. Coba lihat keadaan sekitar.
3: Iya, Bu. Dinda, apa kamu baik-baik saja?
4: Ini aku kakak, Dinda bersama ibu. Bagaimana di sana?
3: Aku tidak bisa mengatakan baik-baik saja. Karena angin kencang dan ombak besar sekali.
4: Semoga kita semua bisa selamat ya.

air semakin kencang dan ombak semakin besar mendorong kapal mereka ke karang yang membuat kapal itu pecah dan para penumpangnya tenggelam, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Dari kejadian ini, semua anggota keluarga tersebut dikabarkan menjadi pulau. Anak perawan yang akan menikah itu pun menjadi pulau derawan. Ibunya pun menjadi pulau semama. Sang kakak menjadi pulau kakaban. Selain keluarga sang gadis menjadi pulau, keluarga sang laki-laki pun menjadi pulau juga. Sang laki-laki yang akan menikah itu menjadi pulau sagalaki, sementara calon mertua sang gadis menjadi pulau maratua.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Indo, alhamdulillah ketemu lagi malam ini ya dengan Indo City yang udah terhubung lewat telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Indo, selamat weni.
1: Waalaikumsalam, selamat weni.
0: Agak kareba Indo City.
1: Alhamdulillah, kareba madeceng.
0: Alhamdulillah, lampu sudah nyala Indo.
1: Alhamdulillah, lampu sudah nyala, bikin deg-degan aja.
0: Iya, alhamdulillah, karena ini ya lagi bergilir ya mati lampu Indo ya. Gantian.
1: Tadi siang iya bilangnya di mana kak tadi siang. Habis itu sampai sore, jadi sore nyambung lagi ke sini.
0: Nah, itu dia makanya. Tapi alhamdulillah sudah nyala ya, sudah bisa nemanin kita di Pantas Oi.

0: Kiki edisi hari Senin di Senin terakhir bulan Juni ini Indocity.
1: Kan kok terasa lagi terakhir lagi loh.
0: Iya betul, akhir bulan lagi ya, nanti ketemu lagi bulan Juli Indo ya.
1: Akhir bulan lagi, tanggal tuwek lagi.
0: Tanggal tuwek lagi ya, mati lampu lagi.
1: Mati lampu pula. Tadi sini mati air.
0: Tadi
1: siang mati air.
0: Betul. Itu
1: ini lagi disambung lagi nyala air, mati lampu lagi. Aduh.
0: Iya, semuanya.
1: Benar-benar kehidupan dalam sehari ini ekstrim banget lah.
0: Menandakan akhir bulan memang Indah ya.
1: Iya itu. Oh. Ayo, sudah
0: buka okay, dulu ya. Silakan Indo.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat wengi. Agama na tukar reba. Sila sorot amalak biku, masih lisak bola masih lisak kampung. Siruntuk siki iyo wengi di acara favorita pentas ogi. Tanapodo pada masih monitor mana kita. Si bawa kowat dingi ikut ke gabungan iya wanye supaya kita tahu keadaannya dan untuk mempererat silaturahmi kita ya malam hari ini. Nah malam hari ini temanya apa ya, kucing-kucingan apa ya gitu.
0: Indo, temanya kucing, cerita kucing ya ini Indo ya.
1: Ya, ini kucing meong ini nih. Kucing apa itu? Meong palo gitu nah. Itu berarti dia itu nah, apalagi namanya maksudnya itu meong palo itu kucing bercorak gitu nah.
0: Kucing bercorak. Belum, namanya meong palo ya, karena apa? Karelae.
1: Bercorak merah menyala gitu nah. Bercorak merah menyala gitu loh anunya. Jadi ya mudah-mudahan aja bisa memberi kita apa ya, bisa memberikan pengalaman atau namanya kisah sejarah-sejarah dulu ya.
0: Iya, ilmu baru lagi lewat cerita rakyat ya Indo ya.
1: Itu mudah-mudahan aja pada ini ya, pada masih ada yang pada monitor jadi iya. Enak gitu men.
0: Iya, nah yang mau bergabung juga, yang mau menyimak lewat telepon juga boleh, mau bertanya-tanya boleh di 0541736152 atau di 7272656. Indocity, sebelum kita cari tahu cerita rakyat Meong Palo Karelai ini Indo, kita kasih satu lagu dulu Indo ya.
1: Oke,
0: kita kasih satu lagu dulu, baru nanti kita dengarkan ceritanya dari Indocity.

0: Iya, kita balik lagi Indo City. Jadi bagaimana cerita dari Meong Palekarelai ini Indo?
1: Iya, ini ya, aku bacakan dulu temanya ya. Karena di samping itu bukan bukan memang ada ceritanya ya, walaupun itu ternyata walaupun ibaratnya kucing ya, tapi dia juga, kisahnya juga ya hampir seperti manusia gitu ya, nah. Kisah manusia ya. Karena hidup itu ndak semudah membalikkan telapak tangannya.
0: Nah, betul Linda.
1: Perjuangan ya seorang kucing ya. Nah, ini Meong Palekarelai merupakan salah satu cerita rakyat Sulawesi Selatan ya. Cerita rakyat ini tercatat dalam kitab Surat Lagaligo. Nah, dia tercatat juga di Lagaligo ya. Kisah Meong Palekarelai atau juga biasa ditulis Meong Palekarelai dianggap sebagai mitologi atau cerita mitos, namun kisah ini mengandung banyak nilai-nilai kehidupan yang tersirat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Dilansir dari laman Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Komdikbud RI, Meong Palo adalah sebutan untuk kucing belat tiga atau kucing yang memiliki tiga warna rambut ya. Sedangkan Meong Palekarelai adalah kucing belang tiga yang berjenis kelamin jantan. Nah, kalau betina itu kan biasanya memang banyak. Ya, tapi tak terlalu banyak ya. Banyak orang tak senang kalau ini apa itu yang belang tiga itu tapi betina gitu. Nah, karena kan sering melahirkan kan.
0: Iya, tapi kalau misalnya belang tiga yang laki itu Indo memang jarang, biasanya dimakan sama bapaknya ya, gitu kan.
1: Iya, makanya itu kan. Tapi kan sebenarnya itu bukan mitos ya. Kalau orang mungkin ada sebagian menganggap itu mitos, tapi kalau saya itu di keluarga kami itu tidak menganggap mitos itu, benar itu kucing tiga warna itu kalau laki-laki itu pembawa berkah, pembawa rezeki loh itu.
0: Nah, oke, kita lanjut lagi Indo ceritanya bagaimana.
1: Nah, kucing belang tiga berjenis kelamin jantan ini sebagai sangat susah ditemui. Nah, walaupun ada, tak jarang ditemui cacatan dan tidak bertahan lama karena adanya kelainan kromosom. Nah, kalau kelangkaan kucing tersebut sering dikaitkan dengan mitos di berbagai budaya di masyarakat itu sendiri. Meong Palekarelai dikisahkan merupakan pengawal setia Sang Hyang Seri atau Dewi Padi. Nah, memang kalau kami di Sulawesi cerita rakyat itu ya memang dia pengawalnya memang Dewi Padi memang. Dikisahkan seekor Meong Palekarelai yang tinggal bersama tuannya yang sabar, tapi yang sabar bijaksana dan berbudi luhur di daerah Tempe dan bermukim di Wage, sekarang Wajo. Awalnya Meong Palekarelai hidup bahagia bersama tuannya. Kehidupan Meong Palekarelai senantiasa tentram senang tanpa pernah mengalami siksaan batin atau penderitaan dari tuannya. Namun hidupnya lantas berubah drastis saat Meong Palekarelai berpindah tuan, lalu dibawa ke Sopeng, lalu ke Bulu, dan hingga akhirnya menetap di Lamuru. Perjuangan hidup Meong Palekarelai pun dimulai di tempat itu. Dia mulai merasakan penderitaan dan kepedihan. Suatu ketika tuan barunya pulang dari pasar membawa ikan cepek-cepek. Meong Palekarelai lantas mengambil seekor ikan yang cukup besar. Tuannya marah dan memukul kepalanya Meong Palekarelai dengan gagang parang hingga ia menjerit dan merasakan sakit di kepala seakan mau pecah dan berkunang-kunang. Ia pun lari terbirit-birit menuju arah Endrekan hingga sampailah di Maiwa. Namun ia tetap mendapat perlakuan yang sama saat tinggal di Lamuru, hidup menderita. Di suatu rumah Myung Palo, Karelae memakan nasi dan tulang ikan. Sang pemilik rumah melempari dengan sakyang, sepotong papang yang digunakan sebagai alas untuk membersihkan ikan. Ia pun lari menyelamatkan diri dan menuju rakeang, lumbung padi, tempat bersemayamnya Sangiang Sri, Dewi Padi. Mendengar keributan, Sangiang Sri terbangun. Sang Dewi pun murka melihat perlakuan pemilik rumah kepada Myung Palo Karelae. Sangiang Sri dan Myung Palo Karelae kemudian meninggalkan rumah tersebut dan mencari tempat yang baru, namun tidak ada satupun tempat yang nyaman untuknya. Akhirnya Sangiang Sri memutuskan untuk kembali ke langit diantar dengan halilintar yang disertai kilat. Hingga sesampainya di benua langit, Sangiang Sri mengadu dengan ayahandanya terkait perilaku masyarakat di bumi. Mendengar cerita Putri Batara Guru memberi nasihat dan memerintahkannya untuk kembali ke dunia, dengan berat hati Sangiang Sri menuruti perintah ayahnya dan kembali ke dunia, tepatnya di Baru saat tengah malam buta. Di Baru, Pak Bicara juru bicara bersama masyarakat Baru berkumpul menyambut Sangiang Sri, disambutnya dengan cara adat dan penghormatan. Sambutan dan pelayanan baik Pak Bicara dan masyarakat Baru membuat Sangiang Sri memutuskan untuk menetap di Baru. Namun sebelum itu Sangiang Sri mengajukan syarat agar masyarakat menerima dan mengamalkan amanah Batara Guru. Amanah yang dimaksud sebagai berikut: satu, jangan bertengkar pada saat menjelang malam atau pagi, begitu pula pada saat 7 malam, utamanya malam Jumat. Dua, nyalakan pelita pada saat menjelang malam dan menyalakan api di dapur pada waktu malam. Tiga, usahakan perut dan tempat air minum senantiasa terisi pada waktu malam. Empat, usahakan pula tempat beras senantiasa berisi dan jangan sampai kosong. Lima, jika mengambil nasi, jangan sampai terhambur, jangan pula berbicara pada waktu makan. Enam, jangan melakukan perbuatan curang dan mengambil barang-barang yang bukan milikmu. Tujuh, jangan makan secara diam-diam di dapur, jangan pula makan makanan yang tidak halal. 8. Bila mana akan menabur benih, duduklah tafakur menghadap pelita seraya menantikan petunjuk dari lubuk hatimu. 9. Batasi pembicaraanmu, tingkah lakumu, keinginan, dan nafsumu. 10. Batasi pula matamu dari sesuatu yang jelek atau buruk. 11. Bila mana padi sudah tua atau masak, panen seikat demi seikat agar tidak terhapur dan simpanlah di lumbung, dan usahakan jangan ditempatkan bersama buah-buahan yang dapat busuk karena bisa merusak padi. Nah, itu sih dia. Demikian perjanjian Sangiang Sri bersama Pak Bicara dan masyarakat Baru. Semua pihak menyetujui dan bersedia mengamalkan amanah tersebut. Sangiang Sri pun bersedia untuk tinggal di Baru bersama rombongannya. Cerita Myung Palo Karelae menggambarkan nilai-nilai moral untuk saling menghargai sesama makhluk hidup. Selain itu, banyak amalan yang perlu diteladani sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam norma masyarakat Bugis.
0: Seperti itu.
1: Nah, itu sebenarnya 11 anu ini, 11 ini, 11 peraturan dari Dewi Anu ini, Dewi Padi loh sebenarnya ini. Dewi Padi ini kan Dewi Beras itu kan, ya sampai sekarang kita bisa makan. Seandainya kemarin seandainya dulu itu dia pas pulang ke Kayangan itu, habis itu dia enggak disuruh lagi turun, enggak bakalan ada padi kita makan loh sampai sekarang.
0: Iya, baik. Indo, kita ada tamu nih, Indo. Kita sapa dulu ya.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat weni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weni. Agak kariba.
0: Alhamdulillah kariba madeceng daeng.
1: Daeng Abdurrahim. Bagaimana kabar kita juga, daeng?
2: Oh, mana mau di sini semua sih, mana majapahit semua sih, mana.
1: Alhamdulillah. Nah, iya, ano dibahasnya?
2: Ya.
1: Dibahas ano ini nah, Dewi Padi si bawa, ano si bawa, me ano ro, meong palo ero, meong palo karela ero. Kira talim rupaya na balona daing.
2: Oh, meong palo karela.
0: Iya,
2: iya niyo. Bukan, maparente itu, ano, mambalo.
1: Oh,
2: palo karela itu cerita raya. Oh, tenariolo kan, ano, dia kan merdeka Indonesia, itu maparente itu. Meong palo karela itu, ano, mambalo.
1: Iya, memang Usman Balo itu ano, ada juga hubungan keluarga sama kami, Apanna Tomatowaku Riolo.
2: Iya, dari hidup itu Usman Balo. Iya. Kan untuk Usman Balo, Usman Koro. Nah, itu Usman Koro, karena 26 Koro, tapi Usman Balo di lama Balo.
1: Iya.
2: Nah, jadi dari hampir dari hidup kan, coba kalau diputar itu kecapi cerita Semambalo, nah itu ada itu Sema, anu Mempalo ceritanya itu, nah, disuruh anu itu anu itu Mempalo, meong itu kan kucing, bahasanya kan meong, kalau bahasa Bugis anu bahasa Bugis coki kalau bahasa saya, nah Mempalo, palo kan, nah, itu karelae, karelae, karelae itu warna anu merah-merah sedikit. Kita merah semuanya, cuma ada merah-merah itu bulu-bulunya. Karela. Aduh. Palo, ya. Meong, meong palo, palo, karelae. Jadi kan sudah dibahas juga tadi, Siti kan. Sekarang ini, kalau lagu boleh saya kirim ya nanti kalau ada, kalau ada anu bagus jaringannya nanti bisa nggak diputar juga malam ini?
0: Boleh Daeng, boleh kalau ada lewat WhatsApp boleh.
2: Kalau misalnya apa namanya itu dimasukkan dalam release siapa yang masukkan?
0: Oh boleh, nanti dibantu sama anu apa namanya Mbok Tata.
2: Oh, Mbak Tata.
0: Iya, iya.
2: Nah, nanti saya coba ya, siapa tahu jaringannya bisa. Judul lagunya itu Sungai Kualatan kan pernah saya katakan itu nanti diisi dengan lagu Bugis.
0: Iya.
2: Nah, itu judul lagunya Sungai Kualatan Ro, Sylvia sama penyanyinya.
0: Oke, Daeng, nanti boleh aja Daeng dikirim, dibantu nah, kirim nanti.
2: Iya, kalau sempat diputar ini kalau bagus jaringannya, saya juga coba ya.
0: Oh siap, baik.
2: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan sama Nukri.
0: Iya Daeng.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih ya buat Daeng Abdul Rahim. Mudah-mudahan aja sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sudah ikut jaringan ya, nah. Siapa tahu ada yang mau lagi.
0: Iya.
1: Kan ini simple aja ya sih anunya ini ya, simple aja ceritanya. Karena dia cuman pengawal Putri Padi ya, Dewi Padi. Pengawal Dewi Padi. Jadi Dewi Padi ini seandainya ibaratnya enggak ada, ya itu dia. Kita ini kayak gimana mau hidup, makan apa gitu nah. Kalau sagu aku enggak tahan nih. Terus terang aja aku.
0: Kenapa
1: aku kalau sagu enggak tahan anunya apa itu nah, enggak masuknya itu enggak awet gitu nah, cepat lapar.
0: Oh iya, rasanya enggak cepat ini ya, tahan kenyangnya lah, anu cepat hilang enggak ya?
1: Iya, kenyangnya itu cepat hilang. Pokoknya kalau anu itu, kalau sagu itu.
0: Karena dia langsung lewat aja gitu enggak ya.
1: Iya, kalau anu kalau apa itu singkong lagi kan enak juga tuh, biasanya singkong itu bisa juga, cuman enggak terlalu apa ya, kenapa ya kalau habis makan itu bunyi lo perut.
0: Itu tandanya kurang Indo.
1: Kayak banyak gitu. Padahal enak juga loh, ada kan orang rebus itu dia makan itu kayak dia bisa jadi sup singkong, sup singkong itu kan kenyang juga kan. Nah, ada orang makan itu dijadikan nasi, itu lauknya ikan lah apalah, dikasih sayur lah. Tapi aku ya tetap aja enggak bisa loh, perutku itu loh aneh juga.
0: Rasanya kurang ini ya.
1: Kurang aja itu lah. Pokoknya kalau bukan bukan nasi aneh juga ya perut itu ya, kalau memang sudah biasa ya. Kalau bukan enggak apa-apa, maksudnya itu singkong itu dicampur dengan beras baru dimasak jadi nasi, nasi singkong ya. Bisa, bisa aku makan. Cuma enggak tahu selama umur sudah tua begini nih enggak tapi terlalu bisa sudah menerima gitu nah.
0: Beda sudah lambung endok ya.
1: Nah, betul itu barangkali ya. Karena lambung sudah enggak terlalu normal sudah ya.
0: Iya, sudah namanya tidak sekuat dulu kali Indo ya.
1: Bisa jadi kayak gitu. Makanya jarang aku enggak bisa ini. Jadi nasi itu aja Bang sekarang ini, habis itu sayurnya ya boleh diganti-ganti ya sayurnya kalau ada sayur singkong, daun sayur singkong, daun itu. Habis itu singkongnya itu kalau anu itu ya bisa dibikin kue aja. Nah, itu bisa diterima. Tapi kalau sekarang ini masak nah masak nasi singkong habis itu baru dimakan kayak gitu itu kayaknya sudah tidak bisa ini deh. Enggak bisa, perut itu sudah enggak bisa diajak kompromi deh.
0: Beda rasanya sekarang soalnya.
1: Ya, beda. Iya, benar, beda. Aku kadang-kadang heran juga padahal yang anu ini kan sebenarnya pangan itu banyak. Tapi karena yang Dewi Padi ini ibaratnya ini apa itu manusia di bumi ini adanya itu mereka. Makanya manusia ini ya bisa bertahan sampai sekarang. Dan tepatnya di Sulawesi Selatan juga dijadikan penghasil padi kan.
0: Iya betul. Indo Siti, kita ada tamu lagi Indo. Kita sapa dulu ya.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat weni.
3: Selamat weni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Indo. Indo Putri sama Indo Siti.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Oke, Indo Siti bisa mangan.
0: Nah, kenal ke Indo City suaranya Indo?
1: Aku enggak anu nah, kayak enggak kedengaran suaranya.
0: Nah, kecil benih tuh kecil. Halus benih suara kita nih.
3: Ini bagaimana jelas suaranya juga.
1: Kecil betul suaranya. Habis itu malah enggak terdengar loh dari aku.
0: Sama nih sama Indo Putri juga suaranya kecil nih.
3: Dimatikan dulu.
0: Nah, ya sudah matikan dulu katanya. Coba dihubungin lagi deh. Suara kecil banget Indo ya. Atau karena pakai ini headsetnya kah? Cabut dulu kah? Apakah yang dicabut? Jangan antena yang dicabut ya. Nanti hilang lagi jaringannya di sana.
1: Nanti kalau antenanya dicabut malah hilang tuh.
0: Iya, aduh, bagaimana ini? Tadi suara agak kecil. Nah, kita coba sapa lagi ya. Halo, iya, assalamualaikum. Okay.
3: Waalaikumsalam, bagaimana suaranya bersih kak?
0: Suaranya kita coba dulu dah.
1: Gimana itu? Suaranya nih?
3: Indo Siti.
0: Halo, suaranya ada tapi halus leh, masih. Tapi di papa, dengan siapa di mana gerang ini?
3: Deng Dikmar nih Indo Siti.
0: Deng Dikmar nih Indo Siti, ini sama Indo Putri.
1: Oh, Deng Dikmar.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Lama nih nggak ketemu nama.
0: Iya. Asapinandu Asaragu.
1: Gimana kabarnya gimana Dek Dikmar ini? Gimana kabarnya?
3: Kabarnya masih nano-nano nih Kak Siti.
1: Gak ada suaranya lah.
0: Katanya nano-nano kabarnya.
3: Masih
0: nano-nano.
3: Kadang absen, kadang pahit.
1: Oh, kasiannya yang sabar ya, Ding ya. Mudah-mudahan aja dia kasih umur panjang, amin. Sehat selalu.
0: Amin.
3: sama nih, ini Indo Putri. Ini sering ketemu sama Kak Siti nih.
0: Oh iya Kak, itu sudah Kak. Kalau kata Indo Siti sering juga main-main ke tempatnya Deng Nikmar ini.
1: Ya, sering. Ya, belum sempat lagi main ke sana ya, sabar ya. Kalau ada waktu.
3: Yang penting kan
1: ini belum
3: yang penting tahu rumah.
0: Iya, tahu alamatnya, jangan alamat palsu. Ayo ting-ting aja yang tersesat ya.
3: Itu ya memang sabar gini ya, Siti ya. Kita tergantung makanan pokok juga. Kalau orang daya kan memang
1: masih sibuk ngurusin apakah ini nah. Kemarin itu enggak sempat ke sana, maaf ya, karena masih sibuk ngurusi ini ngurusi itu, rumah diurusin. Jadi ya maaf, nanti aja kalau ada waktu baru ke sana lah.
3: Iya. Kak Siti ada itu nah apa namanya ada Andi Adi Kusna, Adi Kusna itu meninggal kemarin sudah Adi Kusna yang dulu yang sering kita diskompreman.
1: Hilang lagi suaranya.
0: Nah itu siapa Adi Kusma, siapa tadi jam meninggal di kabarnya?
3: Adi Kusna.
0: Kusna Indo.
1: Siapa itu?
3: Adi Kusna biasa Putra Jembayan, Putra Jembayan.
0: Putra Jembayan katanya Indo.
1: Putra Jembayan.
0: Iya meninggal dunia katanya nih.
1: Innalillahi wa innalillahi roji'un.
3: Anu antar dulu 2 tahun, 1 tahun.
1: Oh iya Putra Jembayan itu memang anu, apa kena kurus orangnya. Dia memang sakit-sakitan itu.
0: Antara 1-2 tahun katanya nih.
3: 1 tahun 2 bulan ya sudah meninggal.
1: Oh ya Allah kasihan.
3: Kami dulu sama
1: pemandu ya. Pantas selama enggak ada kabarnya Ding Ae. Makanya kemarin-kemarin itu kan biasanya kan dia juga sering masuk gitu. Nah kalau kita kalau tahu Indo nyiar kan biasanya tuh masuk dia itu walaupun cuma sebentar aja, yang penting bisa ini. Nah calling tau-taunya ya Allah kasihannya.
3: Udah meninggal.
0: Itu dia hak tuh.
1: Itu sudah namanya kita penyakit ya, kita enggak tahu ya Dingnya. Nah intinya kayak gini, makanya aku tanya tadi itu di kemarinnya gimana kabarnya, baik-baik aja. Mama gimana deh?
3: Alhamdulillah sehat aja, sehat.
1: Syukurlah ya itu. Intinya itu aja. Sehat aja.
3: Kalau mau masuk di acara Bugis ini kadang-kadang temanya kadang-kadang waduh enggak masuk temanya, kadang-kadang monitor aja nih
1: gitu. Suaranya.
0: Oh iya kadang temanya kalau misalkan pantas Ugi katanya Deng Nikmar suka nyimak aja, kadang enggak masuk sama Deng Nikmar. Mungkin hari ini masuk gitu, nih karena bahasnya kucing.
3: Ini emang ya gini anu Indo Putri ya bilang gini kata Kak Siti tadi kan kalau lagu tadi kadang-kadang kayaknya itu tergantung makanan pokok juga. Kalau orang Dayak dia kan memang
1: siangnya nggak bisa
0: iya
1: nggak sempet ke sana.
3: Kalau kayak orang India kan orang India tuh kan gandum, nah dia
0: iya,
3: kan makan kenyang juga juga. Tapi kalau kita ini kan mayoritas ya
0: nasi beras, iya ya, beras betul Deng.
3: Kita kenyang aja.
0: Itu dia. Jadi kalau misalkan orang India katanya Indo sering makannya gandum, kalau di Indonesia kan makannya beras gitu ya, nasi yang dimakan kalau makanan pokok tuh ya.
3: Sama juga itu sama juga kadang-kadang kalau kita makan kayak singkong itu cepat lapar juga sama.
0: Iya, oh ada yang lapar juga kemarin singkong cepat lapar ya.
1: Iya itu dia.
0: Sama nih ada temannya Indo City nih.
3: Betul cepat lapar.
0: Iya.
3: Kita makan mihun kan, makan mie atau makan mai singkong cepat juga lapar. Mana laparnya nih? Apa namanya?
1: Mainnya. Allah, kalau itu kan cuman tepung itu. Kita makan tepung aja itu kalau mie itu mihun itu. Itu kan kalau mihun itu terbuat dari tepung tapioka.
3: Tapioka ya.
1: Nah, jadi kalau mie itu tepung gandum kan, jadi sama aja kita makan tepung. Itu cepet aja, kentut aja gini, nasi udah bilang kenyangnya.
3: Makan
1: kayak nasi, kalau nasi, makanya itu aku bilang, syukurlah Dewi Padi ini tadi, turunnya di bumi Indonesia. Bukan di bumi, bukan di tempat lain, jadi di bumi Indonesia ini penghasil beras, gitu nah. dijadikan penghasil beras, jadi berasnya kemana-mana. Mungkin sekarang ya banyak yang ini ya, negara-negara lain mungkin banyak yang ini ya bertanam padi juga ya mungkin, tapi kan yeah, otomatis kan nggak sama seperti dengan penghasilannya di Indonesia. Mm-hmm. Ya
0: betul betul Indo. Dan ini kali ini kita mau request itu lagu kak Dengdik Mar.
1: Iya.
3: Punya anu aja, Balulipa aja.
0: Oh, Balulipa. Oke deh kalau gitu. Sapa salamnya buat siapa nih?
3: Tapi apa namanya tadi? Dengnya Abdurrahim tadi bersihnya suaranya nyaring.
0: Suaranya tadi jelas aja Deng Abdurrahim ya,
3: kalau
0: tadi.
3: Kalau ini kurang lah.
0: Iya, suaranya halus. Kenapakah tuh ya?
3: Ya mungkin pengaruh mati lampu tadi
0: siang. Oh, bisa akhirnya jadi. Iya kan daerah situ mati lampu Deng ya.
3: Iya. Deng Abdurrahim sehat, ada Deng Mamat gua. Deng Leman Teletela juga Deng Topik sehat. Mm-mm. Ya buat KCT barang Indo Putri sehat.
1: Mana ngilang nih?
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salam juga buat Indo City, buat semuanya, buat Deng Abdurrahim juga. Suaranya kecil Indo ya di Indo City ya?
1: Aku malah tak ada, nah hilang.
0: Oh hilang sama sekali malah Indo ya? Nah,
1: kadang muncul kadang hilang, kadang muncul kadang hilang. Kayak gitu.
0: Enggak apa-apa Indo, enggak apa-apa, kita udah bantu ya. Jadi dapat salam tuh dari Deng Nikmar katanya sehat selalu.
1: Oke, mudah-mudahan aja selalu ya. Maria. Terima kasih sudah masuk ikut gabungan. Salam sehat selalu buat keluarga di sambutan berapa itu ya? Di sambutan 5 kah, di sambutan 6 kah itu?
0: Nah, ya amin. Terus tadi request juga nih lagu Balolipa Indo. Kalau gitu kita langsung putarkan aja kali Indo ya.
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu nanti kita balik lagi ya, masih ngobrol-ngobrol seputar meong-meong Indo ya. Cerita rakyat nyarang Bugis ini ada Meong Palekarelae ya, perjuangan hidup kucing belang tiga ya, gulang tiga jantan ini. Nanti kita balik lagi, kita ketemu sama lagu Balolipa.

0: Kabupaten Maros memiliki kuliner yang jadi primadona dan sering dipilih menjadi buah tangan para wisatawan yang bernama Roti Maros. Seperti namanya, roti ini memang diproduksi oleh warga setempat. Banyak sekali kedai yang membuat dan menjajakan kuliner ini. Bentuknya mirip roti sobek dengan 9 hingga 12 roti dengan beragam isian seperti coklat, kacang, selai nanas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kotak dan tahan lama sehingga cocok untuk jadi oleh-oleh.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: RRI Samarinda kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Iya, kita balik lagi Indo City.
1: Iya.
0: Ini kita punya tamu nih Indo. Kita sapa dulu ya.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat uni.
1: Kembali lagi.
0: Oh iya, Deng. Jadi bagaimana, Deng?
1: Belum dibuka aja?
0: Ada masuk kah? Tidak ada lihat, Deng. Oh, yang ini.
1: Iya, belum dilihat, saya lihat ini.
0: Oh iya, ini baru dibuka, Deng. Astaga.
1: Iya, kita gak diputar nanti.
0: Nanti coba kita lihatkan dulu, Deng, ya. Kalau sempat kita putarkan hari ini. Kalau tidak sempat, nanti berarti minggu depan, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Yang penting sudah masuk.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Deng, makasih ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai kelupa ya, ternyata ada pesan masuk.
2: Iya.
0: Nanti deh kalau gitu ya kita coba-coba ya sambil kita lihat ya. Ini Indo ada masuk dari WhatsApp nih, ada dari Daeng Renjani. Assalamualaikum, katanya selamat uni agak kareba Indo.
2: Nah, alhamdulillah karena Madece selama uni. Jani itu penyepian, tak bisa masuk kali dia ya.
0: Iya, itu dia, teleponnya dipakai sama Indo City. Katanya saya menyimak aja ya, telona ikut aja Indo untuk semua pendengar RRI Pro 4 Samarinda. Selamat uni, selamat beristirahat, sehat dan bahagia selalu untuk Indo City dan Indo Putrinya. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia terus, pulang nanti hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani.
2: Daeng Rinjani, semoga sehat juga selalu di sana ya. Terima kasih udah ikut gabungan. Ini tinggal menunggu aja ini lagi yang lain ini. Kalau sudah tidak ada, paling kita ini aja ya. Apa tuh?
0: Kasih intinya aja.
2: Tutup aja, habis itu nanti puaskan aja, anukan, putarkan lagu gitu nah.
0: Oke Indo, tapi kita kasih kesimpulannya dulu Indo ya, dari tema kita kali ini.
2: Kesimpulannya itu tadi mana ya? Kesimpulannya paling ya itu tadi ya. Janganlah yang mandang remeh suatu apa ya, kalau dilihat dari luar itu, tidak terlalu berini, bagi penglihatan itu tidak terlalu bermakna, tidak terlalu ini gitu nah. Tapi sebenarnya dia itu punya ya, dia juga punya punya apa lagi namanya,
0: apa ya,
2: punya peran, punya peran tersendiri ya. Dan cerita Myung Palo Karela ini menggambarkan nilai-nilai moral ya, moral kehidupan ya, untuk saling menghargai sesama makhluk hidup. Nah, sesama makhluk hidup ya itu dia tadi, karena dia juga hidup kan. Walaupun dia binatang, tapi enggak bisa juga diperlakukan kayak semena-mena ya kan. Kita manusia yang punya akal, jangan sampai melebihi dengan sifat kita binatang ya. Tidak menghargai, walaupun tidak menghargai sesama makhluk hidup. Nah, inilah pesan moral kehidupan untuk saling menghargai, itu aja sih makhluk hidup ya. Selain itu banyak amalan yang perlu diteladani, sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam norma masyarakat, bermasyarakat gitulah. Apalagi masyarakat Bugis itu kan masih ini ya, masih apa ya, mempercayai dengan adanya yang kayak gini ya. walaupun kalau sebagian kalangan orang mungkin sudah menganggap itu sudah mitos ya, tidak ada lagi yang kayak gitu. Tapi kami ini di Sulawesi ini, orang-orang di Sulawesi apalagi yang masih orang tua terdahulu yang masih hidup sekarang ini masih menghargai yang namanya kebumi. Dia masih mempercayai, bahkan pemali-pemali yang dulu itu masih dia terapkan semua ke anak-anak cucunya gitu. Jadi enggak bisa dihilangkan begitu aja. Nah, itu tadi ya anunya pesan di kesimpulannya ya. Ini cuma nilai-nilai moral dan saling menghargai sesama makhluk hidup.
0: Iya, baik Indo City. Kalau begitu kita boleh tutup pantas oginya dulu Indo ya, sebelum nanti kita kasih dua lagu mungkin Indo ya.
2: Oh iya, oke lah. Sila surat sama biku letuk sikit di acara favorit pentas ogi ya iwan nie tanda podo merasa terhibur mana ki masih disak bola masih disak kampung. Untuk yang semua ya, yang lain-lainnya yang belum sempat ikut gabungan, mudahan pada sehat semua ya, dan kalau tetap monitor mudahan merasa terhibur semua. Ya Indo City maraga cara kuncing ya milo soro riluan bendengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Indo City. Terima kasih banyak Indo ya. Kita udah ketemu lagi nanti insyaallah di bulan depan Indo.
2: Bulan depan lagi tuh.
0: Bulan depan.
2: Untung aja bukan tahun depan.
0: Iya, bro. Jangan tahun depan dong Indo, kelamaan.
2: Ya itu dia.
0: Ya, ya.
2: Yang penting sih ya Indo Putri juga.
0: Iya, sehat selalu Indo City.
2: Insyaallah.
0: Iya, oke deh kalau gitu ya. Kita jadikan dua lagu terakhir Indo ya, jadi penutup di pantas lagi kita kali ini. Kita ketemu dulu sama lagu Bunga Ripala.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

0: จะเป็นจังหวะหัวอ่อนจะเป็นจังหวะ
1: kapan darinya gusti kada gampang tumbal ulun rasa sakit mana tumbal rasa kembang inggih paman sebenarnya paman bukan sampian paman salah ulun paman yang salah sebenarnya paman bukan sampian maka sendiri waktu itu hatinya ulun kada sadar pemerintahan pemerintahan sampian bujur ulun mengumpulkan setiap hari sampian ulun datang menyambah adapun sampian artinya rahatan membujurkan artinya mahatan-mahatan membujurkan setagi bangunan datang seterkurang baik sampian tambah tembok yang mana perumahan kurang baik dibaiki ya kemudian perjalan sampian ulun waktu itu tak hilang artinya menjadi raja ya itu anugusti artinya ulun bukan arti melawan sampian melawan kesalahan inggih paman bujur jawab paman ulun banyak-banyak minta ampun lawan sampian paman syukur bagi kemayangan hujir empang ni melepai saja pun kalau memang kesalahan pun ulun pun mengaku juga kesalahan sampian artinya sampian raja diajak jadi ulun mengaku juga kesalahan sampian demikian

Raden Kasan manis dia manipulasi mandi lawan Silamat. Paman, apa aku sebenarnya? Paman sudah akur kita lepas ini sudah sadar baik. Artinya Raden anak sambil bujang melolos sudah sadar baik. Ulan hendak kembali ke negeri Lampung Bekokos. Ige paman ulan pamannya turun hendak balik juga ke negeri Mesir Keraton. Menunggu artinya sejam dua jam dia selesai. Ada dua nak kena kemampuan dan sopian. Jadi waktu terletakkan hasil mutar atakan Raden Kasan Manisan dia mandi pulau yang mandi. Gila hari waya.

Yang dikabarkan sebuah negeri yang dituturkan negerinya para jenang nosan negerinya nosan itu negeri nosan asal makraja loyan namanya anaknya 5 orang 4 lanang 1 perempuan nomor 1 nah anaknya nomor 1 Raden Huri 2 Tambuh Huya 3 Ali Bakar, 4 Sultan Aluddin, 5 Galuh Layang Sekar. Tatkala rupanya ramanya sudah membagawan kalam kayangan, ramanya ada para pasan. Ujar ramanya, nak, Raden Huri kemdagan-dagan pasan kok. Kali kata karubut, kena beri 15 anak, umpama datang. Tambung Buya datang, Ali Bakar datang, Sultan Aluddin datang. Kita mengkabarkan artinya pasang kanjang ramah karena memperlamak membagawan kalam kayangan. Aku harap ikam mesti berdatang ke negeri Pelinggam Cahaya. Ikam mendatangkan anak-anak adik ikam. Artinya Galuh Layang Sekar datang akan non Raden Kasan mandi sendia mandi poyang mandi. Kalunya kada menerima padahal biar aja jadi koki kah jadi tambah kabar aja. Jadi tukang tapas kah artinya tukang kebon kah. Asal mau kasan mandi sandia mandi, artinya menerima gantang Galuh Layang Sekar. Rupanya kata tak rumput yang sekalian saudaranya. Rupanya Sultan Aluddin Dimas datang di alam kayangan miring. Lima kasuran pang di alam kayangan miring tak rumput. Tapi itu jadang sanaknya. Akan hanya dang sanaknya. Tambung Buya alinya lapakar. Oh jadang sanaknya Raden Huri, Deng. Ikam dengar-dengar ya, Deng. Tambung Buya, Ali Bakar, Sultan Aluddin. Kakang Buya sampian, kakang. Deng. Ini, Deng, ada pasan kajang amat, Deng. Oi, pasan apa, kajang lama? Ada, Deng, amat kajang lama. Amat apa, kakang? Beritahu. Jadi, ini, Deng, Sultan Aluddin. Ujar Sultan Aluddin juga, kalau kita selesai selamat sudah arti suruh berdatangan, tak kumpul di dalam negeri tadi kan, disuruh kanjang lama kita berdatang, artinya ke negeri Pelinggam, berdatang lorkasan, mandi sedia, mandi kuliah, mandi. Berdatang apa kakang? Siapa kakang ditangkan? Ini mendatangkan adik kita, Galuh Layang Sekar. Kita datangkan lorkasan, mandi sedia, mandi, layang mandi. Kakang, jadi kita kakang meminang. Ting kita nak meminang. Tak balik itu. Jangan bilang tak balik, kembali kakang. Pegawai kanjang lama mendengar apa pandangan kita. Nang biasanya kakang nang berdatang, lanang-lanang berdatang. Bukan kita nang perempuan nang berdatang. Wujur. Wujur kan aturan kita lain. Ini aturan kanjang lama, kita nang berdatang ke negeri Pelinggam Cahaya. Itu kanjang lama, ujar kanjang lama, jam itu. Apa ikam, Ali Bakar, Tambung Buya. Ujar Ali Bakar, Tambung Buya. Kakang, ulip menurut di sampian. Ikam kalau kena perasaan takut, ini setting. Apa ting Layang Sekar, ujar apa tidak. Hingga kakang buju juang kakang pasan kanjang ayam kita kakang hewan nasi kakang. Mana lo benar itu. Benar itu. Ujar Sultan Aluddin, siap kita semuanya. Kumpulkan hamba rakyat, pukul bandit pesan, pukul bandit yang melawan, bandit tengah himpunkan rakyat, arti dan negeri kota benua. Kita berangkat menuju negeri kota Pelinggam Cahaya. Sultan Aluddin ladangan mbara siga, kita memukul bandit tengah dari pasir bandial, lalu menghimpunkan rakyat dalam perantau, seketungan gunung telaga jurang. Ayah kaman tawar, rata berakin pawon, nanya rata dinawak dinawasawar. Rakyat desanya semuanya datang yang sekali rakyat desa, jatuh pun beri bampun, apa-apa pun sampian. Jadi rakyat makadap.
mawar Sultan Aluddin terungkap kepala tanah Britain. Kandung adik mawar si Sultan Aluddin sambat Sultan Aluddin orang pemarahan. Kalinya marah, keluar api nubuntungnya. Sultan Aluddin dengar, impunkan rakyat yang sekalian. Bawa artinya segala masintan Jumantan, bawa segala pemakan-makanan, tanggung-tanggungan kita ke negeri Pringgam Jaya. Ianya kumpulkan rakyat yang tak kalian. Kita berayat tujuh keti banyak banyak rakyat. Artinya habiskan dalam lagi kota penuh, pindipin laki-laki, anak-anak orang tua, awas semuanya. Apa pak anak berdatang, kanak meminang, ke negeri Pringgam Jaya. Jadi terimpun rakyat yang sekalian semuanya.

jalan menuju lagi kota Palinggam. Jangan rakyatnya yang sekalian surat kemurkawan diwanti laksana ibu tengah jalan di kayu-kayuan unyu mandah sekalian. Marga satu di perjalanan tiada perendesa di kampungnya. Tapi rakyatnya banyak simpri membang untuk dawak.

yang sekalian kepada raja yang berjalan. Isra bin Khuitam Bumbuya Ali Bakar Sultan Ali bin Galuk Layang Sekar. Asing yang dibuatnya dalam kulit jampan amas kadangan amban yang perakas. Ibanya sepanjang jalan melanggar gunung telaga curang. Ujarannya huriding, tamputing, tambuh buya alibar. Apa kakang, apa pasir kambing? Apa hampirkan aja tinggap cahaya? Nang hafal panah kakang, tanyai ading kita. Yang paling hafal jalan negeri pinggam kada 23 itu Sultan Aluddin. Ing Sultan Aluddin hampirkah lagi tuang kakang, tidak jauh lagi kakang. Kalau kada salah pengingatan di sebelah gunung terang negeri pinggam cahaya. Menurunnya gunung Sultan Aluddin. Ujar Sultan Aluddin, ini tiada jok lagi, tiada berapa lagi negeri Pelinggam. Ini bagus kita beratakan yang sekalian higanya gunung. Ya rakyatnya tujuknya kerti banyak mau lapar ke makan. Baik-baiknya sudah makan sampai kedengan surat. Ari ambar bunyi, lega kedana bunyi perkantar.

angkatannya surat mandu anu kadangan meriam tembakan dibimbang kadangan surat gemuk rakyat tantara upan yang dikabarkan di negeri Pelinggam angkatan pakadring lepai anglong singapungkang yang sekalian lamut raden kasan manisan dia mandi bujang malwalan lalu terkejut panglima 40 bantengar suara surakan. Ujar panglima anglong, bandar Gusti. Itu apa Gusti punya tembak, punya mandu-andu, surat huruf punya. Hampir sampai kemar gantung. Punya pecah, panu hutan. Ini mah kojarnya Raden Lamendemin, tujar di perang kali ada musuh menyerang. Nah, ujar lepai, sangar surat. Ini suaraka, bunyi jin pri mambang, putih di lawa. Ini barangkali ujar lepai, atau kabar jahat, atau kabar baik. Lampai kada dua tiga lagi kelampai berlompat dengan bersegala membawanya kapal. Kepulauan di tengah di pasir bandia lu nol mengimpunkan mayat. Raya sarang timpo awan, sekali awan, paling ngam lagi, paling ngam. Mariam kata dalam kantar bumi rantah, sebelum rantah tanjung kejasaran, tinggal menarkam. Mariam makaram bunta makaram. Sama-sama Mariam bertingadakan semuanya rata, raih pembaris yang sekalian. Senjata tidak dikumpang lagi, bercabut senjata semuanya. Api yang menghadang, raih negeri Pelinggam cahaya. Panglima 40 pakaian perang semuanya rata, seraba merah pakaiannya. Artinya sesapu merah, lau merah semuanya. Artinya tanda, hanya mati.

Pokoknya setemponya lebay di paseban di alam-alam lebay menyusun yang sekalian harian semuanya rata perisi. Ya maka dawang suaranya bunyi di pengawal gantung. Apa kurang telinga murung berani semuanya rata al senjata semuanya bercabut menunggu musuhnya datang di belakang masih pelinga. Apanya seng yang dia kabarkan Sultan Aluddin. Hujannya Sultan Aluddin. Kakang sambung Buya Ali Bahar. Datang Buya Ali Bahar, apa deng Sultan Aluddin? Lebih baik kita kakang pergi ke sana kalau yang lain kada diharapkan biar kita bertiga berlaksanak menghadap pasti ke negeri Pelindung menghadap lawan Raden Ujang Malola. Kapan sekarang ini menjadi raja Ujang Malola jadi raja di negeri Pelindung Cahaya. Kita kalau kada kita menghadap kena berat. Apa ini kada tahu sentau sendiri panglima lepai tolong penjarikan panglima lepai tolong dugal-dugalan ambung-ambungan. Bila salah-salah pandir kalau menyuruh panglima lain akhirnya berbahaya kena menjadi kena berkacau hasilnya kada menjadi baik hendak menjadi jahat kena. Nah jadi kita pergi ke sana. Bujur dengan kalau lebih sedingan baik kita bersama-sama. Nya barat tiga barat dang sanak dengan barat segera alat lengkap pakaian yang sekalian satu tiada layo membawa alat senjata nya barat tiga barat dang sanak tambung Buya Ali Bakar Sultan Aluddin. Lalu para jalan akan masuk aku penua pandara penua. Saat kala masuk barat tiga barat saudaranya rupratan jaga panglima jaga. Lepai anglong tiga bungkang jaga panglima 40. Pintu aja pintu kalau bertanduk meningan tanduk timbar bujang timbar bukang pakai awang sekuri. Panglima gemung urap kosong dan panglima kucing habuk. Apanya jauh-jauhnya pinandung melihat tiga panglima lepas. Ini maka iya. Long, oti sanggok, awas. Musuh bari datang. Musuh bari nama anak, lihat Sultan Aluddin. Tambung Buya Ali Bakar bertiga belakang sana. Inya jauh-jauh pintar aja bertiga berdang salak sama-sama mangkat tangan bertiga-tiga. Lapai metul mangkat tangan memberi hormat, lapai mempalas. Lalunya segera tiga saudara menghadap jaga panglima jaga. Itu lapai anlong singa bungkam, bajajar empat-empat. Jelbai, apa maksud, apa tujuan, kabar baik, apa kabar jahat? Kalau kabar baik, maju. Kalau kabar jahat, tidak boleh maju selangkah. Bila maju selangkah, Jelbai tahu sendiri, beres karena kepegana. Ujarnya tambung Buya Ali Bakar, kawan Sultan dan paman. Ulan sebenarnya pamannya, kabar baik paman datang ke negeri Pelindung Cahaya paman. Hendak menghadap Raden Sebujang Malola. Jadi kami nak menghadap paman Sebujang Malola. Apa keperluan, apa hajat, apa maksud? Ini paman ada maksud sedikit paman. Artinya ada nak ulan bicarakan lawan artinya Bujang Malola. Ulan nomor satu datang ke sini paman, kabar baik aja paman kada apa paman. Anak urusan baik tentang kebaik paman. Lompanya lebay paman melihat bujur dilihatnya lebay bujur jok ada dapat senjata lolos sama sekali ke senjataan bertiga-tiga. Kalian itu aja lebay long out jeseng long ada apa baik ayo jaga jeking panglima singa apa jesinga ayo bungkang ya dia bungkang sedia tetap ujian lebay kalau salah jelek lihat awas.
Kalau salah jelek, gendah. Kalau salah jelek sedikit, tumbang. Kenapa lagi? Sodok long kalau salah jelek. Ini siang long, bila kalau salah gila sedikit, siang long. Tadang beberes, ladau ketiga. Kada paman sebenarnya ulang paman, kabar baik paman datang kemari. Kada yang membuat kejahatan apa-apa paman. Saksi, sang yang wanang paman kalau lulurah ke paman. Ya bagus, jangan kalau macam itu. Ikuti panglima dengan barah sudah jadi rakyat desa semuanya rata anglong keplong alat senjata melihat mandam rakyat desa yang sekalian melihatnya jurut-jurutan membawa wapanya kabel ujuran cukup lawan silamut yang ada kesan mandi ada pak, boleh cetam buya Alibakar Sultan Aden syukur artinya bagi kemayangan angka belujuran sekalinya ada semuanya paman lamut ada kasan mandi ada, ngujang meluwal ada. Ianya bertiga selalu memberi hormat, lamut berdiri dengan barat, jika sama-sama memberi hormat, sama-sama menyurung tangan. Lalu dia disediakan kursi kerjaan, aturan anak raja-raja. Duduk, menjadi kasan mari. Ini, duduk. Persilakan duduk menjadi kasan mandi, lalunya duduk bertiga pedang sana. Ianya barat tiga berdang sana sama-sama pandang memandang. Rupanya Sultan Adin Bujun Ading mengerti pandangan ke sana. Artinya tamu buya wal bahar kada sanggup memandirakan hatinya. Kada kau bongak bibir menghadap. Karena melihat panglima empat orang pendekan kiri kanan tetap kada bergerak. Melihat salah hilang raja lagi. Ujar Sultan Adin paman. Ini maka paman lamut. Pertama paman ulun kalau ada tak salah, tak suruh terlanggar perkataan ulun, banyak-banyak paman ulun meminta ampunan sepian paman. Dia selamat. Sebelumnya pak, aku ampuni bujur-bujur. Apa maksud kamu? Maksud ulun paman, ini ulun diperintah oleh pihak pegawai ramah ulun. Artinya perlu datang kemari paman. Pertama artinya paman, hendak melihat keadaan negeri sampian. Dan artinya kabelujan bertamu lo sempian. Maksud lo paman, maksud baik paman. Syukur insya Allah maksud baik apa maksud kamu? Maksud lo datang kemari paman sebenarnya ulun meminang paman, ulun berdatang paman. Apa yang mendengar meminang berdatang kada kapang lebay menggatar jelbat binatang lah siapa didatangkannya. Sebab kada ada bini-bini dalam bujang ngeperawan di sini. Kalau berdatang kena kakaruan jelbat kam awas sikam kena kakaruan. Selain daripada artinya bina dari kasan mandi merindung bulan lawan tipur pintar. Namanya anak mandi itu jelampai pulang pandingan dahulu. Ada misi selamut, aku ketakunan ikam, ikam berdatang, apa nih ikam datang akan nih? Siapa nih ikam datang akan? Nang ulun datang akan, perintah ramah ulun. Perintah pegawai ramah ulun artinya ulun berdatang lawan kasan mandi. Lawan kasan mandi sendiri mandi koyang mandi. Harap-harap juga paman minta terima. Oh, ikam datang longkasan mandi sedia mandi koyang mandi. Inge, paman, kula datang longkasan mandi paman. Siapa nih ikam datangkan? Nang ulun datangkan? Adi ulun galuh layang sekar. Oh, jadi ikam berdatanglah mendatangkan ading ikam putih dan layang sekar. Inge, paman. Diminta paman, ujarkan yang hamba paman. Umpamanya Raden kasan mandi, namun kada nak mambil bini, biar aja si ading jadi tukang tatapas kah? Atau tukang masak kah si ading mau aja? Kurang tukang sabun kah si ading mau aja? Apakah anak kasan mandi sendiri mari koyang mandi? Tapi ini pernyataan kanjang ramah pegawan, arti madakan non-ulun. Nah ini mah kau diserah kada kawan kau mau sedih kalau kada takut yang pendiri. Lalu berpaling silamat dengan barat segera Raden Bandar Gusti Kasan Mandi. Apa paman kesepian paman? Ya tompon puan, dimampun. Ini pun orang Maminang pun orang sepian puan. Nang Maminang ini pun, nah ini bertiga bedak anaknya. Pertama, Tambung Buya, Ali Bakar, Sultan Alwiden pun. Ini berdatang pun mendatangkan adingnya pun. Artinya galuh layang sekar. Mendatangkan non sampian, apa sampian terima kah atau bagaimana?
Jadi dam info paman. Jadinya berdatang paman urut paman. Ini pon berdatang pon. Ading ngabi dibi. Nikah pom dibi pon. Layang sekar pon. Berdatang lo tampian. Un tampian kada menerima aja nya barang aja tukang tapas kah aja nya. Tukang apa kah tukang masak kayu jua. Tukang kebun kayu jua. Ah paman lama dam info paman 12 tangan ulun paman menerima. Dua orang misalnya kalau menerima 12 tangan tak. Jadi sampean terima lah, ingat paman ulun terima paman. Padahal kan aja paman lawan tambung buaya Ali Bakar, ulun terima paman sedatang tambung buaya lawan Ali Bakar. Jadi lama terlalu berpaling dengan baris segan, nah jadi selamat ini. Artinya tambung buaya Ali Bakar. Satu jo, artinya Raden Kasan mandi sandia mandi satu jo, artinya diterima siden. Kalau dia terima, hujannya besok pagi kita naik pembayun. Besok pagi pengantin aja ngulon. Jadi anu pon, ini bunyinya pon anak pengantin pon. Besok pagi pun yang mengumpulkan naik desanya pon, ke Nagir Pelinggam Cahaya pon. Nukora paman, lamun inya artinya satu jo paman, ulun satu jo paman, besok pagi pengantin. Tapi paman apabila lembak kawin paman lawan adingnya dan ulun menyerahkan pulang berindung bulan lawan sibur bintang ulun serahkan lawan tambung buaya Ali Bakar. Apa tambung buaya Ali Bakar menerima kah kada paman padahakan paman. Nah jadi selamat demene tambung buaya Ali Bakar. Ini Raden menerima sudah naik ke Maminang. Adik kamu bilang tadi Raden menerima sekarang. Ini pulang Raden mengunjuk apa yang kamu menerima kata mengguyur oleh Ali Bakar. Mengunjuk kan artinya putri merindung bulan lawan sibur bintang. Apa yang kamu menerima kata berdua pas hujan merindung hujan artinya tambung buaya Ali Bakar artinya kamu demi itu beribu-ribu aku bilang terima kasih lawan Adi Mas kasan mandi sedia balik pulang mandi. Aku terima artinya 12 tangan. Nah, kalau sampai tadi mau belakangan, bagus, Puan. Besok pagi, Puan, bayun pun bertiga, Pembe. Sudah kanya rampung perkataan yang sakalian. Sultan Ayudin, tambung buaya di Bakar, meminta izin lalu kembali. Ianya kena kau masuk ke negeri Pelinggam Cak yang membawa rakyat desanya yang sekalian membodang sanaknya. Orang di negeri Pelinggam rami jauh barat tata-tata beras sun-susul maulah palepat dudusan. Makanya pelawai perangin awan beletam peta para tata yang tatapnya tak benar, pembayun undang nak pembayun. Tambung buaya Ali Bakar Sultan Aluddin. Inya memberi hormat salam pang ni menjaga, lepai anglong singa pun kau.

Ianya maka berkenandang sanaknya lawan Raden Hore. Kakang, hadirnya. Ah, adi mas, apa dia kembali? Wajib kakang, kabelujan kakang, diterimanya oleh kerasan manis sedia pandi. Dede terimanya, besok pagi pembayar. Enggak kakang, besok pagi pembayar kakang. Tapi kesan mandi pulang sebaliknya pemana, kakang ayinya menyerahkan, artinya merindung bulan sibur bintang. Merindung bulan diserahkannya lo nulan. Sibur bintang diserahkannya lo sharing. Tambung ayo artinya lo sharing Alibahar. Kamu ini sebenarnya itu korpong kok, berarti gapang pengantin kita tuh. Lalu diberangkatkan yang sekalian kemarinnya semuanya rata. Tujuhnya ketimambaraya masuk palingam nage palingam nagri palingam banyak sasarannya rame ayat yang banyak pada campur manusia jin.

Haji Samud, balai pendudusan sudah cukup semuanya. Alat perhiasan, alat pertandingan pengantin sudah cukup. Bini-bini laki-laki yang muda-muda sama pada muda. Nama laki-laki sama pada laki-laki yang muda-muda. Masing-masing kita menggapit tambung kuya. Lawan Ali Bakar, galuh layang sekar, lawan Adi Kasan, mandi sedia mandi, layang mandi.

lamut kepalanya jalan yang sekalian, maka kurangnya pengantin semuanya rata, hanya karena di dalam kota. Raden Kasan mandi sandia mandi teratur pakaian aturan anak raja-raja tambung Buya Ali Baba. Batika pengantin dibayar kawan, batika pengantin.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Halo?
6: Riz, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
5: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
6: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Riz. Gara-gara aku judi online.
5: Hah? Yang sabar ya, Cik.
7: A few moments later.
5: Tahu nggak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
8: Halo?
5: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
8: Yang benar?
9: Oh no.
10: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen sana, selamat malam. Sampai di berenggah Mbok Putri kawani kita segalanya. Sambil beristirahat juga malam ini Bu Sombo, kita nikmati lagu-lagu pop daerah Bengkulu ya. Untuk lagu-lagunya seperti biasa sudah Mbok Putri uploadkan juga di Facebook ya Bu Sombo. Lagu dari nomor 1 sampai nomor 13 ada di sana, dan juga di RRI Digital ya. Silahkan untuk pilih-pilih mau lagu yang mana Bu Sombo. Kita menyapa dulu dari WhatsApp-nya, sudah ada masuk gabungan. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum salam.
0: Iya, Bu Su, kenapa suara kita halus benih Bu Su?
1: Ini lagi gerah, nah panas betul.
0: Panas betul. Di mana kita nih? Di rumah kah di mes nih?
1: Nah, baru aja mah nyala lampu nih, nah. Lampu
0: nanti. Oh iya, di sana iya betul. Nyala kah sudah Bu Su?
1: Sudah nyala.
0: Alhamdulillah, kipas sudah nyala ya kipasnya.
1: Baru jam nyala lampunya.
0: Oh begitu, dari jam kapan matinya tuh Bu Su?
1: Biar nyala duduk-duduk di depan rumah lagu.
0: Oh iya betul, angin sepoi-sepoi ya, walaupun ada nyamuknya ya Bu Su ya.
1: Ini lagunya apa Mbak?
0: Lagunya kita lagu Bengkulu Bu Su.
1: Bengkulu ya, putar aja semuanya
0: kita. Iya, oke deh Bu Su Irfan, sapa-sapa buat siapa nih malam nih?
1: Salam semuanya aja ya. Saya pamit dulu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Iya, ikut absen ya Bu Su Irfan di Muara Jawa sana. Yang mau gabungan silahkan ya Bu Su Mbo. Ya, lagu-lagu kita malam ini lagu Bengkulu. Mbo Putri punya ada Putri Gadis Pingitan, terus ada lagu Tanah Bengkulu, ada Barong Landong, Anok Kui Sayang, ada Pantai Panjang, Gadis Impian, Rindu Tak Bertepi, ada Sungai Suci, ada Leo, ada Bimbang Gedang, ada Pengantin Bercampur, ada sungai sucinya ada dua nih Bu Sombo ya. Terus tapi Sungai Sucinya beda versi, ada Fabric sama Yadi Zaren, terus sama lagunya oh Barong Landong juga ada dua Bu Sombo ya, sama versinya nih ya. Kita sapa dulu dari WhatsApp lagi nih, ada masuk gabungan ya lewat telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya Bu Su.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa nih info di tempat kita nih, mati lampu juga kah?
2: Mati lampu tadi jam 6 tadi, jam 9 dia seperempat baru hidup.
0: Nah lumayan ya, lawas tuh menunggui.
2: Itu pas orang report-reportnya mati lampu.
0: Nah jadi apa disiapkan, lilin lah disiapkan tuh.
2: Apalagi namanya report keluar mencari lilin.
0: Nah itu ha tadi tuh kalau cari lilin orang bergantian mati lampu.
2: Untung apa detik semuaan.
0: Nah itu ya untung aja, tapi sinyal ada aja ke sinyal.
2: Ada sinyal, biar mati lampu kalau apa-apa sini ada aja sinyal.
0: Wah iya mantap itu sudah.
2: Aman aja.
0: Malam ini kita lagunya lagu Bengkulu ini, Julak.
2: Ayo, umpat sana aja pokoknya, putar aja gitu.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Mau kita kan memilih-milih kan ditahui dulu. Memilih-milih kita kan ditahui di lagunya.
0: Oh iya
2: pokoknya sudah. Pokoknya putar aja
0: gitu ya. Oke, kalau gitu Julak.
2: Malamnya tuh siapa masuk tadi?
0: Tadi ada Bu Su Irfan.
2: Ayo, Bu Su Irfan, selamat malam lah. Usul Nisran, Wahyu, itu kata lagi pokoknya busu membusu lah, bu ya pokoknya salam kompak sebera tanah aja lah, cerita.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Putrinya selamat bertugas, mudah selalu Mbak Putri.
0: Amin, jelek juga.
2: Pokoknya Mbak Putri kalau cucian harus bersih-bersih Mbak Putri ya.
0: Kenapa?
2: Sekian dan terima kasih.
0: ada panjangannya kekesannya nih. Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak, iya. Ternyata di sana juga ini ya, ikut dapat ini ya, giliran ya hari ini ya, mati lampu. Sabar aja ya yang mungkin masih nelinga sambil mati lampu juga, semoga cepat nyala ya. Yang Bubuhan Samarinda seberang nih, pokoknya gilirannya sampai jam 12 malam nanti nih informasinya. Kita menyapa lagi di seberang sana, ada siapa di mana. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Belum goreng kita nih, Mbak.
3: Iya.
0: Iya, belum goreng kita nih. Mati lampu kah, Bengkuring, Dik?
3: Lagu apa nih, Mbak?
0: Oh, lagunya lagu Bengkulu.
3: Aku mau, Mbak.
0: Bengkulu, Mbak.
3: Oh, Bengkulu.
0: Iya, lagu Bengkulu. Mau yang mana, Mbak?
3: Yang nomor, pakai nomor kan nih?
0: Boleh, nomor 1-13.
3: Oh, yang nomor 4 sudah diputar, Mbak.
0: Nomor 4 ada Anok Kui Sayang.
3: Ya, itu aja.
0: Oke, sapa-sapa buat siapa nih?
3: Sapa-sapanya salam beratan aja, Mbak, ya.
0: Iya.
3: Lanjutkan lagi.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama leh. Kita menyapa lagi. Di belakangnya ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budayakan salam.
0: Budayakan salam busu mamat. Ada ini kita mati lampu hari nih, Kak.
4: Ini.
0: Oh, tegak itu.
4: Ini tak bertepi.
0: Sunyi tak bertepi, boleh.
4: Jadi boleh. Lampu itu ditahu juga saya, Mbok. Rame, heboh, woy, dimana-mana.
0: Iya, tuh bergantian.
4: Jadi, maksudnya tuh PLN tuh coba dijelaskan, gitu. Ada apa gerangannya, kan, Mbok, yo. Jadi, ini beritanya apa, gitu, Mbok. Ujung-ujungnya, saya lihat di medsos tuh, akan didemo, jar, Mbok. Mohon saya mau yang dijual, mohon memang dinaikkan aja, jadi diresah mau, soalnya resah. Kalau yang kami ini kan ya tidak, itu kan rumah anak saya nih, tapi nyala aja lampu. Hari Jumat yang 2 minggu lalu mau mati lampu kan, ya lemasnya berapa jam tuh kan, pakai cari wadah, mau wadah kawan, bawa ember, pakai oksigen ya, ini ada pakai oksigen mati. Jadi ya itu repot mah, pokoknya di mana-mana tuh heboh.
0: Iya, itu hak busu.
4: Kita pernah kan udah mati ke lampu?
0: Pernah dan masuk udah dapat giliran juga sudah.
4: Oh, kalau saya tuh giliran tuh yang 2 minggu itu kan. Pas pulang hari Jumat mah sampai di sembahyang Jumat mau ngurusi apa ikan iwaknya aja mah. Jadi diurusi kasihan ini mati pas kan salat zuhur aja yang di alam. Mau. Tapi kan kasihan dengan hewan yang akan pelihara kan. Mau mati rasa apa kah namanya orang dah hidup kan deh.
0: Iya.
4: Iya kan, Mbok, yang kan segalanya, Mbok.
0: Oke, busu.
4: Makan bola, Mbok, ini.
0: Dilanjut busu, dilanjut.
4: Apa lagi, Mbok? Udah tidur tadi, Mbok.
0: Iya kah?
4: Jadi tidur tadi mulai sore. Malam tidur lagi, Mbok. Jadi apa namanya asik nonton bola kembali.
0: Itu dah.
4: Mau putri kan nonton bola aja.
0: Nonton aja busu, orang-orangnya aja tapi yang ditonton, amun yang seru ditonton juga saya nih.
4: Saya tuh cuma kalau bola itu lihat-lihat dia mau.
0: Iya sama tuh.
4: Katanya Bloro dengan Murakaman kan musim-musim yang lain.
0: Nah itu nonton tuh saya tuh.
4: Terima kasih, Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Iya, lagu-lagu Bengkulu malam ini ya. Karena di sana, kalau dari WhatsApp ini belum ada lagi masuk gabungan ya. Kalau dari WhatsApp ini ada, kita ke Facebook dulu setumat ya. Dari Facebook ini belum ada komen. Oke lah, amun tiga itu kita langsung ketemu sama lagu yang sudah di request ya. Ketemu sama lagu pertama, requestan dari Mbak Reni ada Anok Kui Sayang.

Iya, keren dan sonek lanjut lagi ngawani kita galanya ya malam ini dengan lagu-lagu Bengkulu ya, sambil juga menantikan hasil terbaik di Piala Dunia kita kali ini ya. Bu Sumbo sudah masuk ke babak selanjutnya, makin memanas ya Bu Sumbo ya, semangat terus jadi supporternya secara online ya, dan jangan lupa yang mau menyaksikan juga bisa etam galanya saksikan Bu Sumbo yo langsung di TVRI ya, lewat live-nya juga Bu Sumbo, atau mau nelinga lewat suara bisa lewat RRI ya Bu Sumbo, di RRI digital bisa tuh Sumbo ya. Nah, dan balik lagi malam ini Bu Putri kawan etam galanya sambil beristirahat dengan lagu-lagu pop daerah Bengkulu Bu Sumbo. Bu Putri masih punya beberapa lagu, ada lagu Tanah Bengkulu, ada Barang Landong, Pantai Panjang, Gadis Impian, ada Sungai Suci, ada Lio, Bimbang Gedang, ada Pengantin Bercampur, terus ada udah abis itu aja ternyata. Malam ini cuaca terpantau masih cerah juga ya. Kron dan sana selamat malam dan selamat beristirahat aja ya. Ngawani kita jalannya sambil perjalanan mulang juga, hati-hati di jalan Bu Sumbo ya, karena beberapa jalanan akan sepi ya. Tentu Bu Putri ingatkan kembali untuk tetap hati-hati, dan yang udah merasa mengantuk-ngantuk ya Bu Sumbo, nih jangan lupa menepi dulu ya, minum air, minum kopi dulu lah. Kalau begitu amun sudah ada dalam mobilnya, diminum aja Bu Sumbo sambil Bu Putri kawani. Kita ketemu sama lagu Tanah Bengkulu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: MHz. Suara budaya Benua Etam.
5: Perempat dari Samarinda, keren dari sana sampai di sini Mbak Putri Kawani. Terima kasih banyak sudah bergabung dan masih setia di Lingga Perempat. Iya, kalau begitu Mbak Putri pamit. Iya, selamat malam dan selamat beristirahat. Satu lagu terakhir Kawani kita kelanya ada Barong Landong.

0: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak, sekecil apapun.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

kerohanian sanak dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Putri Ayung bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar atom segalanya. Kita akan bertemu di esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Pagi sahabat budaya, perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Marian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum, ayat 20 hingga 22 bersama Qari Ihsanul Ihsan dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesa. Bersama saya Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

pun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: Nusantara.

0: bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Nyata mengikuti pergi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat al-afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini, dan pada hari ini mungkin sedikit kita akan membahas beberapa hal yang mana sebenarnya masih memiliki kaitan. Sebenarnya ulun ingin sampaikan di hari Selasa awal di bulan Muharram tadi, tetapi karena kebetulan waktu itu kami pas kebelujuran ada acara di luar kota, maka pada hari ini ulun ingin sedikit menceritakan tentang apa yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Suriah yang bernama Dr. Ramadan Said Al-Buti, yang mana beliau ini seperti kita ketahui adalah disebut dengan Syahidul Mimbar karena beliau wafat ketika sedang mengajarkan tafsir di salah satu masjid yang ada di Suriah, meninggal karena dibunuh di ketika terjadi konflik besar di Suriah. Beliau mengutip dan mukaddimahnya adalah diceritakan bagaimana ketika Rasulullah hijrah itu menurut para sejarawan kaum muslimin di kota Madinah di awal kedatangan Nabi itu hanya berjumlah sekitar 1000 sampai 1500 orang, berbanding dengan mayoritas penduduk Madinah yang saat itu berjumlah antara 10.000 sampai 15.000 orang, yang berarti kaum muslimin itu hanya berjumlah sekitar 10% dari total keseluruhan penduduk Madinah, yang mayoritas di sana adalah orang-orang Yahudi dan pagan atau penyembah berhala. Namun yang menarik, Al-Imam Syafi'i itu mengatakan ketika Rasulullah wafat ada 30.000 sahabat yang ada di Madinah, dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya 30.000 sahabat yang mensolatkan Nabi ketika Nabi wafat. Dan Imam Abu Zur'ah, salah seorang ulama hadis, mengatakan ketika Nabi wafat beliau telah memiliki lebih dari 100.000 sahabat. Dari yang 10 tahun sebelumnya hanya berkisar 1000 sampai 1500 total kaum muslimin. Lalu menjadi lebih dari 100.000 ketika Nabi wafat, ini adalah satu pertumbuhan yang begitu pesat jika kita melihat zaman itu. Bahkan beberapa tahun sebelum Nabi wafat ada peristiwa Fathu Mekah, di mana Nabi menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Tidak lama ada lagi pertempuran yang namanya Tabuk, dan ini pertempuran yang terjadi beberapa saat sebelum Nabi berpulang ke rahmatullah. Perang Tabuk ini tadinya adalah pertempuran yang diikuti sekitar 30.000 kaum muslimin

0: 30 ribu kaum muslimin sebagai balasan atas pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah terjadi beberapa waktu sebelumnya, di mana di pertempuran itu terjadi pertempuran yang tidak imbang antara kaum muslimin melawan kekuatan Romawi Timur atau dulu dikenal dengan Bizantium. Di pertempuran itu 3 pemimpin kaum muslimin wafat. Sayyidina Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini adalah anak angkat Nabi yang dulu dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad karena hidup di rumah Nabi, termasuk orang yang pertama berislam. Selain dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Setelah Sayyidina Zaid, lalu Abdullah bin Rawahah, lalu kemudian Ja'far bin Abi Talib dan sanak dari Sayyidina Ali. Ketiga-tiganya wafat ketika memimpin kaum muslimin dan sebagai pembawa panji-panji. Dan yang terakhir, keempat, dipilihlah Khalid bin Walid. Setelah kepemimpinan berada di tangan Khalid, beliau membawa pulang pasukan untuk kemudian kembali lagi di waktu yang lain. Nah, pertempuran Tabuk tadinya adalah balasan untuk pertempuran tadi. Jadi di situ Nabi memimpin sekitar 30 ribu pasukan dan tidak pernah kaum muslimin memiliki pasukan sebesar ini di zaman Nabi hidup. 30 ribu pasukan yang berhadapan dengan 150 ribu pasukan Romawi. Coba pin bayangkan, 30 ribu banding 150 ribu, berarti 5 kali lipat. Namun pertempuran itu tidak terjadi. Salah satunya adalah karena kaum Romawi itu gentar. Salah satu yang membuat mereka berpikir adalah peristiwa Tabuk itu terjadi di musim panas, di puncak musim panas. Orang musim panas mana ada yang berpikir berperang. Tapi kaum muslimin itu turun di puncak musim panas, makanya disebut dengan Junudul Usrah, yaitu Junudul Usrah itu jika bahasa kita pasukan yang dipenuhi oleh kesusahan karena sulit keadaannya waktu itu. Di momen inilah Sayyidina Abu Bakar menghabiskan seluruh harta demi perjuangan di jalan Allah. Ketika diminta untuk menyumbang, maka Sayyidina Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggali untuk keluargamu? Beliau jawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya, cukup. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menyumbangkan separuh harta. Sayyidina Utsman itu menjamin sepertiga pasukan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Singkatnya pertempuran ini kada terjadi. Di sana Nabi tinggal beberapa hari setelah pertempuran tidak terjadi karena Romawi tidak muncul, akhirnya Nabi kembali ke Madinah. Nah, apa yang ulun ingin ceritakan, 3 tahun berselang setelah wafatnya Nabi, di tahun ke-13-14 Hijriah, terjadi pertempuran besar yang disebut dengan pertempuran Yarmuk. Nah, disinilah kembali lagi kaum muslimin sekitar 35 ribu orang itu berhadapan dengan orang Romawi yang berkisar antara 150 ribu sampai 200 ribu orang. Dan ternyata para jamaah, ending dari pertempuran itu adalah kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Yang 30 ribu itu mengalahkan yang 105 yang jumlahnya 5 kali lipat. Nah, kemenangan menghadapi orang-orang Romawi itu pembuka mereka menaklukkan Palestina. Nanti di tahun ke-16 ke-17 Hijriah mereka berhasil membebaskan Palestina. Setelah Syam, kemudian Palestina, kemudian terakhir di tahun ke-19-20 menjelang 21 Hijriah mereka membebaskan Mesir. Sehingga tuh rata sampai ke atas, Mesir ini pembuka atau awal dari benua Afrika sehingga Islam melebar dengan begitu pesatnya, menyebar begitu pesatnya. Nah, ini jangka waktunya hanya 10 tahun setelah wafatnya Nabi. Sudah bisa menaklukkan Mesir dan terus ke atas. Pertanyaannya adalah, apa pondasi yang Nabi letakkan sehingga kemudian Islam berkembang begitu cepat? Nah, ini yang dikaji oleh Dr. Buti di dalam kitabnya. Maka di satu beliau mengutip yang pertama, ujar beliau, yang pertama adalah salah satu yang mempengaruhi kekuatan kaum muslimin adalah seperti yang kita tahu, ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, maka Nabi kada berpikir untuk mengulah rumah. Dan faktanya Nabi ketika datang selama 7-8 bulan itu Nabi masih tinggal di rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub ini rumah sidin para jamaah, kalau pian berumrah, pian memberi salam kepada Nabi, habis itu keluar dari pintu yang pian memberi salam, pian perhatikan keramik, umpati aja jalur keluar, lihat di luar itu, begitu kita keluar pintu ada keramik berwarna putih seperti di petawapan. Itu keramiknya dingin, biar kayak apapun panasnya itu dingin, kada mau kena panas. Sampai pian bertemu dengan perubahan keramik nang kayak keramik teras tuh, nah, warna abu-abu, dari putih bersih menuju abu-abu. Di sekitar perpindahan keramik dari putih ke abu-abu itulah, di situ lebih kurang rumah Sayyidina Abu Ayyub di zaman dulu. Jadi sebenarnya rumah Nabi itu dengan letak rumah Nabi yang baru itu kada terlalu jauh, dekat sekali. Abu Ayyubnya kemudian wafat dan dikuburkan di Istanbul, Turki. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, apa yang Nabi lakukan pertama? Yang Nabi lakukan pertama sesampainya di Madinah adalah beliau membangun masjid. Membangun masjid di tanah milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Anak yatim dibeli tanahnya oleh Nabi, dibangun masjid. Kenapa masjid? Para ulama kemudian mengatakan karena di masjid inilah Nabi membangun segalanya, peribadatan. Umat ini dibimbing di masjid di dalam peribadatan, begitu juga pendidikan, begitu juga pengkaderan. Semua pusat komando Nabi itu ada di masjid. Coba pian bayangkan, dulu para jamaah, Madinah itu terkenal dengan seringnya perang saudara. Ada dua suku besar yang dulu selalu bertikai, namanya suku Aus dan Khazraj. Ini dua suku kada bisa akur, bahantam terus. Sampai ketika Nabi datang, dua suku ini berdamai. Coba pian bayangkan, ini masjid, dia tidak mengenal suku, dia tidak mengenal latar belakang politik, dia tidak mengenal ormas, semua sujud kepada Tuhan yang sama, dengan cara yang sama, dengan aturan yang sama. Suku apapun ninya, bilinya bakantutnya kada sembahyang. Ormas apapun ninya, bilinya kada ruku, kada sah sembahyangnya. Ini masjid menyatukan kaum muslimin. Makanya kada sangat kada cocok apabila di masjid justru sebaliknya disampaikan narasi-narasi yang kemungkinan besar bisa memecah belah kaum muslimin. Ini wadah Nabi menyatukan umat. Yang Nabi mengatakan dalam hadis, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersatu, bersaudara antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang pertama, Nabi bangun masjid. Berarti Nabi itu sangat memperhatikan tentang pendidikan dan peribadatan serta pengkaderan. Dan dulu para jamaah, sampai Nabi itu bercita-cita, tapi kada kejadian mang lah, kada pernah terjadi gitu deh. Jakanya kawa tuh ada nang menggantikan Nabi sementara jadi imam, Nabi bakaliling. Sampai Nabi itu memiliki keinginan hendak membakar rumah orang-orang nang kada mau turun sembahyang berjamaah. Tapi kada pernah kejadian. Itu kenapa? Maksudnya kalau sekali dua kali orang uzur ala kulli hal. Tapi kalau terus-terusan tidak mau hadir, maka Nabi bersikap tegas kepada orang-orang seperti ini. Karena biak-biak kada mau bersosialisasi, kada mau berkumpul dengan orang banyak tuh dimulai dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ujar Dr. Buti, setelah Nabi sadar masjid telah dibangun, kaum muslimin telah dididik, kader disiapkan, ibadat dibimbing, Nabi sadar kaum muslimin ini bukan hanya penduduk Madinah yang tadinya ribut, mereka sudah akur, tapi ada komponen lain, yaitu muhajirin, orang-orang yang bersama Nabi dari Mekah. Kalau kita mengingat tadi, kaum muslimin itu minoritas di situ saat itu. Pian mun orang menggosok sedikit, bahaya itu. Mun orang hendak mengompor-ngompori, kalau kayak zaman sekarang kada mustahil keluar bahasa-bahasa, "Hai, kami pribumi di sini. Bubuhan ikam muhajirin itu pendatang." Kalimat-kalimat begitu kada mustahil terjadi. Maka Nabi bergerak cepat membangun yang namanya al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, diikat dengan persaudaraan. Sehingga para jamaah dulu di awal-awal persaudaraan itu, mereka itu bahkan saling mewaris. Mati ini saudaranya mewaris, padahal bukan saudara kandung, tapi saudara karena dipersaudarakan. Lalu ini teranulir dengan turunnya ayat waris. Teranulir dengan turunnya ayat waris. Sama dulu anak angkat mewaris abah angkat sebelum turunnya larangan. Nah, Nabi mempersaudarakan sehingga kaum muslimin itu solid, kada kawa lagi sudah dipecah belah. Tapi ini hampir kejadian nanti setelah Nabi wafat, muncul mulainya ketika ada yang ingin muhajirin yang jadi pengganti Nabi, karena ujar mereka Nabi Muhammad dari bangsa kami Quraisy. Penduduk Madinah kada mau, kami tuan rumah di sini, pemimpin harus dari kami. Nabi wajarlah beliau pemimpin, tapi setelah Nabi kada kawa. Itu hampir para jemaah pecah, hampir pecah. Jika tidak cepat datang Sayyidina Abu Bakar ke Saqifah Bani Sa'idah. Singkat cerita, kita kada membahas itu. Singkat cerita, untungnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu cepat dibaiat, sehingga meredam perpecahan yang terjadi itu. Tapi ketika Nabi hidup, tidak ada perpecahan antara muhajirin dan ansor. Mereka solid. Tapi kita masuk yang ketiga. Yang pertama tadi membangun masjid, sehingga pengkaderan, pendidikan, peribadatan semua di bawah bimbingan Nabi langsung. Yang kedua adalah Nabi mempersaudarakan kaum muslimin antar mereka. Tapi seperti yang pian tahu, kita cuma jumlahnya 10%, masih ada 90% orang luar, saudara-saudara kita dari agama yang keyakinan yang berbeda. Maka Nabi bergerak begitu cepat juga untuk memastikan mereka ini sepemahaman. Dalam arti Nabi membuat yang namanya Piagam Madinah. Kalau bahasa kita Konstitusi Madinah. Makanya Dr. Buti dalam kitabnya mengatakan bahwasanya di saat itu Nabi Muhammad bukan lagi seorang nabi dan rasul, tapi ketika di Madinah Nabi Muhammad itu adalah kepala negara sekaligus. Nabi Muhammad itu adalah kepala negara sekaligus. Meskipun kedudukan sebagai kepala negara itu tidak lebih hebat daripada kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul. Karena kepala negara itu bisa digantikan siapapun, nabi dan rasulnya tidak bisa. Singkat cerita para jamaah, yang ketiga Nabi membuat Konstitusi Madinah. Banyak poin yang ada di dalamnya, kepastian tentang hukum. Bagaimana hukum benar-benar ditegakkan? Bagaimana aturan dijalankan? Salah satunya ada perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang yang beragama lain. Nih, jika bahasa kita tuh fakta pertahanan, kalau bahasa sekarang mungkin lah. Karena ada perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yahudi, apabila Madinah itu diserang oleh pihak luar, maka mereka akan bangun bersama-sama untuk membela kota Madinah. Faktanya apa yang terjadi di perang Uhud? Meskipun pengkhianatnya dari bubuhan Yahudi juga, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi ada orang Yahudi lain yang ikut bertempur bersama Nabi di perang Uhud, namanya Mukhairik. Orang ini baik, dia Yahudi, tapi dia memegang perjanjian itu. Dia berperang bersama Nabi sampai dia berwasiat, apabila saya mati, maka harta saya seluruhnya serahkan kepada Muhammad untuk mengelolanya. Baik orangnya. Berarti menunjukkan perang Uhud itu tidak semua kaum muslimin yang hadir. Ada dari bangsa Yahudi yang hadir bertempur bersama Nabi karena menghargai perjanjian Madinah tadi, piagam Madinah tadi. Dan yang ketiga para jamaah, yang kedua dari poin ketiga, Nabi memastikan hukum itu benar-benar berjalan di Madinah. Ada satu cerita, dulu pernah di Madinah tuh kemalingan. Jadi dicari oleh sahabat siapa pelakunya. Sekalinya begitu mereka selidiki, pelakunya adalah anak dari salah satu sahabat. Anak sahabat. Jaka bahasa kita Banjar tuh papadaan juga sekalinya. Papadaan juga. Artinya bubuhan kita juga sekalinya. Maka mereka berpikir, coba pang sampaikan ke Nabi jakanya kawa, eh sudahlah masalah ditutup aja. Sekalinya papadaan seorang, dikira tadi bubuhan luar, sekalinya papadaan seorang, padahi Nabi. Tapi kadada yang wani berucap. Maka mereka panggil, ada satu orang kesayangan Nabi, anak dari Zaid bin Harithah yang wafat di perang Mu'tah. Beliau punya anak namanya Zaid, namanya Usamah, masih muda. Nabi sayangi anak ini. Maka mereka tahu Nabi sayang lawan Usamah, datangi Usamah. Ikam datangi gin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ke Sidin, sekalinya pelakunya bubuhan kita juga. Amun kawa, tutup aja gin masalahnya, atau kayak apakah sekira ringan aja hukumannya? Karena hukuman mencuri pian tahu seorang seperti apa. Sekalinya para jamaah, begitu Usamah ini maju berucap, wajah Nabi itu langsung berubah. Lalu Nabi katakan, apakah mereka hendak tawar-menawar dengan aku dalam hukum Tuhan? Lalu Nabi panggil penduduk Madinah itu. Sahabat itu dipanggil ke masjid, Nabi berkumpul, berkajutan. Apa nih Nabi mengumpulkan kami di masjid? Sekalinya Nabi langsung naik mimbar. Langsung Nabi berpidato di hadapan penduduk Madinah. Nah, itu pidatonya terkenal. Apa dia? Nabi berkata, ujar Nabi, aku ingin beritahu kalian, innama ahlakal ladzina qablakum. Tahulah, ajar Nabi, apa yang membinasakan peradaban dulu, apa yang menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu, apa yang merusak dan menghancurkan kaum-kaum terdahulu daripada kalian. Yang pertama, ujar Nabi, idza saraqa fihim asy-syarif taraku. Apabila yang melanggar hukum itu adalah orang kuat, maka hukum itu bergeser. Paham maksudnya lah? Bila orang kuat yang melanggar, maka hukum itu kawa dikondisikan. Jakapun kada kawa, kada dihantam akan hukum, paling kada hantamannya kada kuat. Jaka umpama lading kena, kena tapi kada tajam. Itu bila orang kuat nang melanggar. Tapi ujar Nabi, tunggu, apabila sudah yang melanggar itu orang lemah, idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Apabila orang lemah yang melanggar, maka hukum itu langsung tegak. Hukum ditegakkan. Karena lemah nang di hadapannya. Tapi bila yang dihadapannya kuat, teliung juga ainya. Bila itu terjadi, ujar Nabi, itulah yang menjadikan hancurnya bangsa-bangsa dahulu. Itulah yang menghancurkan peradaban dahulu. Itulah yang menghancurkan kaum terdahulu. Maka ujar Nabi, dengarkan baik-baik. Jangankan anak sahabat. Jangan anak sahabat. Lalu Nabi berucap, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah, anak kesayangan Nabi Muhammad sarakat, hasyaha. Mustahil tapi lah, kada mencuri beliau. Mustahil beliau mencuri. Seandainya jar Nabi, anak Nabi itu namanya Fatimah mencuri, wahasyaha, maka aku sendiri jar Nabi yang akan memotong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Memastikan bahwa aturan dan hukum itu benar-benar ditegakkan. Dua. Zaman Sayyidina Umar itu pada zaman salah satu yang mulai stabil adalah hukum benar-benar tegak. Makanya pemabuk itu bila bertemu Sayyidina Umar itu menggatar. Karena mereka tahu apa konsekuensi yang mereka dapat bila mereka ketahuan Umar dalam melakukan hal-hal yang diharamkan. Sayyidina Umar itu setiap malam berkeliling melihat keamanan masyarakat, selajur berbagi gandum ke orang-orang yang kelaparan. Nah, itu yang ketiga Nabi Muhammad. Membangun, setelah yang pertama tadi membangun masjid, di situ pusat pengkaderan, pendidikan, peribadatan, yang kedua adalah menguatkan persaudaraan antara sama kaum muslim, internal kita dikuatkan. Setelah internal kita kuat, baru membangun hubungan antar umat beragama. Kalau antar umat beragama kada akur, kada bakal bagus juga daerah itu, kada bakal bisa berkembang juga. Sibuk aja bahantam dengan kita sesama. Maka Nabi kemudian membangun kerukunan antar umat beragama. Nabi kada perangi mereka-mereka yang ada di sekitar Nabi yang tidak Islam itu. Nabi kada serang. Yang Nabi lawan itu orang-orang zolim apapun latar belakang agamanya. Biar orang Islam sendiri kalau zolim itu Nabi mesti hukum. Terakhir yang keempat, yang terakhir, Nabi Muhammad itu melihat di Madinah itu banyak pasar, tapi pasar itu hampir seluruhnya mengikuti cara-cara jahiliyah di dalam prakteknya. Di antaranya adalah dengan banyaknya praktik riba yang dipraktikkan di pasar-pasar itu. Maka Nabi kemudian membangun pusat perekonomian umat. Nabi bangun pasar di samping Masjid Nabawi. Umpama di masjid sekarang posisinya para jamaah kalau pian umroh itu Masjid Nabawi, di sebelah kanan masjid, di antara masjid dengan Saqifah Bani Sa'idah, itu ada teras di kanan masjid. Itu di lokasi itulah dulu Nabi Muhammad membangun pasar kaum muslimin. Di situ Nabi melakukan inspeksi terus. Pernah satu hari Nabi Muhammad itu datang ke pasar Bakajutan setelah hujan. Tiba-tiba Nabi itu memasukkan tangan ke dalam orang yang berjual gandum. Dimasukkan Nabi tangan Nabi, sekalinya bawahnya basah, tapi atasnya tutupinya lawan nang kering. Itu Nabi langsung tegur keras, karena berpotensi bisa menjadikan masyarakat tertipu. Tetukari nang basah, lalu baratainya. Lalu Nabi berkata, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Sampai Nabi katakan dalam hadis, mendorong para pedagang-pedagang itu, ujar Nabi, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyina wasyuhada was-salihin. Dan berkata was-siddiqin. Orang yang berdagang yang jujur dan amanah di dalam perdagangannya, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang solihin. Jadi pedagang itu inya kada berpikir banyak beribadat, tapi dalam beribadat, dalam berdagang inya jujur, inya kada khianat, inya kada menyembunyikan aib, jujur inya dalam bisnisnya, amanat inya dalam bisnisnya. Itu sudah kedudukan sendiri para jamaah, yang akan menjadi sebab inya dikumpulkan bersama para nabi dan para syuhada dan orang-orang soleh. Belum lagi kalau inya rajin bersedekah, belum lagi kalau inya ketujuh bawakaf, Belum lagi kalau yang ketujuh berinfak dan seterusnya, itu lain lagi. Hanya karena inya jujur dan amanat, itu sudah kedudukan sendiri dalam perdagangan. Itu Nabi dorong. Jadi Nabi begitu, Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah sahabat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, inilah Nabi. Ketika sahabat menabuk parit dalam perang Khandaq, dalam perang parit, perang Ahzab, itu Nabi turun becabur ya ke parit itu menabuk tanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabat mencangkul, Nabi turun juga. Ketika sahabat itu mengikat parut karena kelaparan, ternyata Nabi Muhammad memiliki dua batu yang mengganjal parut karena lebih lapar daripada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu, makanya Nabi itu dikatakan, kalau kita berbicara tentang Nabi, wa huwa Abu Syafiqur Rahim lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad itu sangat penyayang kepada anak yatim dan para janda. Memperhatikan benar kebutuhan mereka itu diperhatikan. Makanya ada ketika ulun menyampaikan satu di acara, ada seorang guru besar di salah satu kampus, beliau katakan Nabi Muhammad itu adalah teladan sepanjang zaman. Memang dalam hal apa sih kita mau, Nabi Muhammad itu teladan. Salah satunya adalah karena Nabi itu koneksinya dengan wahyu Tuhan. Tadi malam kalau kada salah, tadi malam ulun menerima satu kuliah dari satu dosen. Salah satu materi kuliahnya di situ dosen membahas tentang bagaimana otak anak yang masih berumur di bawah 20 tahun. Yang mereka itu terkadang perilakunya tuh masih didorong dengan adanya ancaman dan adanya imbalan. Apa kalau bahasa dosen itu saya nyambat apa, prefrontal cortex kah? Karena belum anu jisidin. Ujar dosen juga lah, bukan nulun manu, tapi dosen itu mengatakan begitu. Ujar sidin, anak yang di bawah 20 tahun, apalagi anak-anak masih 10 tahun ke bawah atau 10 tahun ke atas baru, itu masih belum terlalu berkembang. Artinya masih sedang berkembang otaknya itu, sehingga belum bisa benar-benar memahami sesuatu itu dengan logika. Sehingga ujar Sidin, kenapa di dalam pendekatan kita kepada mereka itu terkadang sering ada ancaman dan imbalan, entah dengan cara imbalan atau ancaman. Makanya Nabi, nah habis itu jadi, tapi bila orang sudah di umur di atas 20, itu pendekatannya kada lagi begitu, tetapi membuka cara berpikir mereka. Kita membahas tentang konsekuensi dari perbuatan itu dalam jangka panjang, sehingga berpikir. Bukan ditakut-takuti fisiknya, tapi nya berpikir, biarkan nya berpikir. Ulun langsung teringat bagaimana Nabi Muhammad ketika menyuruh kita untuk anak itu sembahyang. Anak itu sembahyang. Nabi mengatakan, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Latih aja dulu, sholat aja dulu. Kita sholat, mereka sholat. Karena dengan inya melihat, inya akan ikut. Tapi di umur 10, tapi itu bukan mereka dibiarkan 3 tahun. Dari 7 memang disuruh sholat sudah. Tapi masih belum ada konsekuensi. Tapi bila sudah di umur 10, ini belum balik, tapi di umur 10 setelah 3 tahun kita beri kesempatan sholat bersama kita, ternyata di umur 10 inya tidak mau melaksanakan sholat, maka jangan dipukul. Tapi pukul tentu pukulan yang memiliki batas, bidor bin ghairi mubarih, dengan pukulan yang tidak boleh menciderai. Hanya pukulan maulah, karena anak itu bila orang tuanya mukul takutnya awalnya begitu lah, bila tidak sholat begini, bila sholat begini. Tapi ada orang dewasa yang mendatangi Nabi ketikanya sudah tuha, datang ke Nabi Rasulullah, ulun jujur aja lawan pian, ulun masalah sembahyang siap aja, artinya lima waktu ulun kada tertinggal, puasa ulun kuat aja, bejakat ulun oke aja, cuma ulun jujur aja Rasulullah lawan pian, sebuting ulun nang kada tahan masalah binian. Ulun jujur aja mandir, masalah binian ulun kada tahan. Han bagusnya nya bepandir lawan Nabi. Amun masalah sembahyang ulun siap aja, masalah puasa oke, masalah zakat ayo. Cuma masalah binian ulun kada penahanan, jujur aja. Maka ulun minta izin lawan pian. Bekurinah bepadah beizin. Siapa tahu khusus ulun diizinkan. Ya Rasulullah, ulun bezina lah. Han bepadah tapi ke Nabi. Karena dipikirnya Nabi ini kan bisa aja bila dalam masalah sholat ada keringanan bagi yang tidak mampu, atau sholat Jumat bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat ada keringanan, dipikirnya mungkin ada keringanan. Ternyata begitu Nabi mendengar, sahabat yang lain ini panasnya sudah mendengar, Nabi langsung memanggil orang itu mendekat, sini jar Nabi ke beparak, beparaknya. Lalu Nabi kalau kita kan kamu kada tahu kah bejina itu hukumnya berat, maka bejina itu rajam dan seterusnya dan seterusnya. Nabi mengatakan begini, ujar Nabi, aku bertakunya Nabi lawan ikam. Kayak apa menurut ikam, jar Nabi, seandainya bini ikam di rumah, begitu ikam tulak, sekalinya ini dijinai oleh lelaki lain, kayak apa menurut ikam? Oh ya Rasulullah, jar, bila ada nang wani menggatuk bini ulun, lun timpas. Bila ada nang wani menggatuk bini ulun, lun timpas. Artinya ulun akan lawan orang itu, ulun akan bunuh orang itu. Nah ujar Nabi, kayaknya aja kada jadi bini ikam. Bagaimana jar Nabi seandainya itu dilakukan orang kepada anak ikam? Ternyata ada di luar sana laki-laki yang menghubungi anak ikam, menzinai anakmu tanpa sepengetahuanmu. Kayak apa ikam jar Nabi? Oh ya Rasulullah, awas bila ada sampai ketahuanku orang mengganggu anak ulun, awas saja. Ujar Nabi, kayak apa kalau misalnya itu bukan anak ikam, bukan bini ikam, tapi mama ikam dizinai orang? Ya Rasulullah jar, siapa nang wani mengganggu memulun, ulun sikat. Kayak apa jar Nabi seandainya itu bukan mama, bukan anak, bukan bini, seandainya itu dangsanak ikam? Pokoknya ya Rasulullah, siapa mengganggu keluarga ulun, menzinai mereka, ulun sikat. Ujar Nabi, kadakah ikam jar Nabi berpikir, ketika ikam hendak berpikir berzina lawan orang, maka orang tu jar Nabi lamun kada anak orang, bini orang, dangsanak orang, atau mama orang, berarti orang pun akan berpikir sama lawan ikam. Apa risiko yang ikam terima? Ini bukan masalah boleh kada boleh, tapi andai itu ikam lakukan, ikam kada mau terjadi pada keluarga ikam, itu orang yang ikam zinai pun bisi keluarga. Kayak apa lakinya, kayak apa anaknya, kayak apa abahnya, kayak apa dangsanaknya. Rupanya masuk para jamaah ke logikanya tuh. Bujur ya Rasulullah, baru Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada orang tadi. Nah ini yang kedua, ini sudah main mukjizat lah. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau ke dada orang itu, setelahnya bisa menerima sudah. Nabi letakkan tangan, lalu Nabi mendoakannya, lalu lelaki itu bersumpah, bersaksi, ujarnya, demi Allah, sebelum aku bertemu Nabi, tidak ada gawian yang lebih aku ketujui daripada bebinian. Gawiannya nah apa aja nang paling aku ketuju, ya urusan non bebinian paling ketuju sudah. Tapi setelah Nabi meletakkan tangannya di dadaku, maka tidak ada yang paling aku benci setelah aku berpisah dari Nabi, terkecuali masalah zina. Dari yang tadinya aku paling ketuju sampai sekarang itu yang paling jijik, aku paling benci. Namun memang sebelum Nabi meletakkan tangan beliau, Nabi apa? Nabi menyampaikan dulu sesuatu yang masuk ke dalam logikanya. Nah itulah Nabi kita Muhammad. Kenapa kalau kita dalami Nabi Muhammad itu dari sudut pandang apapun, kita akan mendapat pedoman. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segala hal para jemaah, militer, tata bernegara, dan seterusnya dan seterusnya, Nabi Muhammad itu adalah imam. Kalau masalah mau olah wadai, bang, masalah mau olah rumah, bang, masalah membangun gedung, bang, Nabi lah imamnya. Nabi imamnya. Kapan Nabi bangun rumah, bangun gedung? imamnya adalah bagaimana dulu Nabi ketika menanam kurma. Sekalinya sahabat ini bertakun, ya Rasulullah mohon maaf sebelumnya, dalam urusan penanaman kurma ini yang pian lakukan ini wahyu Tuhan kah nang nyuruh kayak ini caranya, atau pian aja kah bi inisiatif? Ujar Nabi, ini inisiatif ku banarai. Ujar sahabat, ya Rasulullah jujur aja, kalau ini wahyu Tuhan kami kada umpat campur karena wahyu, tapi kalau ini inisiatif pian maka kami memberi saran. Apa ujar Nabi? Begini ya Rasulullah caranya. Maka Nabi katakan lakukanlah. Lalu Nabi mengatakan antum a'lamu bidunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Berarti contohnya bagi kita adalah serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Nabi malah jadi kayak itu. Bukan memaksakan diri sesuatu yang kita kada bidangnya di situ. Dalam perang Nabi itu memang tapi dalam satu hal Nabi menerima saran, menerima kritik. Ketika Nabi menyusun pasukan di perang Badar, itu ada sahabat datang yang biasa berperang, ya Rasulullah, ini posisi pasukan kita di sini, ini Tuhan kan nyuruh. Lamun Tuhan nang nyuruh, kami kada umpat campur nah. Karena kami umpat bila Tuhan nang nyuruh. Ujar Nabi, kada, ini aku banarai bi inisiatif. Amun ka itu ya Rasulullah, jadi sahabat, jangan kayak ini kita. Lamun ini sekedar inisiatifian, kami memberi saran. Karena waktu itu posisi sumur di hadapan Nabi, Nabi di belakang sini, musuh di sana, sumur di tengah. Ujar sahabat, kada kawa ya Rasulullah kita perang kayak ini, kita maju sehingga sumur itu di belakang kita, sehingga sumur yang ada tuh kita tutup, kita gali sumur baru, pindahkan banyu itu ke sini untuk persediaan minum kaum muslimin, lalu tutup dengan barikade pasukan kita sehingga musuh itu kada punya suplai terhadap air. Nabi ikuti. Artinya Nabi itu menjadi imam bagi kita di dalam masalah bagaimana seharusnya kita menyerahkan sesuatu itu pada ahlinya. Berarti bila urusan bangunan pun serahkan ke ahli bangunan. Ada orang datang kepada Syekh Muhammad Abduh, wahai imam, kamu berkata bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi hidup manusia. Iya aja sih, aku nak bertakun kayak apa Al-Quran itu melajari pola roti. Kayak apa Al-Quran itu melajari kita malah roti? Sini kamu je sirin. Datangnya, begitu datang di bawah sirin, tulak kawada salah satu murid atau kenalan sirin nang diisi toko roti. Datanginya ke situ, bawanya ketok tok tok tok tok. Aku di sini nak betakun lawan ikam. Ikam kan pintar maulah roti. Bila aku hendak maulah roti nang sama, kayak apa caranya? Lalu orang tu berpandir. Pian wahai imam, bila nak maulah kayak ini caranya. Lalu sirin bulik. Lalu sirin ikam dengar lawan sirin. Bila hendak maulah roti, kayak itu tadi caranya. Lah. Aku kan bertakun di mana Quran menunjukkan cara mulah roti. Ujar sini kamu lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran, tanyalah kepada orang yang tahu bila kamu tidak tahu. Quran menyuruh takuni orang yang tahu bila kamu tidak tahu. Bukannya mencari cara mengolah nuklir di Quran, bukannya mencari cara maulah di Quran, tapi kajilah kepada orang nang beilmu, itu perintah Quran para jemaah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana Rasulullah meletakkan pondasi agama ini dengan begitu kuat. Yang pertama adalah Rasulullah mendidik peribadatan dan pendidikan serta pengkaderan kaum muslimin. Yang kedua adalah Rasulullah menguatkan ikatan antara kaum muslimin. Yang ketiga adalah Rasulullah merekatkan hubungan antara umat beragama. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad menguatkan ekonomi umat. Maka semua itu adalah pondasi yang akhirnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah Nabi wafat, Islam ini menyebar dengan dahsyatnya. Kalau Yaman itu sudah masuk sejak Nabi hidup, tapi Palestina, Syam, Irak, Mesir itu semua berhasil ditaklukkan sampai Islam hampir-hampir menyebar ke Eropa kalau tidak ditahan dulu di Spanyol. Karena Spanyol itu gerbangnya. Setelah Maroko kita nyebrang ke Spanyol. Ini Spanyol waktu itu seandainya Eropa kekuatannya kada bersatu untuk menekan kaum muslimin, kalau sampai Islam menyebar di Eropa, Islam ini kada dibendung lagi. Seandainya waktu itu lewat dari Spanyol, cuma sayangnya tertahan di Spanyol. Ala kulli hal para jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang dikuatkan imannya oleh Allah. Karena iman itu bisa naik bisa turun. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'datul umur fi khalatul afiyah ala hadhihi niyyah ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabiy al-fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma astur 'ulubana wa ma'alimina annal tad barakatu 'ulumi minna. Allahumma ajil jumal jum'an wa rahmat tufarqana min ba'di tufarqan masum rutu jalfin wa lamina wa mashkina wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Ya Nabi salam ala
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
4: Adek mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
8: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
9: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Megahertz. Suara budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerondeng Senadi jam 6:37 hamba tiga nanti merapat di jam 6:55 hamba. Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi terkini dalam program Samarinda Hambat seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng senak untuk informasi pertama dalam program Samarinda Hambat, Bu Supendi menyajikan seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di mana pada hari ini Kerandeng senak Selasa 30 Juni 2026 didominasi oleh kondisi hujan ringan dan udara kabur. Adapun kondisi cuaca untuk wilayah kabupaten dan kota pada hari ini yaitu dengan kondisi cuaca hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang. Suhu di wilayah-wilayah tersebut bervariasi antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Untuk kondisi cuaca berawan akan diperkirakan terjadi di Kota Balikpapan dengan suhu berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk kondisi cuaca udara kabur akan diperkirakan menyelimuti kota Samarinda dengan kisaran suhu 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Secara umum, tingkat kelembapan udara di seluruh wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi, berada dalam rentang 69% hingga 99%. Demikian Kerandesena seputar informasi pertama yang Bu Sufendi sajikan dalam program Samarinda Hambat seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten Provinsi Kalimantan Timur yang Bu Sufendi kutip informasinya dari laman bmkg.go.id. Nantikan untuk nelinga informasi selanjutnya dalam program Samarinda Hambat, tetap bersama kami di RRI Proma Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Enak ya. Wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Banding Sana. Banding Sana saat ini masih nelinga program Samarinda Hambat. Untuk Bu Supendi akan menyajikan informasi yang kedua, dan berikut untuk informasi selengkapnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng senak untuk informasi pertama, Bu Supendi menuju ke daerah kota Samarinda, di mana pada 9 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan Abdul Wahab Syarani Samarinda antara motor dan mobil pick up. Untuk informasi selanjutnya, Bu Supendi masih di wilayah kota Samarinda, di mana pada 8 jam yang lalu terjadi laka lantas di kawasan Jalan Ring Road 3 Samarinda antara pengendara motor dan mobil.

0: Baik, untuk informasi tadi Bu Supendi mengambil dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kemudian masih di kawasan Samarinda, bahwa Polresta Samarinda menggelar Kapolresta Cup Esport MLBB 32 tim untuk berebut tiket ke tingkat nasional. Busup yang dikutip untuk informasinya dari akun Instagram @kaltimtoday.co. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini berkaitan dengan kelistrikan yang terjadi pada akhir-akhir ini di wilayah Kalimantan, di mana warga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diminta bersiap untuk menghadapi pemadaman listrik bergilir hingga 3 jam per hari selama sekitar 1 bulan ke depan. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan yang terjadi secara bersamaan pada 2 pembangkit listrik, yakni PLTU Handil dan PLTU Tanjung Batu, sehingga menyebabkan pasokan daya berkurang sekitar 250 MW. Untuk informasinya, Bu Supen dikutip dari akun Instagram @balikpapanchess_. Kemudian menuju ke wilayah Bontang, di mana pada 11 jam yang lalu, seorang pria di daerah Tanjung Limau terkena sambaran buaya ketika sedang bersihkan kapal. Tangan korban mengalami luka yang cukup serius. Busup yang dikutip informasinya dari akun Instagram @bontangterkini. Dan untuk informasi terakhir seputar penghentian sementara aliran listrik di kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana untuk pemadaman listrik akan terjadi pada hari ini di jam 12 hingga jam 3 merian. Untuk daerah yang terdampak yaitu di Sukaraja, Tengin Baru, Karangjinawi, Argomulyo, Wonosari, Sukomulyo, Semoy 1, Semoy 2, Semoy 3, Kantor Kecamatan Sepaku, Polsek, Mentawir Kampung, TSM Koramil, SMA 3, SMP 2, Puskesmas, PDAM, PT Japva, RSUD Sepaku, Bendungan Semoy, dan Persemayan Mentawir. Untuk informasinya, Bu Supen dikutip dari akun Instagram @pln.nusantara. Demikian keren di sana seputar informasi kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya, yang Bu Supen dikutip informasinya dari berbagai akun yang berada di media sosial. Langsung saja etam telinga, terdapat rekaman dari esensi buku dengan judul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Tetap bersama kami.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Think and Grow Rich adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari keberhasilan dan kekayaan dalam hidup mereka. Dengan merinci prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kesuksesan finansial, buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan pikiran dan motivasi. Berikut hal-hal esensial dari buku Think and Grow Rich. Yang pertama adalah burning desire atau keinginan yang membara. Pikiran dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu adalah kunci kesuksesan. Hill menekankan pentingnya memiliki keinginan yang membara untuk mencapai sukses finansial. Keinginan ini juga menjadi hasrat yang menguasai pikiran dan mendorong tindakan positif. Lalu, esensi berikutnya adalah fight atau keyakinan. Keyakinan diri adalah elemen kunci untuk mencapai kesuksesan. Pendapat Hill bahwa kepercayaan pada diri sendiri dan pada tujuan yang diinginkan adalah pondasi utama untuk meraih impian. Tanpa keyakinan, kesuksesan sulit untuk dicapai. Lalu ia juga menekankan pentingnya menggunakan afirmasi positif atau auto-suggestion dan berulang untuk membentuk pikiran bawah sadar dengan mengulang-ulang mencapai tujuan dan keyakinan pada diri sendiri. Seseorang dapat memprogram pikiran bawah sadarnya untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Bahwa dalam buku ini juga, esensi yang terpenting adalah specialized knowledge. Pemahaman mendalam tentang bidang tertentu adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Dan ia mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan khusus dalam bidang yang diminati. Keahlian spesifik akan membedakan seseorang dari yang lain. Imagination atau imajinasi kreatif, salah satu kekuatan dalam esensi buku ini untuk menciptakan rencana dan ide-ide baru. Hill menekankan pentingnya menggunakan imajinasi dan memvisualisasikan keberhasilan dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya, organized planning. Merencanakan dengan baik adalah kunci untuk mencapai tujuan. Hill menekankan perlunya membuat rencana terorganisir yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan. Rencana ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi. Lalu, decision atau keputusan. Keberanian untuk membuat keputusan adalah ciri khas orang yang sukses. Hill menekankan pentingnya mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Keputusan yang terlambat atau ragu-ragu dapat menghambat kemajuan. Ketekunan adalah kunci atau persistensi. Iya, kunci untuk mengatasi rintangan dan kegagalan. Bahwa keberhasilan seringkali datang setelah melewati beberapa kegagalan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus berjuang menuju tujuan tanpa menyerah. The mastermind atau kerjasama dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa bisa menciptakan kekuatan kolektif yang luar biasa. Hill menekankan pentingnya membentuk kelompok kekuatan atau mastermind group untuk saling mendukung dan berbagi ide. Lalu pikiran bawah sadar kita memiliki kekuatan besar dalam mencapai tujuan. Hill mengajarkan cara mengarahkan pikiran bawah sadar melalui keyakinan positif, visualisasi, dan autosugesti. Dengan merangkum prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun dasar untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan sesuai yang diinginkan. Buku Think and Grow Rich tidak hanya menyajikan pandangan tentang kekayaan material, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Aktivitas kapal wisata jenis live on board atau LOB di perairan Baratua diminta dihentikan sementara menyusul insiden kapal yang kandas dan diduga merusak terumbu karang di kawasan tersebut. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, penghentian sementara dilakukan agar proses evaluasi dan penanganan dampak lingkungan dapat berjalan secara menyeluruh. Langkah ini juga menjadi momentum untuk menata kembali operasional kapal wisata di kawasan Baratua agar lebih mengutamakan perlindungan ekosistem bawah laut. Pemerintah daerah berharap seluruh pelaku usaha pariwisata dapat mendukung upaya pelestarian terumbu karang agar Baratua tetap menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
4: Loh, kenapa gitu?
3: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
4: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
3: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
4: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Langsung maha kerandeng sana ya. Sudah 7.20 nih. Karena memang lagunya tadi panjang benih di awal tadi ya, kerandeng sana. Langsung maha, bila ingin tama untuk meminta lagu berbagai di wilayah pesisir Kalimantan dalam program Dendang Mahakam, tentunya di nomor 0541-7272-656 sama di nomor 0541-736-152, atau Deng Sana juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, karena Deng Sana saat ini sudah ada Kai Hamdan nih yang ingin tama duluan nih, karena Deng Sana ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Belgala.
0: Siap, Kai.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Bu Sufendi.
1: Macam Bu Sufendi. Bangun.
0: Bangun pagi.
1: Mana Bu Semamat? Bu Sufendi sudah sarapan atau belum?
0: Sudah.
1: Kalau belum sarapan, minta lontong sayur sama Bu Semamat.
0: Siap, nanti minta lagi.
1: Ikannya haruan babalom. Salam sembelakaan.
0: Siap.
1: Mohon maaf lah.
0: Lah, terputus nih.
1: Mudahan dipanjang.
0: Amin.
1: Mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin. Ikan sepat, ikan gabus.
1: Bu Supandi yang ngatur.
0: Ikan sepat, ikan gabus.
1: Ya.
0: Kai Hamdan mau minta lagu apa nih yang bagus?
1: Lagunya Bu Supandi yang ngatur.
0: Oh, nanti mau minta lagi. Sudah.
1: Minta lagu tapi Bu Supandi yang ngatur.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karena di sana ada Kai Hamdan Sidak nih yang tampan benih di RRI Perumah Samarinda. Langsung maha Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya nih. Sudah ada dua pendengar yang berada di telepon kantor. Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam.
0: Siap Bu Sari, mau minta lagu apa Bu Su?
2: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya?
2: Sangu Batu.
0: Sangu Batu lah. Salamnya singkat maha Bu Su.
2: Salamnya mau tanya.
0: Siap, makasih banyak Bu Su yo.
2: Ya.
0: Itu tadi keren disana dari Bu Su Ari di Jalan Juanda. Buah apel, buah pepaya, tadi Bu Su Ari yang gagah rupanya. Ini Bu Su Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya siang.
0: Siap dengan Bu Su Misran.
3: Iya, selamat pagi.
0: Pagi Bu Su. Ikan gebak, ikan sepat, ikan bagus. Apa sih, ikan sepat, ikan gabus.
3: Yang kebesar mungkin bagus.
0: Mau minta lagu apa nih Bu Su?
3: Lagunya 6 bulan.
0: 6 bulan, siap. Salam sapanya
3: buat Mbak Nana, semoga buat Bu Semamat, buat Mbak Yuli, buat Bu Sandan tadi, Bu Sari, buat gitu-gitu, buat semuanya aja ya. Ikan betul-betul jemput sekali, betul sekali.
0: Makasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah ada yang gabungan di WhatsApp ya, karena disana Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini tama nih, hasil rebut-rebutan ini.
4: Iyalah, mau rebutan sampai gugup dari jembatan ya,
0: Busu Edo untuk menyikat waktu. Ini mau minta lagu apa nih, Busu?
4: Ada pilihan lagunya? Gak ada.
0: Gak ada. Jadi bebas Bu Su dari Kalimantan.
4: Dari Kalimantan semua.
0: Mau lagu Banjar juga boleh.
4: Lagu apalah? Lagu Samarinda aja yang ramai apa?
0: Lagu Samarinda yang ramai. Lagu Kutai berarti. Sebentar.
4: Yep, aja.
0: Oke, nanti Bu Su pengen pusingkan yo.
4: Iya, boleh lah.
0: Oke, siap. Salam sapanya Bu Su, singkat maha.
4: Salamnya, salam buat pendengar Pompan Samarinda ya. Salam sehat semuanya, banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Buat Bu Stendi di sayang yang punya ya.
0: Amin, yang punya ibunya.
4: Masih sendiri.
0: Masih sendiri.
4: Oh, viral. Oh, tapi kan ada jatahnya ya, enggak?
0: Aman, nanti amin.
4: Oh iya iya aja. Ada itu aja buat Bang Bendy ya.
0: Siap, makasih
4: banyak. Sama-sama. Diketemu sama Bang Bendy ini gimana lah, bahagia sekali gitu deh ya.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi kan desak-desakan untung enggak jatuh dari jembatan, nah. Dari jatuh itu enggak bisa masuk tadi ya.
0: Bingung nanti kalau jatuh di jembatan.
4: Makanya itu kadang-kadang mau masuk Bang Bendy, mana kadang-kadang nggak bisa masuk, aduh gimana nggak bisa masuk nih kayak apa nih nggak ketemu buat penyiar pro 4 Samarinda nih
0: itu udah
4: susah sekali ngali benar ya ada
0: banyak fansnya nah
4: iya itu makanya itu ramai gitu nah betul. Di pro 4 Samarinda silakan tuh dilanjut
0: Pak. Siap, makasih ya. Banyak Busu.
4: Iya, makasih banyak ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendy senggol ke dua penelpon berikutnya secara satu persatu. Yo, keren di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Budaya kan.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni. Ayo ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Mau minta apa nih Mbak Reni lagunya?
5: Iwak bebanam. Ikan bebanam.
0: Oh, ikan bebanam. Oke, siap. Salam sapanya.
5: Salamnya buat Busu Mamat. Abdul Rahim. Busu Jani, Mbok Yuli. Nek Ilas, Mbok Nana. Busu Misran tadi. Segala nih. Indiknya selamat bertugas, kalau boleh hati-hati ya.
0: Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendy senggol ke penelpon berikutnya di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya dan salam.
0: Siap, Busu Hamzah, singkat aja Busu, mau minta lagu apa nih?
6: Lagunya Undangan Biru.
0: Undangan Biru, salamnya Busu.
6: Salamnya pertama sekali intinya Busu Pendy ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Kemudian untuk semua pun keempat Samarinda tanpa terkecuali dari hal sampai buat selamat pagi. Untuk Busu Pendy terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Busu Pendy senggol ke penelpon terakhir ke landing sana. Ya, halo, assalamualaikum Mbak Nana.
7: Waalaikumsalam, salam budaya Busu Pendy.
0: Selamat pagi Mbak Nana.
7: Pagi juga.
0: Mbak, ini karena waktunya
7: yang
0: udah
7: siang. Yang manggil kan Busu Pendy. Yang ini sekarang Busu Pendy.
0: Untung bukan Busu Pendy.
7: Kamu panggil berubah.
0: Dilama khitanan lagi nanti Busu Pendy Tasmiyah.
7: Biar lagi yang ketiga kali.
0: Keempat sudah ini.
7: Ya, aku patah lagi sama Mbak Reni tadi tuh ya.
0: Oke, siap. Salamnya.
7: Ya, aku

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keren sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Mahakam. Dan ini tadi permintaan dari Bu Surinjani Keranding Senaya untuk lagunya Ampuni Ulun. Salamnya untuk pendengar RRI Perempat Samarinda. Ucapannya selamat hamba, selamat beraktivitas, sehat bahagia selalu. Terima kasih singgolannya Mbak Reni. Untuk Bu Sepeda yang guanteng, terima kasih waktunya, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Dan tadi juga ada yang gabungan di laman Facebook yo, bersama dengan Bu Su, siapa tadi yo, Bu Su Edi Johan tadi. Salamnya juga untuk semua pendengar RRI Perempat Samarinda. Keranding sana, tetap bersama kami untuk menantikan program selanjutnya di RRI Perempat Samarinda. Yeah.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang mulai mengembangkan kawasan wisata mangrove berbasis lingkungan sebagai destinasi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Lurah Gunung Elai, Sulistio, mengatakan pengembangan kawasan dilakukan tanpa menebang pohon mangrove, melainkan hanya membersihkan tanaman liar agar ekosistem tetap terjaga. Pemerintah kelurahan juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti gazebo, anjungan pandang, dan area UMKM untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Pemerintah berharap wisata mangrove Gunung Elai dapat menjadi destinasi baru yang ramah lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.